0: orang tua kaum muslimin yang lainnya sudah wafat.
1: Alhamdulillah, Ustaz, jazakallah khair. Satu pertanyaan kembali sebelum kami angkat via chat WhatsApp. Silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Iya, silakan. Sudah masuk kembali. Iya, silakan, akhi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Nur di Jakarta.
1: Baik, Ibu Nur, silakan pertanyaannya.
2: Ayah saya menikah dan sudah punya, ternyata ibu saya ternyata sudah punya.
1: Ibu dikecilkan saja volume TV-nya, cukup monitor via telepon supaya tidak ada feedback.
2: Ya, jadi ayah saya sudah meninggal.
1: Siapa dan... nama ayahnya, Mbak Ibu?
2: Kenapa?
1: Nama ayahnya siapa?
2: Bisa disebutkan di sini ya?
1: Iya, Bapak Abdullah aja mungkin ya?
2: Iya.
1: Baik, Pak Abdullah wafat. Lanjut.
2: Punya anak dari ayah itu 3.
1: Anaknya 3, laki-laki, perempuan?
2: Laki-laki 1, perempuan 2.
1: Terus?
2: Kemudian dari ibu ternyata 2.
0: Dari ibu itu maksudnya ibu itu bawa anak dari istri yang lain,
2: bukan,
0: dari suami yang lain.
2: Dari ibu saya.
0: Paham saya.
1: Bapak Abdullah ini menikah dengan istrinya siapa namanya ibu?
2: Iya saya, maksudnya ibu saya.
1: Iya namanya saja sebutkan biar mudah nanti ibu ya. Istrinya ya. Siapa? Istri Pak Abdullah siapa?
2: Sebutkan ya Pak Ustadz.
1: Baik, ambil saja namanya Aisyah mungkin ya Bu ya, biar mudah. Ibu ingat ya, Ibu Aisyah dan Bapak Abdullah punya anak berapa?
0: Dari perkawinan mereka ada anak atau Aisyah bawa anak dari perkawinan sebelumnya?
2: Ya, dari perkawinan sebelumnya ibu 2. Nah, dari bapak saya ini totalnya 3 bersaudara. Jadi dari ibu itu semuanya totalnya 5.
0: Sebentar. Abdullah istrinya cuma 1 Aisyah saja.
2: Iya, betul.
0: Ya. Yang wafat sekarang Abdullah apa istrinya?
2: Abdullah.
0: Iya. Berarti anak bawaan Aisyah tidak ada hak waris dari Abdullah.
2: Ya, anak bawaan dari ibu itu saya juga. Jadi totalnya ada 5 dari ibu.
0: Tidak dapat ahli waris, yang dapat warisan dari Abdullah hanya anak Abdullah dengan Aisyah. Kalau yang wafat Aisyah, barulah 5-nya dapat.
1: Cukup jelas, Ibu?
2: Jadi, maksudnya jadi tidak dapat gitu ya, Ustaz ya?
0: Tidak, karena Abdullah bukan bapaknya.
1: Iya.
0: Dan itu bukan anak Abdullah.
2: Kalau misalkan dia memang dikatakan lebih berbakti gitu, Ustaz.
0: Ya tinggal minta biaya hidup dahulu.
1: Ya.
0: Saya berbakti kepada Bapak Tiri. Ya, kalau ingin niatnya ikhlas, pasti Allah balas di dunia dan di akhirat. Kalau selain niatnya ikhlas, karena biaya hidup kurang, ya dahulu minta. Pak, saya memang ya ikhlas. Tapi hidup saya agak sulit. Yaudah Bapak bayar bulanan kamu. Atau kata Bapak, yaudah tenang aja nanti kalau Bapak wafat. Itu kontrakan itu milik kamu. Itu bisa juga namanya wasiat. Sah wasiatnya karena bukan ahli waris penerimanya ini.
1: Taib.
0: Bila tidak ada kesepakatan itu tidak dapat apa-apa. Tapi pahala dari Allah pasti dapat. Namanya berbuat baik ke suami ibu Anda. Ya.
1: Demikian Ibu Nur cukup jelas ya.
2: Baik,
1: alhamdulillah. Jazakallahu khairan barakallahu fik. Demikian.
0: Tapi kalau anak yang bertiga ini memberikan, itu bukan waris, itu mereka mengasih hadiah.
1: Hibah saja.
0: Ya hibah namanya.
1: Iya, demikian Ibu Nur tambahan dari Ustaz, semoga bisa menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Ada pertanyaan terkait dengan hibah dan waris Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz mohon penjelasan apakah perbedaan antara waris dengan hibah?
0: Hibah itu adalah seseorang yang mengakadkan dengan seseorang yang lain. Sedangkan waris Allah yang memberikan kepada ahli waris, kerabat yang terdekat dari yang meninggal. Dua hal yang berbeda.
1: Oke, Masya Allah. Baik, demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang didapat dari santunan kecelakaan, Ustaz, apakah termasuk harta waris? Dan siapakah yang berhak untuk mendapatkannya, mengingat yang meninggal memiliki seorang putra dari pernikahan sebelumnya dan istri baru, ibu kandung, seorang saudari, dan dua saudara laki-laki.
0: Ibu kandung.
1: Nah.
0: Terus?
1: Kemudian istri.
0: Istri. Terus?
1: Kemudian seorang putra.
0: Satu anak laki-laki.
1: Nah. Seorang saudari dan dua saudara laki-laki.
0: Sekandung.
1: Nah. Di sini disebutkan istri baru saat yang tercatat ini tidak mau berbagi kepada harta warisnya kepada putra.
0: Ya, kita tentukan ketentuan Allah.
1: Baik.
0: Bila ada yang tidak mau, tentu urusannya dengan Allah di dunia dan di akhirat.
1: Nah.
0: Allah yang menentukan bilang tidak mau. Memang kamu dulu lahir ke dunia pernah bilang saya tidak mau atau saya mau. Ibu mendapatkan 1/6 karena ada anak.
1: Yeah.
0: Istri 1/8. Anak, satu anak laki ini ya?
1: Iya. Yeah.
0: Sisa. Saudara-saudari tidak dapat.
1: Mahjub, taib.
0: Ya. Maka hak warisnya 24. Pembaginya 4/6, 4/24, 3/24. Berarti 17 sisanya. Nah, laki-laki 17/24. Istri cuma 3/24. Tapi menghalangi. Ini kan berarti dia merampas hak anak laki-laki dari yang meninggal. Kalau tidak dia serahkan di dunia, di akhirat pakai pahalanya dia serahkan kalau ada. Kalau tidak, dosa dari anak laki-laki ini yang akan dipikul oleh istrinya. Billahi taufiq.
1: Masya Allah. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian semoga menjadi pencerahan bagi yang bertanya. Bisa dilihat nanti. Dan nilainya sudah. Adapun penolakan istri tidak sah ya. Sesuai dengan ketentuan syariat. Semoga Allah mudahkan pembagiannya. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yanti wafat meninggalkan 3 anak perempuan, Ustaz. Seorang saudara kandung laki-laki yang bernama Pak Joni yang wafat setelah 1 bulan Ibu Yanti wafat.
0: Wafat anak laki-laki perempuannya berapa?
1: Anak perempuannya 3, Ustaz.
0: Orang tuanya sudah wafat.
1: Orang tua dan orang tua Bu Yanti sudah wafat lebih dahulu.
0: Ya, terus siapa lagi yang masih hidup?
1: Harta Bu Yanti adalah
0: ada anak, ada saudara tadi?
1: Ya, saudara kandung laki-laki.
0: Berapa orang?
1: Seorang saudara kandung laki-laki namanya Bapak Joni, 1 orang.
0: Terus udah,
1: ya, itu saja. Nanti ada Pak Joni yang wafat minta dihitungkan juga.
0: Ya, dari Anta Yanti, 3 anak perempuan dapat 2/3. Saudaranya Pak Joni sisa.
1: Sisa, sahih.
0: Maka harta dibagi 3, anak perempuan dapat 2, Joni dapat 1. 2 dibagi 3 ada pecahan, maka 3 dikali 3 sama dengan 9.
1: Ustaz, mohon maaf. Ya. Selain saudara laki-laki, karena agak panjang di bawahnya, juga meninggalkan 2 saudari sekandung perempuan. Nah.
0: Ya. Sisanya untuk dua bagi dua orang, dua kelompok ini.
1: Ya.
0: Tiga, maka tiga dikali tiga sembilan. Kemudian ini berarti dapat karena dia dua orang, tiga orang, dua, dua, dua.
1: Ya.
0: Kemudian yang satu akan dibagikan kepada empat bagian. Ini dapat satu. Tiga. Ya. Tiga akan dibagikan saudara satu, dua, saudari dua, empat. Tiga bagi empat dapat pecahan. Empat dikali sembilan. Sama dengan
1: 36. Ya.
0: 4 kali 2
1: 8.
0: 8 8 8 kemudian saudara dapat 2 berarti 6, saudara dapat 3.
1: 3.
0: 3. 8 kali 3 24 tambah 6 30, 30. Tambah 6
1: 36.
0: 36. Pas.
1: Demikian, dan Bapak Joni Ustaz meninggalkan seorang istri dan tiga anak laki-laki.
0: Oh, Joni, Bapak ini Joni.
1: Ya.
0: Ini Joni. Wafat.
1: Nah.
0: Jika dia wafat.
1: Meninggalkan seorang istri.
0: Istri.
1: Tiga anak laki-laki dan seorang anak perempuan.
0: Satu anak. Tiga anak perempuan.
1: Iya.
0: Ke istri Pak Joni mendapatkan 1/8. Anak anak perempuan sisa.
1: Iya.
0: 8 ditarik jadi pembagi 8 1 7.
1: Iya.
0: 7 akan dibagikan laki-laki 2 bagian, 2 tambah 3 5.
1: Ya.
0: 7 bagi 5 ada pecahan, maka 5 dikali 8 sama dengan 40. 5 dikali 1, 5 per 40. Anak laki-laki 1, 7 kali 2, 14. Anak perempuan 7, 7, 7.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Demikian. Ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat, nanti bisa dilihat kembali dan disampaikan kepada ahli warisnya. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya, masih berkaitan dengan perhitungan waris. Pertanyaannya Ustaz, seorang suami wafat meninggalkan mobil sejumlah harta waris, dan mobil ini akan dijual, di mana hasil penjualannya akan dibagi. Apakah pembagian hasil penjualan ini berdasarkan hak waris atau tidak? Jika dibagi berdasarkan waris, bagaimanakah pembagiannya? Di mana rahimahullah meninggalkan seorang ibu, dua saudara perempuan, seorang istri, dan empat orang anak perempuan.
0: Laki-laki wafat, yeah. Ibunya wafat.
1: Meninggalkan ibunya, seorang ibu.
0: Ibu masih hidup, dapat yeah. 1/6 karena ada anak perempuan, 4 orang. Istri dapat 1/8.
1: Yeah.
0: Kemudian anak perempuan 2/3. Yeah. Ini jadi asbab malghair kalau ada sisa.
1: Ah, masya Allah.
0: Maka 6, 8, 3, 24. 24 bagi 6, 4. 24 bagi 8, 3. 24 bagi 3, 8, 16. 16 dengan 3, 19 sama 4, sisa 1 untuk saudari. Bagi 2 lah. Ya, mobil itu dijual jadi hak waris.
1: Oke, masyaallah.
0: Mungkinnya sesuai dengan ketentuan waris.
1: Tambahan satu, dua suami ini sebelumnya memiliki dua istri dan sebelum wafat satu diceraikan. apakah istri yang diceraikannya mendapatkan hak waris?
0: Diceraikannya kapan?
1: Sebelum beliau wafat.
0: Dalam kondisi sakit dia atau kondisi normal?
1: Tidak disebutkan.
0: Kalau dia dalam kondisi sakit akan meninggal, maka tetap dia dapat dua istrinya.
1: Okay.
0: Bila dalam kondisi sakit belum ada vonis dari pihak ahli medis bahwa sakitnya ini berat, maka dia tetap dapat, kalau sebelumnya tidak dapat.
1: Dua istri itu,
0: hanya istri satu. Yang kedua tadi, hanya satu.
1: Iya, hanya satu. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Demikian semoga menjadi pencerahan, barakallahu fikum. Satu pertanyaan terakhir kami angkat dari pendengar kita, pemirsa. Pada suatu keluarga besar, Ustaz, terdiri dari keturunan, sebut dengan Bapak Fulan dan Alan. Kedua orang tersebut sudah wafat. Semasa hidup keduanya dan hidup juga orang tua mereka, mereka mendapatkan masing-masing hibah sebidang tanah. Tanah hibah atas nama Bapak Fulan sudah dijual dan dibagikan kepada ahli waris Bapak Fulan. Adapun tanah Bapak Alan yang meninggal tahun 2010 belum dibagikan ke ahli warisnya. Hingga sekarang dan saat ini anak keturunan Bapak Fulan mengklaim mempunyai hak atas tanah tersebut. Bagaimanakah sikap terbaik bagi anak keturunan Bapak Alan menghadapi klaim tersebut? Dan untuk menjaga perpecahan dalam keluarga besar, apakah ada anjuran dalam Islam untuk islah dengan memberi bagian kepada keturunan Bapak Fulan tersebut, Ustaz?
0: Tidak ada haknya dia mengklaim, ya tidak adalah. Tapi kalau mau memberikan hadiah, ya kasih aja. Karena Nabi mengatakan, "La yu'tun nasu madda'u." Ya. "La akal nasu amwal ghairihim." Kalau setiap orang yang klaim dikasih, tidak ada lagi harta dihabis dan diklaim orang semua.
1: Cukup jelas, Ustaz. Jazakallah khair. Demikian Abu Muhammad. Semoga menjadi pencerahan. Kita berikan kesempatan terakhir bagi penelpon yang ingin bertanya di 021-823-6543. Silakan bagi Anda yang baru bergabung mungkin dan tidak bisa terhubung. Kita berikan kesempatan terakhir di 021-823-6543. Baik, halo. Iya, sudah masuk kembali. Silakan. 6. Mohon maaf terputus di 021-823-6543. Bagi Anda yang baru bergabung, masih dalam pembahasan bab waris. Baik, halo.
3: Halo.
1: Assalamualaikum, Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Dias.
1: Di mana, Ibu Dias?
3: Di Cempaka Putih.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
3: Pertanyaannya ada ayah saya meninggal, tapi memiliki bercerai dengan ibu saya. Nah. Memiliki 3 orang anak. 1 laki-laki, 2 perempuan.
0: Sebentar, ayah siapa namanya, Ibu?
3: Ayah namanya Abdullah.
0: Abdullah wafat kapan?
1: Tahunnya.
0: Kapan wafatnya beliau?
3: 2021.
0: Semoga Allah mengampuni dosanya. Pada saat wafat, istrinya tinggal 1?
3: Iya, istri kedua. Karena bercerai dengan ibu saya sudah lama sekali, udah 30 tahun yang lalu.
0: Satu istri, terus
3: menikah lagi.
0: Anaknya Abdullah berapa dari 2 istri itu?
3: Dari istri pertama 3, dari istri kedua 2. Tapi yang satu sudah meninggal waktu kecil, Ustaz.
0: Enggak, pada saat Abdullah wafat 2021, berapa anak laki-lakinya semuanya dari kedua istrinya?
3: 2.
0: 2 anak laki-laki, anak perempuan?
3: Iya. 2.
0: 2 juga. Ayah ibu dari Abdullah?
3: Sudah meninggal.
0: Ya. Pertanyaannya tentang pembagian warisnya atau apa ya, Ibu?
3: Iya, jadi si rumah yang ditempati oleh ibu tiri saya itu, apakah kami anak dari istri pertama mendapatkan bagian waris atau hanya untuk anak kedua?
0: Berhak, ya, seluruh harta Abdullah. Selagi belum dihibahkannya kepada istri keduanya, ya, semua hartanya milik ahli waris ini. Tidak ada pertama, kedua, ketiga, enggak. Istri dapat 1/8, saya bagiin dulu ya. 1/7. Nah, laki-laki dapat 2/4, 2/6. 6 kali 8, sama dengan 48. 48.

0: Ibu tiri saya itu tidak paham akan pembagian ini, bagaimana cara untuk memberikan pencerahan ya Ustaz?
1: Sampaikanlah bahwa Allah membagikan semua kepada semua anak dari yang meninggal. Saya kan anaknya. Dari anak ibu juga, saudara ayah saya juga anak ayah.
0: Karena beliau sepertinya bersikeras untuk ini untuk dia dan anaknya yang kedua. Jadi kami
1: Anda hanya berkewajiban menyampaikan. Dia terima alhamdulillah, tidak terima urusannya tentu di akhirat.
0: Ya, insyaallah.
2: Dan disampaikan juga mungkin Bu, pertanyaan atau pertanyaan ini dan jawabannya mungkin bisa juga disampaikan kepada ya. Ibu tersebut. Semoga Allah mudahkan ya Bu ya.
0: Ya insyaallah. Insyaallah doain Ustaz.
1: Ya sallallahu alaihi ya Ibu.
0: Syukran jazakallahu khairan
2: Ustaz. Wa jazakallahu khairan barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan dan memberikan hidayah kepada kita semua untuk mengikuti sunnah. Dan ini pertanyaan kami terakhir sebagai kesimpulan dan ikhtitam. Kita silakan Ustaz.
1: Ikhwani wa akhwati fillah. Waris akadnya Allah langsung yang membagi. Pemilik langit dan bumi dan seluruh pemilik harta dan pemilik nyawa semua makhluk, dia yang langsung membagi. Maka bila ada yang menghalangi istri pertama, istri kedua, anak pertama, anak yang bungsu, saudara, paman, dan lain-lainnya, berarti dia menentang Allah, mendurhakai Allah. Ya. Maka tentu mereka akan berurusan dengan pencipta langit dan bumi dan Allah sudah tentukan dalam kitabnya. Setelah menjelaskan tentang ayat waris wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha. Kata Allah, siapa yang mendurhakai Allah terhadap ketentuan-ketentuan yang Allah telah jelaskan, ya ternyata ketentuan waris tadi, maka Allah berikan dia azab dengan neraka. Semoga kita dijauhkan Allah dari azabnya, maka berikanlah hak orang lain. Wabillahi taufiq.
2: Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi, afidhahullahu ta'ala. Kesimpulan dan ikhtitam yang beliau sampaikan menutup kajian pagi ini, kita telah selesai membahas bab rad dalam bab waris dan alhamdulillah sudah ada sejumlah pertanyaan juga diberikan jawaban dan solusi dan juga tertulis bisa dilihat kemudian di rekamannya dan semoga ini menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat buat yang bertanya dan buat kita semua. Masih ada sejumlah pertanyaan, mohon maaf tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada.
3: Demikian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian bersama Ustaz Dr. Rewani Tarmizi MA hafizallahu taala syarah Umdatul Tulfik bab rad bagian yang pertama telah hadir menemani Anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan untuk menyimak beberapa jeda dan tilawah Al-Qur'an Karim mubarakah kurang dari Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
6: Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.
1: Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Tararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: قدره.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: rahmikum.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا Muttafaqun alaih.
5: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
6: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
7: khususnya pada sholat isya dan subuh.
6: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت.
2: Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
2: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
2: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
2: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
1: Alimat nafsum ma ahdarat.
2: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ.
2: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

0: بقول شيطان رجيم فأين تذهبون.
1: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
4: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak. Al-yawma

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah, aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya. Welcome.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idas sama'u fatarat wa idal kawakib tatarat wa idal biharu fujjirat.
0: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idal kuburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhbarat.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
0: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idzin lillah.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaih.
6: Mutiara Salaf.
7: Mutiara Salaf.
6: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
8: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa lanabluwannakum بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
3: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sesaat lagi kita akan simak bersama kajian ilmiah dalam format rekaman Al-Fawaidul Fawaid bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala. Kami pilihkan dari bab hakikat tawakal kepada Allah. Qadar Allahumma syafa'al kesempatan pagi hari ini beliau berhalangan untuk kembali menyampaikan lanjutan pembahasan kitab ini. Kami yang bertugas dari studio jam ucapkan selamat mendengarkan kembali.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah kaum muslimin para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kita mensyukuri limpahan nikmatnya. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu, ya meskipun secara online, di dalam lanjutan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan di masalah akidah dan tauhid. Saat ini kita melanjutkan pembahasan tentang hakikatut tawakkuli 'alallah, hakikat tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, tawakal kepada Allah yang disebutkan definisinya oleh sebagian dari para ulama kita seperti penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, sirku i'timadil qalbi 'alallah fi jalbil manafi'i wadaf'il madhari. Benarnya penyandaran hati kepada Allah dalam upaya untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan. Tawakal kepada Allah ya merupakan sebab kecukupan yang Allah berikan kepada hambanya. Dan ini adalah keutamaan yang paling besar karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan bagi hambanya bahwa dia sendiri yang mencukupi hamba-hambanya yang bertawakal dengan benar kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal dengan benar kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan mencukupinya. Juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang tawakal, yang kedudukannya sangat tinggi sampai dijadikan tawakal ini sebagai simbol tauhid. Tauhid yang benar, menghambakan diri yang benar, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dan tidak ada sekutu baginya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Muzzammil, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Allah Rabb yang maha menguasai wilayah timur dan wilayah barat, yang menguasai semua yang ada di alam semesta ini. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang benar selain dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah dia sebagai tempat bersandarmu. Jadikanlah dia sebagai tempat kamu bertawakal kepadanya semata-mata. Barakallahu fikum, dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang hakikat tawakal kepada Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan ini. Kata beliau, "Man tarakal ikhtiyara wat tadbira fi raja'i ziyadatin aw khaufin nuqsanin aw talabi sihhatin aw firarin min suqmin wa alima anna Allah ala kulli syai'in qadiru wa annahu al-mutafarridu bil ikhtiyari wat tadbiri wa anna tadbirahu li 'abdihi khairun min tadbiril 'abdi nafsihi wa annahu a'lamu bi maslahatihi minal 'abdi wa aqdaru 'ala jalbiha wa tahsiliha minhu wa ansahu lil 'abdi minhu li nafsihi wa arhamu bihi minhu bi nafsihi wa abarru bihi minhu bi nafsihi wa 'alima ma'a dhalika annahu la yastati'u an yataqaddama baina yaday tadbirihi khatwatan wahidatan wala yata'akhkhara an tadbirihi lahu khatwatan wahidatan fala mutaqaddima lahu baina yaday qada'ihi wa qadarihi wala muta'akhkhira fa alqa nafsahu baina yadayhi wa sallama al-amra kullahu ilayhi wa antaraha baina yadayhi intiraha 'abdin mamlukin dha'ifin baina yaday malikin azizin qahir lahu tasarrufu fi abdihi bi kulli ma yasha wa laysa lil abdi tasarrufu fihi bi wajhin min al wujuh fastaraha hina idhin min al humumi wal gumumi wa ankadi wal hasarat. Ya, barang siapa yang meninggalkan pilihan dari dirinya, pengaturan dari dirinya untuk mengharapkan bertambahnya hal yang diinginkan, atau karena dia takut berkurangnya kebaikan pada dirinya, atau ketika dia mengharapkan kesehatan atau ingin menjauhi penyakit, dan dengan dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya dialah satu-satunya yang maha kuasa untuk menentukan pilihan dan mengatur urusan hambanya, dan bahwasanya pengaturan Allah bagi hambanya lebih baik daripada pengaturan hamba itu untuk dirinya sendiri, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kemaslahatan hamba dibandingkan hamba itu sendiri, dan lebih maha kuasa, lebih berkuasa untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan dibandingkan hamba itu sendiri, dan lebih baik nasihatnya, kebaikan-kebaikannya, kebaikan yang dicurahkannya kepada hamba dibandingkan hamba itu sendiri, dia lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan hamba itu terhadap dirinya sendiri, lebih baik, lebih banyak limpahan kebaikan dibandingkan hamba itu sendiri, dan hamba itu mengetahui bersamaan dengan semua itu bahwa dia tidak mampu untuk mendahului di hadapan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu langkah pun, sebagaimana dia tidak bisa mengakhirkan dirinya dari pengaturan Allah satu langkah pun, maka tidak ada yang bisa mendahului di hadapan ketentuan dan takdirnya, tidak ada juga yang bisa menunda atau meluputkan dirinya, sehingga dengan itu hamba ini akan menyerahkan dirinya dengan pasrah di hadapan Allah, menyerahkan semua urusan kepadanya, ya, dan dia menyerahkan diri di hadapan Allah seperti seorang hamba budak yang lemah di hadapan seorang raja yang perkasa dan kuat, yang raja ini memiliki tasarruf, kemampuan berbuat pada diri hamba ini dengan semua yang dikehendakinya, sedangkan hamba ini tidak punya kemampuan untuk berbuat apapun dari semua segi. Barang siapa yang memiliki sikap seperti ini, ya, maka dia akan beristirahat ketika itu, dari segala kegelisahan, kegundahan, dari segala penyesalan, dari segala kekalutan pikiran. Yakni ketika seorang hamba mengetahui sifat-sifat Allah, ya, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang kehendaknya lah yang mesti terjadi, yang pilihannya yang terbaik, pengaturannya yang terbaik, bersamaan dengan itu, pengaturannya pasti mendahului apapun yang diatur oleh seorang hamba, dan pengaturannya pasti lebih baik daripada apa yang diatur oleh hamba, kemaslahatan dan kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan, lebih baik daripada apa yang diinginkan oleh hamba itu untuk dirinya sendiri. Kalau dia meyakini hal ini, kemudian dia pasrahkan urusannya kepada Allah, maka dia akan beristirahat. Hatinya akan lapang dan lega. Jauh dari segala kegundahan dan kekalutan. Kenapa? Dia tidak perlu

pengaturannya, sempurna kebaikan-kebaikannya. Bukankah ini pastinya menjadikan kita lebih tenang, lebih lega perasaan kita, lebih jauh dari memikirkan kemungkinan nanti kalau begini, bagaimana kalau nanti dapat akibat buruk, bagaimana kalau ini kurang, bagaimana kalau ini salah. Hilang, tidak ada semua kemungkinan tersebut. Bukankah ini ketenangan yang hakiki, kelapangan jiwa yang sesungguhnya? Inilah tawakal yang benar, dan begini hasilnya. Orang yang bertawakal dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hammala kullahu wa hawaijahu wa masalihahu man la yubali bihamliha wa la yuthqiluhu wa la yaktarithu biha. Kemudian dia serahkan semua itu kepada Allah dengan segala kebutuhan-kebutuhan dan kemaslahatan-kemaslahatan yang diinginnya dia serahkan, yang diinginkannya dia serahkannya kepada Allah yang ya tidak merasa berat dan susah, tidak merasa sulit untuk membawa semua itu karena dia maha kuat dan maha perkasa, bahkan semua itu sangat mudah baginya. Fatawallaha dunahu wa arahu lutfahu wa birrahu wa rahmatahu wa ihsanahu fiha min ghairi ta'abin minal abdi wala nasabin wala ihtimamin minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian yang menanggungnya semua, dan Allah perlihatkan pada hambanya ini kelembutannya, kebaikannya, limpahan rahmatnya, kebaikan-kebaikannya dalam pemenuhan hajatnya ini tanpa perlu ada kesusahan, kepayahan dari hamba, tanpa perlu ada kekalutan pikiran, kegundahan darinya. Li'annahu qad sarafa ihtimamahu kullahu ilaihi wa ja'alahu wahdahu hammahu fa sarafa anhu ihtimamahu bihawaijihi wa masalihi dunyahu wa farraga qalbahu minha fa ma athyaba 'aishahu wa ma an'ama qalbahu wa a'dhama sururahu wa farahahu. Kenapa demikian? Karena dia telah menyerahkan perhatiannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya puncak keinginannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala palingkan darinya, dari hamba ini, segala beban pikiran tentang bagaimana memenuhi hajat dan kebutuhannya, bagaimana untuk mengusahakan maslahat-maslahat dalam urusan dunianya. Allah Subhanahu wa taala hilangkan semua itu dari hatinya, dari pikirannya. Maka orang seperti ini alangkah indah hidupnya. Alangkah nikmat rasa di hatinya. Alangkah besar kegembiraan dan kebahagiaan yang dirasakannya. Coba kita perhatikan. Tawakal yang benar kepada Allah akan membuahkan ketenangan hati yang sesungguhnya. Tadi kita sebutkan, ya, Allah menjamin, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ini janji. Kalau kita kenal sifat-sifat kesempurnaan Allah, tidak ada janji yang lebih menenangkan dibandingkan janji ini. Karena tadi sudah kita katakan, kalau makhluk saja, orang yang terkenal kita anggap ahli, kita tenang. Padahal mungkin salah. Ya, sekarang rumah-rumah, sebagian kompleks-kompleks perumahan ketika dijaga sama satpam dari berbagai arah, dari berbagai pintu masuk. Tujuannya supaya penghuni kompleks tersebut bisa tenang tidurnya. Tenang beristirahat. Tenang barang-barang mereka, harta mereka terjaga. Dan itu kenyataan, mereka rasakan katanya ketenangan. Tapi sekarang, kalau kita lihat kemungkinan, sekuat apapun penjaga atau satpam yang menjaga, sepandai apapun siasat mereka dalam mengatur bagaimana cara menjaga supaya tenang penghuni kompleks tersebut atau perumahan tersebut, seketat apapun, alatnya secanggih apapun, sekarang kalau manusia mereka bisa atasi, bagaimana kalau jin yang tidak terlihat yang masuk? Dan pastinya banyak jin berkeliaran di tempat-tempat ya yang lapang seperti itu, kecuali tempat-tempat yang tentu saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sering didengarkan kumandangan azan, orang berzikir, orang membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Jin tidak nampak. Itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, manusia datang dengan kekuatan yang lebih dibandingkan kekuatan satpam tersebut, bisa mengalahkannya. Atau mungkin manusia biasa tapi kerjasama kong kali kong dengan satpamnya sehingga mereka bisa masuk.

segala kemungkinan bisa terjadi. Ya, ini saja kita bisa merasa tenang. Semua kemungkinan ini tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna penjagaannya, yang maha sempurna kemahakuatan dan kemahaperkasaannya sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya, yang maha sempurna pengawasannya dan penglihatannya. Sementara manusia pasti terbatas, bisa saja ada yang lolos. Nah, bagaimana orang seperti ini tidak akan merasakan kedamaian yang sangat dalam hatinya, ketenangan, hilang semua kegundahannya. Maka dikatakan oleh beliau di sini, "Fama athyaba 'aisyahu," maka alangkah nikmatnya hidup orang yang seperti ini. Ya, alangkah gembiranya hatinya, alangkah besarnya kesenangan dan kebahagiaan yang dirasakan dalam jiwanya. Jadi tawakal sampai seperti ini pengaruhnya dalam memberikan ketenangan hidup bagi manusia. Ketika dia benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang perlu dipikirkannya karena setiap urusannya ketika diserahkan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan penyelesaian yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemaslahatan yang sesuai dengan kemaslahatan yang sesungguhnya, bahkan di luar dari apa yang dipikirkan oleh hamba. Ya, mungkin sekarang seorang hamba menginginkan seperti ini. Dia menginginkan hasil yang seperti ini, menginginkan dia dapatkan seperti ini sesuai dengan keinginannya yang bersumber dari pikirannya yang terbatas. Allah lebih tahu bahwasanya hal ini kalau diberikan kepada hamba, nanti akibatnya berikutnya akan buruk. Maka Allah sudah halangi dia dari keburukan ini, bahkan lebih daripada apa yang diberikan oleh hamba itu sendiri. Masya Allah, orang yang seperti ini alangkah indah hidupnya, alangkah besarnya kebahagiaan dan kesenangan yang dirasakan dalam hatinya. Taib. Wa in aba illa tadbirahu li nafsihi wa ikhtiyarahu laha wa ihtimamahu bihadzihi duna haqqi rabbih fallahu wa makhtarahu wa wallahu ma tawalla fa hadarahu alhammu wal ghammu wal hazanu wan nakadu wal khawfu wat ta'abu wa kashful bali wa su'ul hali. Tapi kalau hamba itu enggan, kecuali dia menginginkan, dia sendiri yang mengatur untuk dirinya, dia sendiri yang memilih untuk dirinya, ya, tetap dia ingin memberikan perhatian untuk mendapatkan bagian dari keinginan nafsunya, tanpa memikirkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya, maka Allah biarkan dia dengan apa yang dipilihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala arahkan dia kepada ke arah mana yang dikuasainya, maka ketika ikut itu dia akan diliputi kegundahan, kegelisahan, kesusahan, rasa takut disertai dengan kepayahan, ya, kemudian susahnya perasaan dalam hatinya serta keadaan yang sangat buruk dirasakannya. Kenapa? Karena dia harus memikirkan, bagaimana kalau ternyata saya tidak dapatkan, bagaimana kalau ternyata tidak sesuai keinginanku, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau seperti ini, kalau seperti itu. Maka dia akan memikirkan dan repot dengan pemikiran seperti ini. Karena dia tidak bisa menjamin. Bersamaan dengan itu, apa yang dipilihnya pun juga tidak akan bisa diberlakukannya karena semua harus tunduk dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu wahai manusia kecuali sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kehendaki. Jadi apa yang Allah kehendaki itulah yang akan terjadi. Manusia ini sudah capek menyusun, memilih, memperkirakan, ternyata semua yang berlaku juga adalah takdir Allah, bukan kehendak manusia itu sendiri. Jadi dia sudah capek, banyak dipikirkan, pusing, kalut, dan seterusnya. Ternyata ujung-ujungnya juga yang Allah berlakukan adalah apa yang Allah pilih, bukan yang dipilih oleh manusia ini. Baik. Fala qalbun yasfu wala amalun yazku wala amalun yahsul wala rohatun yafuzu biha. Maka hamba yang seperti ini hatinya pun juga tidak menjadi suci, ya, tidak hilang dari kekalutan-kekalutan,
amalnya pun tidak menjadi baik. Apa yang diangan-angannya pun tidak tercapai. Apa yang diangan-angankannya pun tidak tercapai. Tidak juga hatinya atau jiwanya merasakan istirahat, merasakan tenang. Wala ladzatun yatahanna biha bal qad hila bainahu wa baina masarratihi wa farahihi wa qurrati ainihi. Tidak juga kelezatan bisa dicapainya, bahkan sungguh dia terhalangi, sungguh telah dihalangi antara dirinya dengan kesenangan-kesenangan dan kegembiraan serta hal yang menghibur hatinya. Fahuwa yakdahu fid dunya kadhal wahsyi wala yadhfaru minha bi amalin wala yatazawwadu minha li ma'adin. Maka orang seperti ini berpayah-payah di dunia seperti berpayah-payahnya binatang-binatang buas, hewan-hewan liar. Itu pun juga dia tidak bisa meraih apa yang diangan-angankannya dan tidak bisa mendapatkan bekal untuk hari akhiratnya. Ini jemaah sekalian rahimakumullah menjelaskan kita kepada kita seorang hamba ketika dalam urusannya dia selalu mengedepankan apa yang diinginkan, apa yang ada dalam pikirannya, apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Kita ingatkan Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam Al-Qur'an menyebutkan satu kaidah penting bagaimana sebab untuk menjadikan hidup kita bahagia. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan bagi kalian berperang di jalan Allah padahal hal itu sangat kalian benci. Wahai manusia, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal dari situlah arah kebaikan bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dari arah situlah keburukan bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini kaidah penting. Yang paling tahu tentang kebaikan adalah Allah. Kita mungkin memikirkan sesuatu kita anggap baik. Ya, mungkin berdasarkan hawa nafsu atau berdasarkan kita melihat orang, berdasarkan kesimpulan kita hanya dengan ilmu yang terbatas. Bagaimanapun kita tidak mengetahui masa yang akan datang. Karena ini perkara gaib, cuma Allah yang mengetahuinya. Makanya tidak pantas kalau keinginan kita, kita dahulukan dari apa yang Allah pilihkan dan itu yang terbaik untuk kita. Makanya orang yang bertawakal dalam pengertian ini, dialah yang paling nikmat hidupnya. Karena ketika dia menyerahkan kepada Allah, dia menyerahkan kepada Zat yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba ini, saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Ya. Untuk saat ini yang terbaik dan juga nanti akibatnya juga akan baik. Allah Subhanahu wa taala sewaktu merintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa untuk selalu mengembalikan urusan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berselisih pendapat dalam satu urusan, ya, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, apa jaminan kebaikannya dengan sikap ini? Dzalika khairun, itu adalah yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan nanti kesudahannya, akibatnya berikutnya juga yang paling baik. Ini jaminan dari Allah karena Dia Maha mengetahui yang akan datang. Adapun kita tidak mengetahuinya. Nah, disinilah dengan sikap orang, ketika sikapnya benar, Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikan selalu menyertainya ketika dia memasrahkan urusannya kepada Allah. Dan inilah tawakal yang sesungguhnya Allah jadikan sebagaimana yang Allah jaminkan tadi, Allah cukupkan dia dari segala kekalutan, kesusahan. Kalaupun dia mendapatkan beda dengan keinginannya, Allah akan tolong dia untuk ridha, untuk bersabar, untuk diberikan hikmah di balik semua itu dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang ini sebelumnya sangat tidak
terpikir oleh hamba tersebut daripada nanti ketika dia memilih dengan pilihannya sendiri, kemudian Allah jadikan ya hamba itu mendapatkan pilihannya atau tidak, tetap dia akan diliputi dengan kegundahan, kegelisahan. Dia sudah berpayah-payah, tapi juga tidak mendapatkan keinginannya tersebut, tidak mendapatkan angan-angannya. Sekaligus juga dia tidak menyiapkan bekalnya untuk akhirat, karena dia tidak ridho dengan ketentuan Allah, tidak bersabar. Ya, akibat dari Allah subhanahu wa ta'ala berpaling darinya dan tidak memberikan taufik kepada hamba ini ketika mendapati hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Masya Allah, tawakal saja sudah sampai seperti ini, keutamaan dan pengaruh besarnya. Baik. Allah subhanahu qada amara al-abda bi amrin wa dhamina lahu dhamanan fa in qama bi amrihi bin nushi was-sidqi wal ikhlasi wal ijtihadi qama Allah subhanahu lahu bima yadhmanuhu lahu min ar-rizqi wal kifayati wan nasri liman tawakkala alayhi wantasara bihi wal kifayati liman kana huwa hammahu wa muradahu wal maghfirati liman istaghfara wa qada'il hawaiji liman sadaqahu fi talabiha wa wathika bihi wa qawiya raja'uhu wa tam'uhu fi fadlihi wa jurih. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba dengan perintah-perintah dalam syariatnya. Perintah bertawakal, bertauhid, hanya meminta kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah, ridho dengan ketentuannya, perintah untuk mensyukuri nikmatnya, bersabar ketika menghadapi cobaan. Ini perintah-perintah dalam agama. Kemudian Allah menyebutkan dhaman, jaminan bagi yang melaksanakan perintahnya. Maka jika hamba itu menegakkan perintah Allah dengan nushh, dengan ikhlas, dengan niat yang benar, dengan jujur, dengan ikhlas, dengan kesungguhan, maka Allah subhanahu wa ta'ala ya, akan memberikan baginya apa yang Allah jaminkan tadi. Berupa apa? Rezeki, kecukupan, pertolongan darinya. Yakni bagi yang bertawakal kepada Allah dan selalu minta pertolongannya. Allah juga janjikan dan akan berikan kifayah, kecukupan, bagi orang yang menjadikan Allah puncak dari keinginan dan cita-citanya. Allah berikan pengampunan bagi orang yang meminta pengampunan. Allah memenuhi hajat-hajat dan kebutuhan hamba itu, kebutuhan hamba bagi orang yang jujur dalam meminta hajatnya dan percaya kepada Allah serta kuat keyakinan dan keinginannya untuk mendapatkan karunia dan kebaikan-kebaikan di sisinya. Jadi hamba diperintahkan melaksanakan perintah, Allah yang berikan jaminan. Falfatinu al-kayyisu innama yahtamu bi amrihi wa iqamatihi wa tawfiyatihi la bi dhamanihi. Maka orang yang cerdas dan berakal, pintar, hanyalah dia akan perhatian bagaimana untuk melaksanakan perintah Allah, bagaimana untuk menegakkannya, menyempurnakannya. Tidak usah pikirkan janjinya, janjinya pasti akan diberikan. Ya, janji tanggungan yang akan ditanggungnya pasti akan ditunaikan. Fa innahu al-wafiyyu shadiq, karena Allah subhanahu wa ta'ala al-wafi, yang maha menunaikan janjinya, yang maha benar. Wa man awfa bi ahdihi minallah, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, siapakah yang lebih benar, lebih menunaikan janjinya dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi urusan kita, laksanakan perintahnya, tunaikan apa yang Allah wajibkan. Jaminan itu Allah akan berikan sesuai dengan bagaimana kita menegakkan perintahnya tersebut, sesuai dengan perbaikan yang kita lakukan dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam agamanya. Taib. Famin alamati sa'adati sarfu ihtimamihi ila amrillahi duna dhamanihi. Maka termasuk tanda-tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang mencurahkan perhatiannya untuk menunaikan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan dia tidak perlu banyak memikirkan tanggungan yang Allah janjikan. Ya, tidak perlu memikirkan tanggungan yang Allah janjikan. Laksanakan perintah. Kalau kita yakin pasti Allah akan berikan apa yang dijanjikannya tersebut. Wa min alamatil hirmani faragu qalbihi minal ihtimami bi amrihi wa hubbihi wa khasyatihi.
Walihtimamu bidhamanihi wallahul musta'an. Dan termasuk tanda-tanda orang yang hirman, terhalangi mendapatkan kebaikan dari Allah, justru hatinya kosong, tidak ada perhatian untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mencintai Allah, untuk takut kepadanya. Hanya diisi dengan perhatian untuk mendapatkan jaminan yang telah dijanjikannya. Wallahul musta'an. Jadi orang-orang yang selalu mencari, mempertanyakan, kenapa janji Allah begini? Kenapa saya tidak didapatkan? Kenapa Allah menjanjikan begini, saya tidak dapat? Ini adalah orang-orang yang justru akan terhalangi dari kebaikan. Karena janji Allah itu pasti terpenuhi, tapi tidak seperti yang kita inginkan. Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu kemaslahatan kita. Allah maha tahu kalau hamba ini diberikan keinginannya akan celaka bagi dia. Maka cukup dengan dia bersangka baik kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kebaikan yang sesuai dengan kemaslahatannya, kebaikan pada saat ini dan juga nanti akibatnya pun akan baik sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Qala Bishr ibn al-Harith, Imam Bishr ibn al-Harith al-Hafi rahimahullah ta'ala, berkata, ahlul akhirati thalathatun, orang-orang yang ahli akhirat, yang selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir, akhirat, ada tiga golongan. Abidun wa zahidun wa sadiqun. Abidun wa zahidun wa siddiqun. Ya, tiga golongan. Ahli ibadah, ahli zuhud, dan ahli siddiq. Orang-orang yang siddiq. Fal'abidu ya'budullaha ma'al ala'iq. Maka ahli ibadah, orang yang beribadah adalah orang yang beribadah kepada Allah ma'al ala'iq. Beserta dengan alaqah. Keterikatan-keterikatan yang masih ada di hatinya. Wazahidu ya'buduhu ala tarkil ala'iq. Orang yang zuhud, dia beribadah kepada Allah meninggalkan keterikatan-keterikatan di hatinya. Ya. Kalau yang ahli ibadah tadi, dia masih mengharapkan apa yang Allah janjikan, masih memikirkan hal tersebut. Yang kedua, zuhud ini dia sudah meninggalkan, tidak lagi memikirkan hal-hal tersebut. Wasiddiqu ya'buduhu ala ridha wal muwafaqah. Sedangkan as-siddiq, orang-orang yang sangat kuat kejujurannya, dia beribadah kepada Allah sesuai dengan keridhaan dan apa saja yang sesuai dengan apa yang Allah cintai. Fa'in arahu akhadha dunya akhadhaha. Jika Allah perlihatkan kepadanya, dia mengambil dunia ini, maka dia mengambilnya. Karena dia yakin apa yang Allah berikan, maka Allah akan tolong dia ketika memegang urusan dunia tersebut. Wa in arahu tarakaha tarakaha. Jika Allah perlihatkan kepadanya, dia meninggalkan urusan dunia, maka dia meninggalkannya. Jadi maksudnya hamba yang ketiga ini yang terbaik, ketika dia berbuat, dia selalu mengikuti keridhaan Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan dia jalan untuk jadi orang yang kekurangan, maka dia ambil jalan tersebut dan selalu memohon kepada Allah agar dijadikan bersabar, tetap bersangka baik kepada Allah dalam kekurangan-kekurangannya. Kalau Allah berikan dia kelebihan, dia mengambil kelebihan tersebut, tetap dengan minta pertolongan kepada Allah agar tidak dilalaikan dengan kelebihan yang dimilikinya, tidak jadikan dia lupa bersyukur, tidak jadikan itu sebagai sebab dia terfitnah, sehingga lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan mencintai dunia secara berlebihan. Inilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik tentu di antara tiga golongan yang dikatakan sebagai ahli akhirat, orang-orang yang perhatian terhadap negeri akhirat tersebut. Baik, barakallahu fikum ikhwatal Islam, hafidhakumullah. Saat ini kita akan masuki pembahasan baru, ya, masih di pembahasan mengenai masalah akidah dan tauhid. Anwa'ut tawakkuli 'ala Allah. Macam-macam tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ada macam-macamnya. Dan di sini akan dijelaskan tentang hakikat dari tawakal itu sendiri oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Taib. Barakallahu fikum. Adapun tawakal itu sendiri, sebagian dari para ulama menyebutkan definisinya seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab Jami'ul Ulumi Wal Hikam. Beliau berkata, tawakal itu adalah sirku i'timadil qalbi 'ala Allahi
fi jalbil masalihi wa daf'il madari. Penyandaran hati yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan. Ya, sebagian ulama ada yang menambahkan dengan ma'a ittikhadil asbab, disertai dengan melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan atau dibenarkan di dalam syariat. Baik. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, beliau berkata, "At-tawakkulu 'alallahi naw'ani." Bertawakal kepada Allah itu ada dua macam. Ya. Ahaduhuma yang pertama, tawakkulun 'alaihi fi jalbi hawaijil 'abdi wa hududhihi wa hududhihi dunyawiyyati aw daf'il makruhatihi wa masaibihi dunyawiyyah. Pertama, bertawakal kepada Allah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hamba dan keinginan-keinginannya dalam urusan dunia, atau menolak hal-hal yang tidak disukai atau bencana-bencana dalam urusan-urusan dunia. Ada orang yang bertawakal seperti ini, hanya urusan dunia yang dimintanya, yang dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wathani yang kedua, at-tawakkulu 'alaihi fi husuli ma yuhibbuhu huwa wa yardahu minal imani wal yakini wal jihadi wa da'wati ilaih. Bertawakal kepada Allah dalam mendapatkan hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah sendiri, yaitu berupa keimanan, keyakinan, berjihad di jalan Allah, dan berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tawakal dalam urusan agama. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang beriman memahami bahwa semua kebaikan itu ada di tangan Allah. Yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha kuasa memenuhi segala hajat dan kebutuhan kita adalah Allah. Dan ingat, hajat kita kan bukan hanya urusan dunia. Justru hajat kita yang paling besar adalah untuk perbaikan agama kita. Jadi jangan kita menganggap, sholat kan akan dicintai oleh Allah. Berjihad kan dicintai oleh Allah. Puasa, menunaikan ibadah haji, umrah, dan seterusnya. Ini kan amal-amal dicintai oleh Allah. Ya pasti dengan sendirinya Allah akan menolong kita untuk melakukannya. Jawabannya betul. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan. Tapi apakah setiap orang melaksanakan sholat niatnya ikhlas? Apakah setiap orang melaksanakan ibadah-ibadah niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ya. Apakah setiap orang mengerjakan ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam Islam, ya, tidak ada motivasi lain dalam dirinya? Yang dengan sebab ini, dan tentu Allah Maha mengetahui, dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Ya, sekarang kita butuh untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang benar kepada Allah, kita butuh taufiknya, kita butuh pertolongan dari Allah, taufiknya untuk ikhlas, untuk istiqomah apalagi dalam kebaikan, untuk meninggal dunia mendapatkan husnul khotimah, untuk menjauhi perbuatan dosa, bahkan setelah kita berbuat dosa kita butuh taufik kepada Allah untuk bertobat dan bisa kembali kepadanya, mohon ampun kepadanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis kursi, ya, dalam sahih Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang-orang yang kelaparan kecuali yang aku beri makan kepadanya. Maka mintalah makanan kepadaku sehingga aku akan berikan makanan kepadamu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang-orang yang tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Maka mohonlah hidayah kepadaku supaya aku berikan petunjuk atau hidayah kepadamu. Jadi hadis ini saja menggambarkan bahwa kita minta kepada Allah itu semua hajat dunia dan akhirat. Sama dengan urusan dunia. Kita menganggap bernafas, makan, adanya minum, adanya air untuk kebutuhan, ini sudah Allah berikan kepada kita. Memang betul. Tapi siapa yang menjamin
Allah tidak akan menghentikannya atau memutuskannya nikmat ini dari diri kita. Makanya perlu kita minta, perlu kita syukuri terus. Ya, urusan-urusan dunia kita minta kepada Allah. Kita minta juga keberkahannya, kita minta dijaga dari fitnahnya. Apalagi urusan-urusan agama kita. Jadi jangan hanya satu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyampingkan yang lainnya. Ingat, orang yang beriman, dia akan selalu meminta karunia Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Kalau urusan-urusan dunia kan Allah berikan kepada semua makhluk, ya, bukan hanya manusia, bukan hanya orang-orang kafir, binatang pun mendapatkannya. Adapun orang-orang yang beriman, tentu mereka diistimewakan dengan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Contoh seperti rahmat Allah, ada rahmat yang bersifat umum. Orang kafir juga mendapatkan rahmat Allah berupa sebab-sebab kelangsungan hidup. Ketika sakit mereka juga disembuhkan, ketika mereka mencari nafkah juga diberi. Tetapi Allah khususkan orang-orang yang beriman dengan rezeki yang menyangkut keimanan, kebaikan dalam agama, keikhlasan, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab yang mengantarkan kepada rezeki yang kekal abadi di akhirat nanti, ya, ini kenikmatan di surga. Sama dengan masalah ya, misalnya meminta rezeki kepada Allah, bukan cuma makanan dan minuman. Rezeki yang khusus adalah rezeki berupa keimanan, keikhlasan yang sempurna, ilmu yang bermanfaat, kemudahan dalam menjalankan ibadah. Ini yang harusnya diperhatikan oleh orang-orang yang beriman, yang memahami makna karunia yang sifatnya khusus atau Allah Subhanahu wa taala istimewakan bagi hamba-hamba yang dipilihnya. Baik. Kata beliau, "Wa bainan naw'aini minal fadli ma la yuhsihi illa Allah." Di antara dua jenis ini, dua macam ini, tentu ada perbedaan dalam keutamaannya. Ya, yang ini tidak bisa dibatasi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Famata tawakkala alaihi al-abdu fi an-naw'i tsani haqqa tawakkulihi kafahu an-naw' al-awwala tamamal kifayah. Maka barang siapa maka ketika seorang hamba bertawakal kepada Allah pada jenis yang kedua atau macam yang kedua, yakni bertawakal dalam mencari hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah dalam hal ini dengan tawakal yang sebenarnya, maka Allah akan cukupkan dia dari jenis yang pertama atau macam yang pertama dengan kecukupan yang sempurna. Yakni bertawakal dalam mencari hajat kebutuhan dunia atau menghindari keburukan-keburukan duniawi. Siapa yang bertawakal dalam jenis yang kedua, Allah cukupkan jenis yang pertama. 6. Wa mata tawakkala alaihi fin naw'il awwal duna tsani kafahu aidan walakin la yakunu lahu akibatu tawakkuli fima yuhibbuhu wa yardah. Dan ketika seorang hamba bertawakal kepada Allah di macam yang pertama atau jenis yang pertama saja, tapi tidak dengan jenis yang kedua, dia hanya mencari kebutuhan urusan dunia, berlindung dari musibah-musibah duniawi, ya, cuman yang pertama saja dia tawakal, bukan yang kedua, Allah akan cukupkan juga dia. Tetap Allah berikan kecukupan baginya, tetapi dia tidak akan mendapatkan akibat atau hasil dari tawakal kepada Allah dalam hal-hal yang dicintai dan diridhoinya. Coba kita memilih di antara dua ini. Kan mending memilih yang kedua, karena kita akan dapatkan dua-duanya. Ya. Dan ini tentu saja merupakan pilihan orang-orang yang beriman, karena pasti orang-orang yang beriman yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana mendapatkan kecintaan dan keridhaan kekasih mereka yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah kita sebutkan, sering kita baca di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang talathun man kunna fihi wajada bihilna halawatal iman, tiga perkara yang barang siapa terdapat pada dirinya maka dia akan rasakan manisnya iman. Kan yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dengan dia menjadikan Allah dan Rasulnya itu yang paling dicintainya melebihi dari selain keduanya. Dan yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dia tidak mencintai seseorang kecuali semata-mata karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri
ba'da idz anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdzafa finnar. Dengan dia membenci, tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dirinya darinya, sebagaimana dia tidak suka untuk dicampakkan ke dalam api. Jadi kecintaan seorang yang beriman untuk mencari hal-hal yang mendekatkan keridhaan Allah dan menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah, ini adalah yang paling besar. Sebagai konsekuensi, dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada kecintaannya kepada siapapun. Nah, baik. Kemudian, beliau menjelaskan, fa'a'zomu tawakkuli alaihi at-tawakkulu fil hidayati wa tajridi tauhidi wa mutaba'ati rusuli wa mutaba'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa jihadi ahli al-batili fa hadha tawakkulur rusuli alaihi musallatu wasalam wa khassati atba'ihim. Maka sebesar-besar, seagung-agung tawakal kepada Allah adalah bertawakal dalam mendapatkan hidayahnya, dalam memurnikan tauhid kepadanya, mengikuti ittiba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berjihad melawan orang-orang yang membawa kebatilan. Maka ini adalah tawakal para Rasul alaihi salatu wasallam dan pengikut para Rasul, orang-orang yang diistimewakan dari pengikut para Rasul alaihi salatu wasallam. Yaitu pengikut para Rasul yang yang paling utama, yang paling istimewa di sisi mereka. Jadi tawakal dalam hidayah. Ya, seseorang tidak bisa merasa dirinya akan selalu di atas hidayah meskipun dia punya banyak kebaikan yang dilakukan. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa mencabut hidayah tersebut darinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan menjamin ditetapkan hidayah itu jika hamba ini bersikap benar. Dia selalu berdoa kepada Allah, meminta ditetapkan hidayah. Dia bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah dalam hidayah dirinya. Makanya dia tidak berani melakukan hal-hal yang menjadi sebab kemurkaan Allah, yang diancam oleh Allah itu bisa menjadi sebab hilangnya atau terhapusnya hidayah pada dirinya. Ya, jadi tawakal kepada Allah dalam hidayah, dalam memurnikan tauhid, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjihad melawan orang-orang yang membawa kebatilan, ini adalah tawakal yang paling utama. Ya. Kenapa para nabi dan para rasul alaihi salatu wasallam selalu berdoa kepada Allah padahal mereka rajin beribadah? Kenapa mereka selalu beristighfar kepada Allah di waktu-waktu dikabulkannya doa? Kenapa mereka banyak berzikir kepada Allah? Ya. Karena ketika mereka telah melakukan kebaikan, hati mereka menyadari kebaikan ini mereka bisa lakukan semata-mata karena pertolongan dari Allah. Maka hati mereka semakin bersandar, semakin sungguh-sungguh minta kepada Allah agar kebaikan itu ditetapkan pada diri mereka dan sebab-sebab keburukan semakin dijauhkan dari diri mereka. Masya Allah, inilah tawakal yang sempurna. Ya, tawakal para Rasul alaihi salatu wasalam dan pengikut mereka, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang khusus benar-benar mengikuti mereka dalam keimanan. Baik. Wa tawakkulu taratan yakunu tawakkul ath-thirarin wa ilja. Bihaitsu la yajidu al-'abdu malja'an wa la wazaran illa tawakkul. Dan tawakal itu juga terkadang ya, merupakan tawakal yang sifatnya ittirar, terpaksa. Ilja, yakni mau tidak mau, itu cuma itu pilihannya. Tidak ada pilihan lain. Di mana seorang hamba tidak mendapati tempat berlindung atau bersandar kecuali tawakal. Sudah sempit keadaannya, tidak ada pilihan lain. Kama idza dhaqat alaihil asbab. Contoh seperti misalnya dia tidak punya sebab lain. Sudah pasrah dia. Wa dhaqat alaihi nafsuhu. Jiwanya sudah sempit, tidak lapang lagi. Wa dhanna alla malja'a minallahi illa ilaihi, dan dia menyangka tidak ada tempat bersandar, berlari dari Allah kecuali hanya kembali kepadanya. Wa hadza la yatakhallafu anhu al-faraju wat taysirul battah. Maka yang seperti ini tidak akan ya
jalan keluar dan kemudahan dari Allah tidak akan luput darinya sama sekali. Kondisi seperti ini menjadikan seorang hamba benar-benar bersandar kepada Allah. Ya, dan ini kondisi yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwa jalan keluar dan kemudahan darinya tidak mungkin luput ketika hamba dalam kondisi seperti ini. Wa taratan yakunu tawakkula ikhtiyarin. Terkadang juga tawakalnya itu adalah tawakal pilihan. Banyak sebab-sebab yang dia bisa lakukan, tapi dia mendahulukan tawakal kepada Allah. Masya Allah, ini lebih utama. Inilah tawakal orang yang beriman, karena buah keimanannya selalu keluar setiap saat dengan izin Allah. Tentu saja, dengan dia bertawakal di sini, tetap dia melakukan sebab yang diperintahkan atau disyariatkan dalam agama. Dan meninggalkan sebab-sebab yang terlarang tentu saja. Wadhalika tawakkulu ma'a wujudi sababil mufdi ilal muradi. Ya. Yang demikian itu adalah tawakal yang disertai dengan adanya sebab yang bisa membawa kita kepada apa yang kita inginkan. Yakni tawakalnya itu dengan ada pilihan lain. Bukan yang sifatnya tadi. Mau tidak mau harus itu, tidak ada pilihan lain begitu. Fa in kana sababu ma'muran bihi dhumma ala tarkih. Kalau sebab yang ada di sini adalah sebab yang diperintahkan, kalau dia meninggalkannya maka dia akan dicela karena meninggalkan sebab tersebut. Bagaimana mungkin Allah perintahkan? Kita bertawakal kepada Allah. Pada saat yang bersama Allah perintahkan, ya lakukan sebab tersebut. Sebagai wujud kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggalkannya berarti akan dicela karena meninggalkan apa yang Allah perintahkan itu. Wa in qama bisababi wa taraka at-tawakkul dhumma ala tarkihi aidan. Sebaliknya kalau dia hanya melakukan sebab dan meninggalkan tawakal, maka dia pun pasti akan dicela karena meninggalkan tawakal. Bahkan ini celaannya sangat besar. Masa dia hanya lakukan sebab dan tidak bersandar kepada Allah? Fa innahu wajibun bittifaqil ummati wa nasil Quran, karena tawakal itu wajib berdasarkan kesepakatan umat Islam dan dalil yang tegas di dalam Al-Qur'an. Wal wajibul qiyamu bihima wal jam'u bainahuma, maka yang wajib adalah menegakkan keduanya. Bertawakal, bersandar hati dengan benar kepada Allah, dan ketika ada sebab yang diperintahkan oleh Allah lakukan sebab tersebut. Ya, dan jamak mengkompromikan di antara keduanya. Nah, disinilah akan dilihat keujian keimanan seseorang. Kalau tidak ada pilihan lain, mau tidak mau, hanya itu wajar kalau dia lakukan. Sekarang ketika ada pilihan lain, dan itu juga diperintahkan oleh Allah. Ya kan, pilihan juga nanti sebab itu ada yang diperintahkan wajib, ada yang sifatnya anjuran, ada yang sifatnya mubah saja. Ini pun akan beda-beda keadaannya. Kalau perintah Allah dia harus wajib lakukan, tapi tetap dia menjaga sandaran hatinya kepada Allah. Kemudian nanti kalau itu sifatnya anjuran, kalau itu sifatnya mubah, dia harus mempertimbangkan hal-hal yang lain. Disinilah orang yang beriman, ya, taufik dari Allah untuk bisa menegakkan konsekuensi imannya semakin besar. Akan berbeda dengan orang-orang yang imannya kurang. Ya, karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala akan berserta orang-orang yang semakin kuat keimannya, semakin kuat ketakwaannya dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, wa in kana sababu muharraman haruma alaihi mubasharatuhu. Jelas kalau ada sebab yang diharamkan, maka diharamkan baginya, tidak boleh baginya untuk melakukan sebab tersebut. Wa tawahhada sababu fi haqqihi fit tawakkuli falam yabqa sababun siwahu. Ya, maka orang ini berarti menjadi satulah sebab pada dirinya dalam bertawakal kepada Allah, maka tidak tersisa sebab yang lain. Ya, ini kalau yang ada cuma yang haram, jelas dia harus tinggalkan yang haram tersebut. Fa inna tawakkula min aqwal asbabi fi husulil muradi wa daf'il makruhi bal huwa aqwal asbabi alal itlaq. Karena bertawakal kepada Allah itu termasuk sekuat-kuat sebab untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan menolak apa yang kita tidak sukai. Bahkan
tawakal adalah sebab yang paling kuat secara mutlak. Jadi tawakal ini tidak bisa ditawar-tawar, harus kita lakukan. Cuman bagaimana menyikapi sebab lain? Ya. Kalau jelas itu diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang wajib, maka kita harus melaksanakan perintah Allah karena itu juga yang Allah perintahkan kepada kita. Tapi nanti ada misalnya perkara sebab yang mubah. Sebab ini kalau kita lakukan ternyata mengurangi tawakal kepada Allah. Ya jelas kita harus utamakan, menguatkan tawakal kita kepada Allah dan meninggalkan sebab yang mubah tadi karena mempengaruhi hal yang lebih wajib. Dan hal yang merupakan sebab yang paling kuat untuk mendatangkan apa yang kita inginkan dan menolak apa yang kita tidak sukai. Kata beliau di sini, fa in kana sababu mubahan nadarta. Kalau sebab itu adalah sesuatu yang mubah, mubah artinya bisa dilakukan, bisa tidak. Ya, tidak ada anjuran, tidak ada perintah yang wajib, tidak. Tidak haram juga, tidak juga dibenci. Mubah saja, boleh lakukan, boleh tidak. Maka perhatikan. Coba teliti kembali. Hal yudha'ifu qiyamuka bihi tawakkula aw la yudha'ifuhu? Apakah kalau kamu lakukan sebab ini melemahkan tawakalmu kepada Allah atau tidak melemahkannya? Fa in adha'afahu wa farraqa 'alaika qalbaka wa shattit hammaka fatarkuhu aula. Kalau dia melemahkan tawakalmu, memecah belah hatimu, ya, dan mencerai-beraikan tekadmu atau keinginanmu, maka meninggalkannya tentu lebih utama. Kita khawatir malah Allah tidak tolong kita kalau kita bersandar kepada sebab tersebut. Ya, Allah tidak berikan kecukupan tentu saja karena yang Allah jamin kecukupan adalah tawakal yang benar. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Kata beliau, fa in lam yud'ifuhu mubasharatuhu fa mubasharatuhu aula. Lianna hikmata ahkamil hakimin aqtadat rabtal musabbab bihi. Fala tu'attil hikmatahu mahma amkanaka al-qiyamu biha. Wala siyama idha fa'altahu ubudiyatan. Fatakunu kada ataita bi'ubudiyatil qalbi bitawakul wa ubudiyatil jawarihi bisababi. Bisababil manwi bihil qurbatu. Akan tetapi kalau ternyata melakukan sebab itu tidak melemahkan tawakalmu, maka lebih utama kamu lakukan. Kenapa lebih utama? Ya ini, selama kamu bisa merasakan tawakalmu tidak menjadi lemah karena itu. Kenapa? Karena hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna hikmahnya menuntut untuk menggandengkan akibat dengan sebabnya. Maka janganlah kamu menolak atau meniadakan hikmah itu selama kamu masih mampu untuk menegakkannya. Ya, terlebih lagi kalau kamu lakukan itu dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah bolehkan, karena Allah syariatkan, maka kamu lakukan niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka berarti dengan ini, kamu telah melakukan penghambaan diri atau ibadah hati dengan tawakal kepada Allah, sekaligus ibadah anggota badan dengan melakukan sebab yang kamu niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam semua keadaan yang kita harus tinggalkan adalah melakukan sebab yang diharamkan. Tawakal harus ada. Ketika seseorang itu tidak ada pilihan selain tawakal, maka tentu lebih wajib lagi untuk dia menguatkan tawakalnya. Jangan bersandar kepada yang lain. Ketika ada sebab yang lain, ya, maka dia melihat kalau itu merupakan perkara yang diperintahkan dalam Islam secara wajib, maka wajib dia lakukan. Ketika diperintahkan bersifat anjuran, maka tentu juga dianjurkan untuk dia lakukan karena dia akan tercela ketika meninggalkannya. Kalau ternyata sifatnya mubah tadi, boleh dilakukan, boleh tidak, maka diperhitungkan. Kalau itu melemahkan tawakalnya, maka ditinggalkan sebab tersebut karena mengutamakan tawakal wajib tentu lebih utama. Adapun kalau tidak mempengaruhi tawakalnya, maka lebih utama
dia melakukan sebab tersebut supaya di sini menjadikan dia bisa beribadah dengan hatinya. Ya, menghiasi hatinya dengan ibadah tawakal, kemudian menghiasi anggota badannya dengan beribadah, melakukan sebab tersebut yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, ya ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, tentu saja orang yang bisa menyikapi keadaan ini dengan benar adalah orang-orang yang beriman, yang selalu dekat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa mengendalikan tawakalnya, bagaimana dia bisa menjaga, ini kan semua merupakan buah dari keimanan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba-hamba yang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan membela, menjaga orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, Allah Subhanahu wa taala adalah wali, pelindung, penolong bagi orang-orang yang beriman. Nah. Baik. Kemudian kata beliau, walladzi yuhaqqiqut tawakkul al-qiyamu bil asbabil ma'muri biha, faman attalaha lam yasihha tawakkuluh, kama anna al-qiyama bil asbabi al-muftiyadi ila husulil khairi yuhaqqiqu raja'ahu, faman lam yakum biha kana raja'uhu tamanniyan, kama anna man attalaha yakunu tawakkuluhu ajzan wa ajzuhu tawakkulan. Ya, walladhi yuhaqqiqu tawakkul, dan sesuatu yang akan merealisasikan, menyempurnakan, mewujudkan tawakal dengan benar adalah melakukan sebab-sebab yang Allah perintahkan. Jadi tidak dibenarkan misalnya orang yang sakit dia mengatakan saya tawakal tapi meninggalkan obat. Meninggalkan berobat karena berobat diperintahkan. Ya. Tadawaw ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Dan banyak hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan berobat itu dianjurkan. Cuma di sini obatnya tidak bisa kita tentukan. Satu macam obat. Ya. Dengan obat apa yang itu dibenarkan, maka dia boleh lakukan pengobatan tersebut. Baik. Jadi yang mewujudkan tawakal dengan benar adalah melakukan sebab yang Allah perintahkan. Barang siapa yang meninggalkan sebab-sebab tersebut, maka tawakalnya tidak benar. Sebagaimana ya, orang yang melakukan sebab-sebab yang membawa kepada yang menjadikan dia bisa mencapai kebaikan, ini yang akan menunaikan atau mewujudkan pengharapannya. Ya, orang yang berharap kepada Allah, maka tentu dia diperintahkan melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Jadi berharap itu bukan sekedar orang berangan-angan. Oh, saya berharap kebaikan tapi dia tidak pernah melakukannya. Dia berharap mendapatkan hidayah tapi dia tidak menuntut ilmu, tidak membaca Al-Quran, merenungkan isinya, tidak memperbaiki diri. Ini pengharapan palsu namanya. Ini namanya tamanni, berangan-angan saja. Ya. Dan termasuk tipu daya syaitan yang seperti ini. Ya, kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, innal mu'mina ahsana adh-dhanna bi rabbihi fa ahsana al-amal, wa innal fajira asaa adh-dhanna bi rabbihi fa asaa al-amal. Orang yang beriman itu dia bersangka baik kepada Allah, berpengharapan baik kepada Allah, maka dia memperbaiki amalnya, melakukan kebaikan-kebaikan. Sementara orang munafik, orang yang rusak imannya, bersangka buruk kepada Allah, maka dia juga memperburuk amal-amalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi, orang yang melakukan sebab-sebab yang membawa kepada datangnya kebaikan bagi dirinya, inilah yang akan mewujudkan pengharapannya. Inilah berarti rojak pengharapan yang benar. Karena barang siapa yang tidak melakukan sebab-sebab tersebut, berarti pengharapannya di sini pengharapan palsu yang namanya adalah tamanni. Berangan-angan saja. Tidak berbuat sebab. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran tentang syaitan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumu syaitanu illa gururo. Syaitan menjanjikan mereka janji-janji palsu dan bangkitkan angan-angan kosong. Dan tidak lain yang dijanjikan oleh syaitan kecuali tipu daya semata-mata. Ya, pernyataan dari Al-Hasan Al-Basri juga yang terkenal rahimahullah ta'ala. Imam Al-Hasan Al-Basri. Laisal imanu bittamanni wala bittahalli. Iman itu bukanlah dengan angan-angan saja.
bukanlah dengan tahalli, menghiasi diri dengan pengakuan saja. Walakinnahu syai'un waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Tapi iman itu adalah sesuatu yang melekat atau menancap kuat di dalam hati, menetap kuat di dalam hati, dan dibenarkan dengan amal-amal perbuatan. Jadi ada amalan anggota badan, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apalagi jelas-jelas hal-hal yang membawa kita kepada, yang sebab yang akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan, sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam agamanya. Sebagaimana orang yang menolak sebab-sebab itu, dalam masalah tawakal, berarti tawakalnya adalah ajiz, ketidakmampuan, kelemahan. Dan dia menganggap kelemahannya itu adalah tawakal. Ini salah. Ketika dia tidak mampu, dia katakan saya tawakal. Ketika dia malas, dia mengatakan saya tawakal. Ini tidak benar. Ya, karena Allah perintahkan untuk tidak bersikap lemah. Melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat bagimu, dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah, serta jangan bersikap lemah. Jadi kelemahan di sini dicela. Nah, wasirru tawakkul, tawakkuli wa haqiqatuhu huwa i'timadul qalbi 'alallahi wahdahu. Maka rahasia dan hakikat tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah semata-mata. Untuk penyandaran hati, untuk keterikatan hati, ketergantungan hati, yakin hanya semata-mata kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Fala yadurruhu mubasharatul asbabi ma'a khuluwil qalbi minal i'timadi 'alaiha warrukuni ilaiha. Maka tidak akan merusak tawakalnya kalau sekedar dia melakukan sebab, satu sebab yang disyariatkan, ya, dengan hatinya tidak bersandar kepada sebab-sebab tersebut dan juga tidak bergantung kepadanya. Tetap hatinya yang bersandar dan bergantung kepada Allah. Makanya saya katakan ini adalah buah keimanan. Hanya orang yang beriman dengan benar yang bisa mengatur keadaan hatinya seperti ini, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang lemah imannya, maka melakukan sebab pun akan bisa merusak tawakalnya. Ketika dia tidak punya buah keimanan yang benar, yaitu hatinya akan selalu bersandar kepada Allah, akan selalu bergantung kepada Allah dalam semua keadaannya, karena ini merupakan buah dari tauhid dan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama la yanfa'uhu qawluhu tawakkaltu 'alallah ma'timadihi 'ala ghairihi wa rukunihi ilaihi wa thiqatihi bi. Sebagaimana tidak akan bermanfaat dia sekedar mengucapkan dengan lisannya saya bertawakal kepada Allah, padahal penyandaran hatinya kepada selain Allah, ketergantungannya dan kepercayaannya adalah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni ucapan lisan itu bukan merupakan jaminan benarnya apa yang ada di hati manusia. Makanya kata beliau selanjutnya, fatawakkulul lisani syai' wa tawakkulul qalbi syai'un. Maka tawakal dengan ucapan lisan saja ini adalah sesuatu yang berbeda dengan tawakal sebenarnya yang ada di dalam hati. Nah, kama anna taubatal lisani ma'a israril qalbi syai'un. Wa taubatul qalbi wa illam yantikil lisanu syai'un. Sebagaimana tentu berbeda antara orang yang bertobat, mengatakan saya bertobat dengan lisannya saja, saya mohon ampun kepada Allah dengan lisannya saja, padahal dia terus, hatinya terus melakukan maksiat tersebut. Ini berbeda dengan orang yang hatinya benar-benar bertobat, kembali kepada Allah, meskipun lisannya tidak mengucapkan. Ya jelas ini berbeda. Faqaulul abdi, maka ucapan seorang hamba, tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah dengan ucapan lisannya, ma'atimadi qalbihi 'ala ghairihi, padahal hatinya bersandar kepada selain Allah. Ya, ini sama dengan mithlu qaulihi, sama dengan ucapannya, aku bertobat kepada Allah. Ya, dengan lisannya dia mengatakan saya bertobat kepada Allah, wa huwa musirun 'ala ma'siyatihi murtakibun laha
padahal dia terus-menerus melakukan perbuatan maksiat tersebut dan terus mengerjakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini merupakan faedah yang sangat berharga sekali. Bagaimana kita bertawakal dengan benar kepada Allah

0: ketakwaan kita, menambah keimanan kita, menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang, kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafizallah Ta'ala, dari pembahasan kitab Fawaidul Fawaid, bab hakikat tawakal kepada Allah. Semoga bermanfaat apa yang kami hadirkan ke ruang darah Anda. Berikut ini kami hadirkan kembali tilawah Al-Quran Karim Mubarakah dari pembacaan surat Al-Balad. Kami ucapkan selamat menyimak kembali. Bismillah.

0: مقصده.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: khairan.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratallahi allati fatarun nas 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalikad dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kembali kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafidhullah Ta'ala mengenai hadis-hadis tentang akhlak atau hadisul akhlak, keutamaan akhlak yang mulia. Kami hadirkan dalam format rekaman. Mohon maaf pada kesempatan pagi hari ini beliau berhalangan untuk menyampaikan secara langsung lanjutan kitab ini. Semoga bermanfaat dan kita merojah kembali. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
7: Baik, terima kasih akhi, barakallahu fikum. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا ربنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Summa amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih dipanjangkan usia oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga saat ini. Satu kenikmatan yang berdampingan dengan banyak sekali kenikmatan, dan sudah semestinya mengingatkan kita akan kewajiban bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan tersebut. Dan perlu diingat bahwa bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, meskipun itu bagian darinya. Akan tetapi, bersyukur yang hakiki adalah dengan melibatkan segenap jiwa dan raga. Lisannya menyanjung dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, kalbunya berikrar meyakini bahwa segenap kenikmatan tersebut datang darinya, dan menjadikan nikmat itu sebagai sarana agar dapat mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai ragam ibadah. Keberadaan kita di kehidupan dunia ini adalah untuk diuji. Inilah ketetapan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam berbagai banyak ayat Al-Quran. Satu di antaranya yang barangkali sering kita dengar, bahkan mungkin kita sudah menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka hakikat ujian di kehidupan kita ini adalah ujian yang telus berlangsung sampai akhir hayat kita tiba. Kita dihidupkan hingga kelak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ujian. Apa objek ujiannya? Allah tegaskan di dalam ayat 2 dalam surat Al-Mulk ini, ayyukum ahsanu amala. Objek ujiannya adalah agar diketahui, teruji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka kita mengabdi kepada Allah. Kita tunduk dan menghambakan diri kepadanya. Ujian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk selalu mempersembahkan amal terbaik untuknya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, bahkan yang ada di kehidupan dunia ini, penciptaan langit, bumi, dan semua yang menghiasi kehidupan kita adalah untuk menjadikan kita bisa sukses melewati ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala." Sesungguhnya kami, kata Allah, menjadikan semua yang ada di atas muka bumi ini sebagai penghias kehidupan di dalamnya, agar kami menguji mereka manusia. Menguji mereka. Apa objek ujiannya? Ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, waktu demi waktu yang bergulir, yang terus berlanjut dan tidak mungkin ditarik mundur kembali, menjadikan kita semestinya sadar diri bahwa suatu hari nanti kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala apabila ajal kita tiba. Dan nanti ruh kita akan diangkat oleh para malaikat untuk kemudian ditentukan apakah kita layak untuk mendapatkan kebahagiaan di alam barzakh atau justru sebaliknya. Maka kita jadi ingat bahwa sesungguhnya kita yang akan meninggal dunia ini sedang berbekal diri. Diuji terkadang dengan sesuatu yang baik, diuji dengan sesuatu yang terkadang membuat kita luka, sedih, duka. Tetapi semua itu adalah bagian dari ujian kita di kehidupan dunia ini. Berbekal diri, sehingga ujian demi ujian yang kita lewati menjadi bekal terbaik kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pahala-pahala untuk kalian akan diberikan penuh kelak pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, mereka itulah yang menang. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengajak para pemirsa sekalian di mana saja berada untuk sama-sama belajar. mengkaji kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji kembali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada sebuah pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang terkadang dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, yaitu pembahasan tentang akhlak. Akhlak yang mulia adalah salah satu di antara yang paling prinsipil dituntunkan di dalam agama kita. Yang disayangkan adalah, tatkala sebagian orang membaca Al-Quran, salat, berdoa, berpuasa, bersedekah, mengeluarkan zakat, dia merasa dirinya sedang beribadah. Dia dengan mudah menghadirkan di dalam sanubarinya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ihtisab. Tapi sayangnya sebagian orang masih belum menyadari bahwa berakhlak mulia juga adalah ibadah. Tatkala dia berupaya untuk menuntun segenap jiwa dan raganya, pandangan matanya, pendengaran telinganya, lisannya, ayunan tangannya, langkah kakinya, bahkan yang ada di dalam hatinya, kalbunya, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan akhlak yang mulia, dia merasa bahwa itu bukan sesuatu yang bisa menghadirkan catatan pahala. Tersenyum kepada sesama kaum muslimin, bertutur sapa yang baik untuk mereka, memasukkan rasa bahagia, memilih diksi kata-kata, bersikap untuk tidak menyakiti, meringankan beban orang lain, menjaga agar saudaranya tidak terjatuh di dalam prasangka buruk, su'udzan. Itu semua adalah bagian dari akhlak mulia yang sebagian orang belum melakukannya atau tatkala melakukan, dia belum menyadari bahwa itu bisa menghadirkan catatan pahala. Padahal, kita semua berharap agar setiap bagian yang kita lewati di kehidupan kita setiap waktu ini bisa menghadirkan catatan pahala. Karena kita akan meninggal dunia dan kita harus berbekal apa yang harus kita bawa tatkala menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang diuji. Ujian kita adalah agar kita melakukan yang terbaik untuk Allah, di jalan Allah sesuai dengan tuntunannya. Karenanya, ada salah satu di antara pembahasan yang penting untuk selalu kita ingat, untuk selalu kita kaji dan pelajari, yaitu tentang akhlak. Dan kita semua masih pada tahapan belajar. Belajar dan terus belajar. Memperbaiki dan terus meningkatkan. Agar tuntunan Islam, tuntunan Al-Quran, tuntunan hadis yang sahih, keteladanan dari generasi terbaik umat ini, menjadi dasar apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua akhlak yang mulia. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Ayat pertama yang dinukilkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat keempat dalam surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Pujian Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman menyatakan, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kalau kita buka literasi tafsir tentang ayat ini dalam tafsir At-Tabari, kemudian dinukilkan juga oleh Al-Hafiz Ibn Kathir, maka kita akan dapatkan bahwa ada riwayat dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menafsirkan ayat ini. Dan kita tahu bahwa Abdullah Ibn Abbas adalah turjumanul Quran, rujukan utama para sahabat sampai kita semua saat ini untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Beliau menjelaskan apa makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, wa innaka la'ala dinin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas agama yang agung. Itu artinya bahwa segenap tuntunan agama adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana akhlak yang mulia di dalam agama kita adalah agama. Tak berlebihan kalau kemudian kita menyimpulkan bahwa agama Islam sama dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah tuntunan agama. Dan oleh sebab itu pula, kalau kita ingin belajar akhlak yang mulia, maka kita akan dapatkan panduan utamanya adalah ayat-ayat Al-Quran. Panduan utamanya adalah keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan sahih bahwa ada seorang tabi'in bernama Sa'ad ibnu Hisham rahimahullah yang bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sa'ad ibnu Hisham bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya ummul mu'minin, كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ Wahai ibunda kaum mukminin, bagaimanakah dahulu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan mengajukan pertanyaan. Alasta taqra'ul Quran? Bukankah engkau membaca Al-Quran? Maka Sa'ad bin Hisham menjawab, "Bala, benar, aku membaca Al-Quran." Kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fa inna khuluqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an." Maka sungguh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Agama yang luhur karena memang akhlak mulia adalah tuntunan agama. Dan semua yang ada di dalam agama akan menjadikan seorang hamba berakhlak mulia jika ia menjalankannya dengan benar sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneladankannya. Dan mengajak manusia kepada akhlak yang mulia, membersihkan manusia dari akhlak yang tercela adalah satu di antara tiga misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian bisa lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim." يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada segenap kaum mukminin tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Dia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Dia, Rasul tersebut, yuzakkihim, menyucikan mereka. Dia, Rasul tersebut, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, padahal sebelumnya mereka berada di atas penyimpangan yang nyata. Ayat senada dengan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di tengah-tengah kalangan ummi, bangsa Arab yang tidak membaca, tidak menulis, tidak berpegang pada satu kitab suci tertentu, Mereka kehilangan kendali untuk memiliki jati diri sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus di tengah-tengah kalangan ummi seorang rasul dari jenis mereka sendiri. Tugasnya ada tiga. Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menyucikan mereka dari hal yang buruk dan tercela, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, kendatipun sebelum itu mereka berada di atas kondisi penyimpangan yang jauh dan nyata. Sama, kalau dua ayat ini, Ali Imran 164 dan Al-Jumu'ah ayat kedua, kita buka literasi tafsirnya, di antaranya adalah tafsir yang barangkali sudah mudah dalam jangkauan kita, tafsir Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Si'idi rahimahullah. Maka beliau menjelaskan di kedua ayat tersebut, makna wa yuzakkihim, ya, kata beliau adalah, ay yuzakkihim minasyirki wal ma'asi wal radha'il wasairi masawi'il akhlaq. Menyucikan mereka. Nabi ini punya tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyucikan manusia. Menyucikan dari apa? Yang pertama dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari hal yang tercela, dan dari semua akhlak yang buruk. Subhanallah. Spesifik disebut, min masawi il akhlak. Itu artinya, ada akhlak yang baik, dan ada akhlak yang buruk,

Ya, bisa pula disimpulkan bahwa tentang akhlak yang mulia ini bukan pembahasan tambahan atau pelengkap. Ini bahkan pembahasan yang prinsip. Ini bahkan pembahasan yang fundamental. Apalah artinya seseorang misalnya menghafal 30 juz Al-Quran. Apalah artinya misalnya seseorang menyandang sederet gelar, titel. Apalah artinya seseorang memiliki banyak pengikut, ribuan bahkan jutaan atas nama agama, kalau ternyata mereka semua tidak memiliki akhlak yang mulia yang tercermin dalam segenap jiwa dan raganya. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diutus kecuali untuk mengajarkan umatnya akhlak yang mulia. Itulah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar dengan sanad yang sahih, divalidasi oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihim ajma'in. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq." Dalam jalur riwayat Al-Bazzar, Nabi menyatakan, "Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya lah aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang salih. Subhanallah. Yang belajar bahasa Arab, para pemirsa sekalian, mengetahui ada adatul hasr wa tawkid, yaitu innama. Sesungguhnya, hanyalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang salih, akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Maka ini adalah perkara yang fundamental. Ini adalah hal yang prinsip. Bukan sekedar ya, kalau ada waktu luang deh kita tambah-tambah belajar akhlak misalnya. Tidak. Karena dalam pembahasannya yang luas, akhlak seorang hamba itu terkait hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhlak juga menghubungkan baik antara diri seorang hamba dengan sesama makhluk Allah azza wa jal. Karenanya kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, beliau berkata, "Innal khuluqa wal adaba unwanu falahil mar'i wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya akhlak yang mulia, adab yang luhur adalah pertanda keberuntungan seorang hamba dan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Siapa orang yang tidak ingin beruntung? Siapa orang yang tidak ingin bahagia di dunianya sebelum di akhiratnya? Maka ketika seseorang diberikan taufik, kemudahan, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berproses hingga ia memiliki dan bercermin diri, berhias diri dengan akhlak yang mulia, maka itu adalah pertanda kebahagiaan, keberuntungan, dan kesuksesannya di kehidupan dunia, juga di kehidupan akhirat. وَمَا اسْتُجْلِبَتِ الْخَيْرَاتُ بِمِثْلِ الْخُلُقِ الْفَاضِلِ وَالْأَدَبِ الْكَرِيمِ. Tak ada kebaikan yang bisa diraih seperti bisa diraih dengan akhlak yang mulia. Tidak ada. Akhlak yang mulia bisa menjadi daya tarik seperti magnet kuat untuk menghadirkan kebaikan bagi diri seorang hamba di kehidupan dunia dan juga kelak di kehidupan akhirat. Kemudian kata beliau, "Wad-dinu kulluhu khuluq." Dan agama Islam ini semuanya adalah akhlak. "Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fid-din." Maka barang siapa yang bertambah kebaikan pada akhlaknya, maka bertambah meningkatlah kualitas agamanya. Allahu Akbar. Ada hadis yang penting untuk kita juga simak bersama, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada seorang sahabat yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya Rasulullah.

0: الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ Duhai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mari kita perhatikan bersama jawaban Nabi ini. Beliau bersabda, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak mulia. Berakhlak kepada Allah, memperbaiki hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan berakhlak mulia, kebaikan hubungan dirinya dengan sesama hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang demikian. Karena seseorang itu di kehidupan dunianya saat menjalankan ujian agar tercatat dan diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia melakukan ahsanu amal, amal terbaik, ada yang berkaitan antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan ada yang berkaitan antara dirinya dengan sesama manusia. Di dalam sebuah kesempatan, Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid, ya, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, jama'an nabiyu sallallahu alaihi wasallama baina taqwallahi wa husnil khuluq. Hadith tadi. Ketika Nabi ditanya apa yang paling banyak memasukkan para hamba ke dalam surga. Jadi, sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW tentang obsesinya. Dia tidak terlalu peduli dengan apa yang ada di kehidupan dunianya. Artinya, hanya sekedar melintas, hanya sekedar melewati. Tapi yang ada di dalam benak pikirannya, yang ada di dalam sanubarinya, menjadikannya rindu dan terobsesi adalah untuk bisa masuk surga, sehingga beliau bertanya apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau seakan mengisyaratkan ada dorongan di dalam hatinya yang kuat untuk bisa melakukan itu agar ia masuk ke dalam surga. Maka jawaban Nabi SAW apa tadi? Taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak mulia, subhanallah. Maka bertakwa kepada Allah, baik hubungan dengan Allah, wa husnul khuluq, akhlak yang mulia, baik hubungan dengan sesama manusia adalah sebab masuk surga. Maka kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, baginda Nabi SAW menggabungkan antara taqwa Allah dengan husnul khuluq, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan berakhlak mulia, li'anna taqwallah tuslihu ma bainal abdi wa baina rabbih. Memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Apa itu? Taqwa. Taqwa memperbaiki hubungan antara diri seorang hamba dengan Allah Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Wa husnul khuluqi yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Adapun akhlak mulia memperbaiki hubungan antara diri hamba tersebut dengan sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim melanjutkan, fataqwallahi tujibu lahu mahabbatallah wa husnul khuluqi yad'u ila mahabbatihi. Dan bertakwa kepada Allah berkonsekuensi menghadirkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk si hamba. Demikian pula akhlak yang mulia akan mengantarkan hamba tersebut untuk dicintai. Baik dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maupun dicintai oleh sesama manusia. Ironis dan memprihatinkan, tatkala ada sebagian orang yang justru semakin lama belajar tentang Islam, semakin banyak mengenal tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ternyata justru perangai akhlak adabnya semakin buruk. Ada ketinggian hati, keangkuhan terhadap orang-orang yang dia pandang, apa dia? Saya sudah ngaji belasan tahun yang lalu. saya sudah kenal sunnah sekian lamanya, saya sudah alhamdulillah memanjangkan janggut, saya sudah sering pakai jubah, saya tidak pernah lepas dari songkok atau peci misalnya, saya selalu baca kitab, saya punya mushaf jaib, mushaf kantong, sudah tebal dan banyak buku-buku catatan kajian saya, justru dia meremehkan, merendahkan orang lain. Padahal, kalaulah semua yang dibanggakan dalam benak pikirannya itu ternyata ia lakukan justru untuk merendahkan orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintainya. Bahkan ada hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "La ta'allamul ilma litubahu bihi al-ulama au tumaru bihi as-sufaha." Faman fa'ala dhalika fan-nar an-nar. Jangan kalian belajar sekedar untuk bisa menantang debat para ulama atau meremehkan orang-orang yang belum berilmu. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka neraka dan nerakalah yang lebih pantas untuknya. Subhanallah. Maka seseorang hendaklah menata hatinya. Terus introspeksi diri. Kita tidak bisa bilang bahwa kita sudah berakhlak mulia. Karena terus akan ada proses upgrading. Muhasabah kita introspeksi, kemudian kita tingkatkan lagi. Yang tadinya belum senyum, akhirnya bisa senyum kepada sesama kaum muslimin misalnya. Dari senyum yang terpaksa menjadi senyum yang tulus. Dari senyum yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diiringi dengan salamnya, tegur sapanya, memasukkan rasa bahagianya, dan seterusnya, dan seterusnya. Wallahi itulah Islam. Wallahi itulah Islam. Maka takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengantarkan seseorang dapat memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhlak yang mulia dapat mengantarkan seorang hamba untuk dapat dicintai di antara sesama makhluk Allah Azza wa Jal. Nanti insyaAllah kita akan sedikit demi sedikit mengkaji sebagaimana Al-Syeikh Abdul Razzaq hafizahullah wa jazahullahu anna wa anil muslimina khaira mengantarkan kita sedikit demi sedikit, ya, memahami terutama akhlak-akhlak keseharian yang kita perlu tingkatkan dan perbaiki. Kemudian beliau menukilkan hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mari kita simak juga hadis ini. Hadis ini menjadi motivasi besar bagi siapapun di antara kita untuk berupaya, berproses, dan terus langgeng berproses, mempertahankan hingga meningkatkan proses belajar agama kita untuk tertuang, tercermin di dalam keseharian akhlak dan perangai kita. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaq." Sungguh di antara yang paling aku cintai dari kalian dan di antara yang paling dekat tempatnya bersamaku di antara kalian di hari kiamat nanti adalah yang akhlaknya mulia. Subhanallah. Jadi berakhlak mulia itu bukan sesuatu yang sekedar pelengkap saja. Berakhlak mulia adalah menjalankan tuntunan prinsip agama. Kalau ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ingin berada tempatnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, dan kita semua tahu bahwa tempat Nabi di hari kiamat adalah di surga. Bukan sembarang surga, tapi surga yang tertinggi, Al-Firdaus. Siapa yang ingin tempatnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, maka hendaklah ia berakhlak mulia, subhanallah. Berakhlak mulia. Maka berakhlak mulia ini menjadi perhatian seorang hamba yang sejati. Menjadi perhatian seorang hamba yang sejati. Bahkan kalau kita baca biografi banyak sekali di antara para ulama, mereka terlebih dahulu belajar tuntunan adab dan akhlak sebelum pada akhirnya mereka belajar tentang ilmu sedikit demi sedikit. Itulah yang dilakukan dan diakui oleh Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah dan para ulama yang lain. Karena semestinya ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari hadis sebagai pijakan, bersumber dari wahyu yang menjadi pijakan belajar agama, itu pasti akan menumbuhkan akhlak yang mulia. Karena tidak mungkin Al-Quran mengajarkan keburukan sedikit pun. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Inna allaha ya'muru bil'adli wal-ihsan. Wa'ita'i dhil-qurba wa yanha anil fahsyai wal-munkari wal-baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kalian berbuat adil. Dan adil itu artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan keadilan yang paling tinggi, paling adil adalah tauhid. Sebagaimana sebaliknya, kezaliman yang paling nista dan paling zalim adalah syirik. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kalian untuk bersikap adil, wal ihsan, dan berbuat baik. Berbuat baik. Baik ucapan, sikap perbuatan, dan seterusnya. Wa ita'i dhil qurba, menyantuni kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, sebagaimana sungguh Allah Subhanahu wa taala melarang kalian melakukan fahsya, hal yang keji, baik ucapan ataupun perbuatan, kemungkaran. Allah larang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang kezaliman. Ya'idhukum la'allakum tadhakkaru. Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan agar kalian mengingat. Maka para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kata Nabi SAW, sungguh di antara yang paling aku cintai dari kalian, yang paling dekat tempatnya bersamaku di hari kiamat, di antara kalian adalah yang paling indah akhlaknya. Subhanallah. Dan banyak hadis-hadis seperti ini. Hadis yang seperti ini banyak. Bukankah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'mini yawmal qiyamati min husnil khuluq, wa inna Allaha yubghidul fahishal badhi." Tidak ada sesuatu pun, kalau kita belajar bahasa Arab, kemudian kita mempelajari usul fiqih dalam mengkaji redaksi dan berkonsekuensi makna, baik dari sudut pandang, dari tinjauan agama, ataupun dari tinjauan fiqih atau usul fiqih, kita akan tahu bahwa ma min syai'in nakira fi siyaqin nafi, yang artinya tufidul umum, tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun yang dapat atau yang lebih berat pada timbangan seorang hamba mukmin kelak di hari kiamat seperti halnya akhlak yang mulia. Subhanallah. Tidak ada sesuatu pun yang akan memberatkan timbangan kesalihan seorang hamba mukmin kelak di hari kiamat seperti halnya akhlak mulia. Tidak ada yang mengalahkan itu. Wa inna Allaha yubghidul fahishal badi. Dan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang-orang yang fahish, ucapannya itu keji, kotor, jorok, perbuatannya juga nista dan tercela. Di dalam hadis yang lain, hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang kemuliaan akhlak. Beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum khairukum linisa'ihim. Subhanallah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling indah akhlaknya. Mari kita camkan ini pada diri kita masing-masing. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling indah akhlaknya. Jadi kalau seluruh kaum mukminin dikumpulkan, semua mereka memiliki iman, maka untuk mengetahui siapakah yang paling sempurna imannya, indikator yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, tegaskan dalam hadis ini adalah yang paling baik akhlaknya. Karena iman itu bukan lipsing di bibir. Karena iman itu bukan sesuatu yang hanya sekedar diakui. Tetapi iman itu tercermin di dalam akhlak yang mulia. Makanya kita juga lihat banyak sekali hadis-hadis yang mengaitkan antara iman dengan akhlak mulia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Ayatnya menyatakan wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kepada segenap manusia dengan ucapan yang baik. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia menyakiti, mengganggu tetangganya. Tetangga pemukiman rumahnya, tetangganya berada di satu tempat, teman duduknya dan lain sebagainya. Jangan dia sakiti, jangan dia ganggu. Itulah cerminan akhlak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya. Terhubung antara iman dengan akhlak yang mulia. Ucapannya baik, tidak mengganggu tetangga, memuliakan tamu. Dan inilah dahulu keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka erat hubungan iman dengan akhlak yang mulia. Maka kalau kita sedang berada di tengah masyarakat misalnya, salah satu di antara yang akan diukur pada diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunan agama adalah bagaimana akhlak kita kepada mereka. Ustaz, tapi tetangga saya bukan orang-orang yang baik. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertetangga dengan kaum Yahudi, kaum munafikin. Di Mekah pun demikian, beliau bertetangga tiap hari melihat atau dilihat oleh para preman kaum Quraisy misalnya. Baik mereka yang dianggap terpandang, terhormat atau para pengikut saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berada di sekitar orang-orang yang buruk. Tapi bukan berarti beliau menyikapi keburukan mereka dengan keburukan serupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum, walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Akhrajahu Al-Bazzar. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Shahihut Targhib wa Tarhib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sungguh kalian tidak bisa menjangkau seluruh manusia. Tidak bisa merangkul semua manusia dengan harta kalian, enggak bisa. Sebagian orang mungkin merasa bisa dan berhasil. Tetapi kalau semuanya, enggak bisa. Makanya jangan heran kalau di sebagian tempat misalnya, sebetulnya saya sudah kasih dia ini, kasih mereka itu, dan lain sebagainya, sudah bertahun-tahun lamanya, tapi masih saja mereka belum berubah, masih saja mereka menentang dan menyakiti saya, misalnya begitu. Lihat Nabi SAW yang menyatakan, innakum sungguh kalian lantasa'u, tak akan pernah mampu merangkul anak segenap manusia, bi'amualikum, hanya dengan harta kalian. Hanya dengan harta kalian? Tidak bisa. walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Akan tetapi yang membuat mereka merasa terangkul oleh kalian adalah wajah yang ceria, wajah yang senang atau terlihat baik ketika dilihat, dan juga akhlak yang mulia. Wajah yang ceria dan akhlak yang mulia, itulah yang dapat menjadikan manusia terangkul oleh seseorang. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok yang kaya raya? Tidak. Dengan segala kesahajaan, dengan segala kesederhanaan, keterbatasan yang ada pada beliau, dengan akhlaknya yang mulia, jangankan kawan, bahkan lawan sekalipun akan luluh hatinya dengan akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perlakukan mereka dengannya. Saya jadi ingat ada kisah panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang seorang yang bernama Dhimad Al-Azdi. Dhimad, Dhad, Mim, Alif, Dal. Dhimad radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelumnya beliau itu tinggal di luar kota Mekkah, dan beliau adalah seorang pemuka kaum. Jadi beliau memiliki kaum. Ya. Beliau adalah seorang pemuka, tokoh di tengah kaum tersebut. Kemudian sekali waktu beliau datang ke kota Mekkah untuk sebuah keperluan, Allahu a'lam apakah tawaf atau yang lain. Kemudian para pemuka Quraisy yang biasa mengganggu dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kehadirannya, maka mereka memanggil Dhimad dan berkata, "Wahai Dhimad, jangan kau temui Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib." Padahal Muhammad bin Abdullah adalah bagian dari Quraisy mereka. Bagian dari mereka yang menghina, menyakiti, dan mencela Nabi SAW. Tapi mereka berkata, jangan kau temui Muhammad. Dia itu orang yang gila, dia orang yang tersihir, sakit, ini, anu, dan seterusnya. Kemudian Dhimad yang sedang bercerita di dalam riwayat ini, beliau berkata, aku bingung. Karena sesungguhnya aku adalah orang yang bahkan biasa merukyah dengan jampi-jampi jahiliyah, orang yang kena sihir, orang yang gila, dan lain sebagainya. Jadi Dhimad bukan hanya pemuka kaum, tetapi dia dianggap sebagai dukun yang biasa menjampi-jampi orang sakit. Apakah sakit fisik ataukah sakit mental. Sehingga dia berpikir, kenapa saya harus mendengarkan orang Quraisy yang mewaspadakan saya, jangan sampai ketemu Muhammad, karena khawatir nanti terdampak buruk jika bertemu dengannya. Kalau memang Muhammad itu sakit, gila, kena sihir, biar saya ruqyah saja karena saya bisa ruqyah. Kemudian Dhimad pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, aku mendengar banyak orang berkata tentang dirimu, kau itu gila, kau itu kena sihir, kau itu dukun, kena dukun dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun memutuskan omongan Dhimad. Penuturan Dhimad, beliau tenang mendengarkan. Setelah Dhimad selesai dari apa yang diungkapkannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan santun berkata, "Intahaita ya Dhimad, engkau telah selesai dari apa yang engkau ingin sampaikan kepadaku wahai Dhimad." Kata Dhimad, "Ya, aku sudah selesai." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh." Beliau membaca khutbatul hajah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Subhanallah, hanya dibacakan khutbatul hajah, kemudian Dhimad berkata, "Sebentar, hentikan. Aku biasa dengar jampi-jampi, aku biasa dengar komat-kamit orang untuk kalau misalnya dia kesurupan atau dia kena sihir dan lain sebagainya. Tapi aku tidak pernah mendengar yang indah seperti ini. Coba tolong kau ulangi." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tenang kembali mengulangi innal hamdalillah sampai selesai, "Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Dhimad masih tertegun dan takjub dengan apa yang baru saja beliau dengar. Kemudian beliau ulang lagi, "Muhammad, coba ulangi. Ulangi sekali lagi. Innal hamdalillah," sampai selesai. Maka kemudian Dhimad menjulurkan tangannya dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umdud yadak ubayyika." Julurkan tanganmu wahai Muhammad untuk diraih oleh dhimad, niscaya aku akan berbaiat kepada engkau, percaya bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ocehan, omongan, tuduhan orang disikapi dengan tenang, cukup dibacakan dengan khutbatul hajah, dan apa yang terbayang akan menjadi sebuah kisruh atau keributan berubah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34, "Wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim." وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Maka sikapilah, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Niscaya akan berubah yang semula diperkirakan akan menjadi pertentangan, permusuhan, akan berubah menjadi pertemanan, persaudaraan yang kuat. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Dan itu tidak mungkin menjadi anugerah Allah kecuali bagi mereka yang mendapatkan jatah banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak mampu merangkul seluruh manusia hanya dengan harta saja. Tetapi yang bisa merangkul mereka, yang bisa menenteramkan mereka, yang membuat mereka jatuh hati adalah basful wajhi, wajah yang selalu terlihat ceria, sumringah, enak dipandang, memberikan kebahagiaan, membawa energi positif untuk dilihat, wa husnul khuluq, dan juga akhlak yang mulia. Subhanallah. Akhlak yang mulia. Karenanya disebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah melantunkan satu bait syair, "Bunayya innal birra syai'un hayyinun wajhun taliqun wa kalamun layyinu." Kata Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Wahai putraku." Ini mungkin beliau sampaikan kepada putranya, "Wahai putraku, sesungguhnya kebaikan itu sesuatu yang ringan sebetulnya. Wajah yang ceria dan ucapan yang hangat, ucapan yang lembut, ucapan yang indah." Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita taufik agar semangat, punya motivasi yang tinggi dari waktu ke waktu, terus memperbaiki, meningkatkan, menjaga, melestarikan akhlak mulia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dan kita berproses untuk semakin lebih baik dan lebih indah lagi berakhlak. Karena tidak mustahil seseorang itu mungkin memiliki perangai yang buruk, baik perangai warisan, ya nanti insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan mendatang, bahwa akhlak itu ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk, dan akhlak yang baik itu ada akhlak yang memang bawaan dari lahirnya, dari kecilnya, pada pribadinya, anugerah dari Allah untuknya. Tapi ada juga yang memang perlu dilatih, dibiasakan, ya, dilestarikan pada dirinya. Nah, kita berusaha, kita ingin masuk surga, kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh ajal. Tetapi yang pasti kita akan meninggal dunia, dan yang pasti pula kita akan mempersembahkan bekal yang selama ini kita persiapkan. Yaitu ahsan wa amal, amal terbaik. Di antaranya adalah akhlak yang mulia, yang dapat memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasallam cinta kepada kita, yang akan menjadikan dekat tempat kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, yang kelak akan menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus dicintai oleh segenap manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk istiqamah di atas kebaikan, iman dan akhlak yang mulia. Insyaallah kita akan sambung kembali pada pembahasan selanjutnya, masih di dalam kitab Ahaditsul Akhlaq karya ilmiah Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq بن عبد المحسن العباد البدر حفظهم الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Masya Allah, begitu banyak faedah yang kita dapatkan dari pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq ini, dan begitu besarnya keutamaan akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa berusaha untuk meraih kemuliaan akhlak tersebut, dan juga Allah karuniakan kepada kita untuk mudahkan berusaha memiliki akhlak yang mulia. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Silakan bagi Anda yang lainnya yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga nanti bisa menghubungi kami di layanan telepon biasa di 0218236543. Nah, yang pertama Ustadz kami ajukan dari Ibu Ijun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, jika kita sudah disakiti oleh orang lain dan kita maafkan perbuatan orang tersebut, tapi kita berusaha untuk tidak bersinggungan lagi atau bermuamalah lagi atau menghindari orang tersebut, bahasa kasarnya kita tidak ingin teringat perbuatan dia lagi ketika kita bertemu dengannya, bolehkah hal tersebut kita lakukan Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, taufik, serta pertolongannya kepada kita untuk selalu berproses menjadi hamba yang terbaik. Ya, Ibu Ijun dan siapa saja di antara kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mudahkan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan tuntunan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Terkadang di antara kita ada yang pernah disakiti, divolimi oleh orang lain. Kita sudah memaafkan, tetapi kemudian kita memutuskan untuk membatasi diri berinteraksi dengan beliau karena mungkin khawatir jika luka lama itu teringat kembali. Apakah boleh demikian? Apabila kita telah benar-benar memaafkan, ya, betul-betul sudah memaafkan, tetapi membatasi diri dalam rangka menghindar jangan sampai teringat kembali, kemudian akan ada bisikan syaitan, kita menghindari hal tersebut, semoga tidak masalah. Bukankah dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam sangat bersedih tatkala paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu terbunuh pada perang Uhud. Beliau terbunuh akibat lemparan tombak yang dilesatkan oleh Wahsy saat itu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat bersedih atas wafatnya paman beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian berlalu waktu yang pada akhirnya Wahsy masuk Islam, masih di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Wahsy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang artinya kurang lebih, jika engkau wahai Wahsy mampu untuk tidak terlihat olehku, maka lakukanlah. Ya. Dan ini bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam belum memaafkan. Bukan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa dendam, tidak, hasya. Tidak mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh dari hal tersebut sebagaimana keterangan Ibunda Aisyah Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantaqimu li nafsihi wa innamaya yaghdabu idzan tuhikat hurumatullah." Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah mendendam untuk pribadinya. Sesungguhnya beliau itu marah apabila hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dilecehkan. Oleh sebab itu, kita yakin bahwa Nabi SAW bukan tidak senang dengan masuk Islamnya Wahsy. Bukan pula tidak senang untuk berjumpa dengan sahabat beliau. Karena Wahsy setelah berimannya menjadi bagian dari sahabat Nabi SAW. Namun Nabi SAW yang mengungkapkan hal tersebut, mungkin karena mengkhawatirkan kalau Nabi SAW melihat Wahsy akan teringat kembali kepada pamannya Hamzah. Sehingga kesedihan akan kembali masuk kepada diri beliau. Atau kekhawatiran yang lain. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, kalau seseorang setelah memaafkan, dan memaafkan itu sesungguhnya bukan hanya terlihat dari fisiknya. Yang paling penting adalah yang ada di dalam dada. Betul-betul memaafkan atau tidak? Kalau memang betul-betul sudah memaafkan, ya sudah merelakan hak yang pernah diambilnya, atau tidak lagi menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku itu adalah kezaliman yang menyakitinya, betul-betul sudah memaafkannya, tetapi dia membatasi diri untuk bertemu dengan pelaku tersebut hanya dalam rangka agar jangan sampai dia teringat, kalau teringat kembali akan tersakiti, kemudian khawatir digoda oleh syaitan dan tidak bisa menjauh dari godaan tersebut sehingga membenci kembali, dia dalam rangka itu, maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau tidak mau bertemunya, ternyata berawal dari sesungguhnya dia belum sepenuhnya memaafkan. Jadi kalau maaf itu sebut saja diprosentasikan 100%, baru 90% misalnya dia memaafkan, 10% masih tersisa. Sehingga dia simpan 10% tersebut, ya akhirnya dia tidak mau menjumpai, maafkan saya maafkan. Tapi awas ya, jangan sampai dia tampil di hadapan saya, misalnya begitu. Atau jangan sampai saya berurusan dengan dia lagi. Itu karena 10% yang tersisa. Dari ungkapan lisannya saya sudah memaafkan, padahal 10% di dalam hatinya belum memaafkan, maka ini hendaknya dihindari. Karena ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan memaafkan orang lain sebagai bagian dari akhlak yang mulia, itu betul-betul memaafkan. Seperti maaf Nabi SAW misalnya kepada banyak orang yang menyakiti beliau. Nabi SAW tidak ambil pusing dengan itu semua. Nabi SAW memaafkan kaum munafikin yang bahkan menyakiti beliau dengan menudingkan tuduhan palsu kepada istrinya Aisyah pada hadithatul ifki misalnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memaafkan kerabatnya Mistah bin Uthatha radhiyallahu ta'ala anhu misalnya, dan seterusnya banyak. Ya, oleh karena itu tanyakan, introspeksi kepada diri. Apakah tidak mau menemui orang itu atau tidak mau berinteraksi lagi itu sebabnya adalah masih belum 100%-nya maaf kita berikan kepadanya, atau sudah 100% diberikan maaf, hanya saja menghindar. Jangan sampai kalau kemudian bertemu lagi, berinteraksi lagi, akan terkuasai oleh bisikan syaitan untuk membenci, untuk mendendam, dan seterusnya. Ya. Yang tadi ya belum memaafkan 100%, ini hendaknya diperbaiki. Adapun bila dalam rangka sadduz zari'ah, ya, menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, insyaallah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakul khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya, yang kedua kami ajukan kembali Ustaz, pertanyaan di layanan pesan WhatsApp dari Ibu Suci Hirmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin bertanya, di mana hari ini di komplek kami ada non muslim yang meninggal dunia. Lalu di grup komplek kami ucapkan dengan kalimat innalillah wa inna ilaihi roji'un, turut berduka cita, semoga Pak Fulan dan sekeluarga diberikan kesabaran. Nah, bolehkah kita menunjukkan rasa bela sungkawa dengan berkata seperti itu, Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wafatnya seorang non-muslim bisa disikapi oleh seorang muslim tidak harus dengan seperti halnya yang kita sikapi saat seorang muslim meninggal dunia. Tentu berbeda. Seorang muslim yang meninggal dunia adalah bagian dari diri kita. Karena Nabi SAW memperumpamakan kita dengan segenap kaum muslimin seperti satu tubuh. Maka bila ada salah satu di antara satu tubuh kita yang meninggal dunia, maka kita tentu bersedih, ya, berbela sungkawa, prihatin dan lain sebagainya. Adapun non-muslim, maka tentu ada hal yang berbeda. Pertanyaannya adalah, bolehkah ketika seorang non-muslim meninggal dunia, kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan seterusnya? Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu disampaikan sebagai pengingat buat kita dan buat yang masih hidup, maka insya Allah tidak masalah. Karena memang ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un berlaku untuk segenap manusia. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Kita semua, yang muslimnya, yang non-muslimnya, yang kafirnya, kita semua milik Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah, terputus dari kehidupan dunia dengan kematian. Kita semua, ini berlaku sama buat segenap muslim ataupun non-muslim. Adapun kemudian memberikan doa ampunan kepada non-muslim, maka ini tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, مَا كَانَ لِلْنَبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا. Tidak diperbolehkan bagi Nabi dan juga para sahabatnya, أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ. Tidak boleh memohonkan ampun kepada kaum musyrikin. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sekalipun orang musyrik yang meninggal dunia itu adalah kerabat, setelah menjadi jelas bahwa mereka yang meninggal dunia di atas kesyirikannya, mereka pasti akan menjadi penghuni neraka jahim. Maka kalau memohonkan ampun tidak boleh. Tetapi kalau kemudian mendoakan untuk keluarganya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya menggantikan dengan yang lebih baik, kemudian ditambahkan dengan doa bersifat umum dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, maka itu lebih baik. Ya. Karena hidayah itu diperlukan oleh siapapun. Boleh bagi kita untuk mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepada non-muslim, kepada orang kafir. Boleh. Ya. Maka kalau kita kemudian menambahkan pada statement tersebut, ya, bahwa kita ini mendoakan agar kita semua diberikan hidayah dan keteguhan hati di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka silahkan. Insya Allah tidak masalah. Tetapi kalau sekiranya orang non-muslim tersebut termasuk orang yang misalnya menyebarkan ajakan kemurtadan misalnya atau semisal itu, maka ungkapan-ungkapan seperti tadi, doa-doa, ya, itu dihindari. Karena orang yang mengajak kepada keburukan itu melakukan dua hal sekaligus. Dia merugikan dirinya sendiri dengan kekufurannya, dan dia bisa merugikan orang lain dengan mengajak ajakan kekufuran kepada mereka. Jadi kalau seandainya yang meninggal dunia itu adalah orang kafir yang memiliki atau dikenal memiliki ajakan-ajakan kekufuran, sehingga kaum muslimin bisa murtad akibatnya, maka tidak perlu kita kemudian seakan menunjukkan empati atas hal tersebut. Ya, agar kaum muslimin tidak terkecoh dengan apa yang kita lakukan. Namun secara umum, jika bukan demikian, insya Allah sekedar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mendoakan kebaikan agar misalnya keluarganya mendapatkan hidayah dengan redaksi yang bersifat umum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita hidayah untuk bisa teguh, tegar di atas keimanan kepada Allah sampai akhir hayat kita misalnya. Maka semoga itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya yang ketiga, kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bagaimana jika ada seseorang yang mengatakan bahwa saya tidak bisa berpura-pura baik di depan orang yang saya tidak suka, karena jika saya berpura-pura sama saja saya seperti orang munafik. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan Ustaz? Lalu bagaimana baiknya atau sebenarnya sikap kita di depan orang yang kita tidak sukai akhlaknya yang sesuai dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz silakan.
0: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridhai olehnya. Bila ada seorang muslim yang memiliki perangai tidak baik, bahkan mungkin berpotensi memberikan dampak buruk kepada kita, kita menghindar tidak mengapa. Kita menghindar darinya agar mencegah diri ini dari dampak buruknya, maka tidak masalah. Tetapi kalau kemudian sampai berstatement saya tidak bisa pura-pura baik, itu seakan-akan hanya akan keburukanlah yang kita berikan kepadanya, ini tidak benar. Kalau seorang muslim disikapi demikian oleh semua atau oleh yang lainnya, maka siapa yang akan mengingatkan dia, siapa yang akan mendoakan kebaikan baginya, dan seterusnya. Kita bukan dituntut untuk berpura-pura baik, tetapi menyikapi yang buruk dengan kebaikan. Sudah saya bacakan ayatnya tadi, mungkin penanya atau kita semua bisa melihat kembali firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ Al-ayah. Tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Maka balaslah, sikapilah, responlah. Keburukan yang dihantarkan, ditujukan kepada kita, responlah, balaslah, sikapilah dengan yang baik. Inilah perintah Islam. Inilah tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bukan berpura-pura baik, tapi kita berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia, sehingga meskipun kita disakiti, kita mampu untuk bisa meresponnya dengan sebaik mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah didatangi oleh seorang muslim. Ini agar bisa menjadi pendekatan yang cukup sesuai ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat, tapi beliau itu orang Arab pedalamannya, Arab Badui. Kemudian tiba-tiba Arab tersebut menjerat baju Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga terlihat ada bekas merah di leher beliau yang putih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sambil menjeratkan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut berkata, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi 'indak." Wahai Muhammad, berikan sebagian dari harta Allah yang ada padamu. Maksudnya adalah baitul mal. Kasih saya uang. Tapi begini caranya. Dia tiba-tiba datang, dia menjeratkan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggil Nabi dengan namanya yang bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai ayat tidak pernah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dengan nama, tapi dengan panggilan kerasulan, ya ayyuhar rasul, atau panggilan kenabian, ya ayyuhan nabi. Ternyata orang ini panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Kemudian jeratan itu membekaskan sesuatu di kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian ungkapannya tidak dia jaga, diksi-diksinya dia tidak jaga. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pelit atau bersikap tidak adil alias zalim dengan pengelolaan baitul mal sehingga dia merasa harus meminta dulu baru kemudian diberi. Coba bayangkan kalau kita di posisi Nabi alaihi salatu wassalam. Kita mungkin akan langsung geram dan bersikap. Bahkan wajar kalau kemudian ada sebagian sahabat yang melihat kejadian tersebut, dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam izin untuk menyikapi sebagaimana mestinya orang yang bersikap demikian kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi dengan senyum. Kemudian beliau berkata dengan baik, "Madza turid?" Apa yang kau inginkan? Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabatnya untuk mengambilkan sebagian harta diberikan kepada orang ini. Jadi kita itu tidak dituntun oleh Islam untuk berpura-pura baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Tetapi kita tidak ingin sama buruknya dengan dia dalam bersikap. Kalau misalnya dia mengganggu, maka yang penting kita tidak mengganggu. Bukan kemudian kita bahkan tidak pernah bertegur sapa dengannya, atau justru bersikap buruk kepadanya. Ini tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian datang sahabat, disambut dengan baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian sahabat itu berlalu. Kemudian ada yang lain. Dari kejauhan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat yang lain tersebut dan berkata kepada ibunda Aisyah, "Bi'sa akhul ashirah." Buruk orang ini di tengah kaumnya. Ketika orang tersebut ternyata mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, imbasata lahu. Nabi justru menyambut dengan baik. Maka ibunda Aisyah bertanya, "Kok seperti ada dua wajah ini?" Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan tadi sempat mengkritisi dengan menyatakan bi'sa akhul ashira, buruk dia itu sebagai saudara di tengah keluarganya, di tengah kerabat atau kaumnya. Tapi tatkala dia datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut dengan baik. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tatkala dari kejauhan engkau melihat, engkau menyatakan bahwa orang itu bi'sa akhul ashirah, tidak baik, buruk. Tetapi tatkala ia mendekat, engkau menyambut dengan hangat, bermuka baik kepadanya dan seterusnya." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyatu, wahai ibunda, wahai Aisyah istriku." Ya. "Maka narifku, maka narifku fi syai'in illa zana. Wa ma nuzi'a an syai'in illa syana." Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali menghiasinya. Tidaklah kelemah lembutan itu tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu tersebut buruk. Kecuali menjadikan sesuatu tersebut buruk. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana semestinya menyikapi orang yang mungkin bisa berdampak buruk pada kita atau pernah menyakiti kita. Tidak harus kita membalas dengan sama-sama. Kalau dia enggak baik, ya saya juga enggak baik. Bukan demikian. Kalau dia putuskan tali silaturahmi, maka saya juga akan putuskan tali silaturahminya. Saya enggak bisa pura-pura baik. Bukan pura-pura baik. Tapi kita justru ingin menjadi agen kebaikan, agar kebaikan sikap kita sebagai respon untuknya bisa menjadi pembawa perubahan positif baginya. Itu yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Sehingga tatkala misalnya tadi saya sebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya sempat sangat terpukul dengan yang dilakukan oleh kerabatnya itu Misbah bin Utsasah radhiyallahu anhu, kerabat Abu Bakar yang karena kondisi papanya sampai Abu Bakar menyantuni Misbah dan keluarganya. Jadi kerabat Abu Bakar dan karena kondisi kefakiran, disantuni. Tapi ternyata dia termasuk yang dipengaruhi atau terpengaruh oleh kaum munafikin sehingga ikut menuduh ibunda Aisyah berbuat zina. Bersama Safwan ibn al-Mu'appal as-Sulami radhiyallahu anhu. Maka setelah diturunkan ayat-ayat pada surat An-Nur yang mengungkapkan bahwa ibunda Aisyah terbebas dari semua tuduhan keji tersebut, maka kemudian Abu Bakar berkata sambil bersumpah, demi Allah aku tidak akan lagi menyantuni keluarganya Misbah. Saya rasa kalau itu terjadi di zaman sekarang, wajar. Bagaimana jadinya kalau ada kerabat kita misalnya,

0: hal tersebut ya, tentang yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada surat An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Disebutkan bahwa sebab diturunkannya ayat ini adalah sikap Abu Bakar kepada Misbah yang tadi bersumpah. Maka Allah berfirman, wala ya'tali, janganlah orang yang baik dan juga diberikan kelapangan rizki bersumpah untuk tidak lagi menyantuni kerabat yang juga miskin dan termasuk muhajir di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maafkanlah, maklumilah, subhanallah. Ini tuntunan Allah kepada Abu Bakar. Maka sekali lagi, Islam bukan mengajarkan kita untuk berpura-pura baik atau tidak berpura-pura baik. Bukan, tetapi kita justru menjaga diri kita, jangan sampai kita melakukan seperti yang dia lakukan. Jadi bukan, kalau kau baik, aku akan baik. Kalau kau tidak baik, aku tidak bisa pura-pura baik kepadamu. Tidak. Kita berusaha untuk menyikapi perbuatan buruk orang lain dengan perbuatan baik. Dan contoh konkret yang pernah terjadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Oleh sebab itu, wallahu taala a'lam, hendaklah kita menjaga jangan sampai kita menyikapi apa yang diperlakukan buruk orang lain kepada kita justru dengan sikap yang sama. Kisah tentang ini banyak sekali. Nanti mudah-mudahan sambil kita mengkaji kitab ini, kita akan sedikit demi sedikit terbuka hati, menjadi lebih lapang, menerima bahwa memang tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul yang terbaik, sehingga kita pun dapat berakhlak mulia, sampai pun di hadapan orang-orang yang berbuat buruk kepada kita, atau bahkan menyakiti dan mengganggu kita. Demikian wallahu ta'ala alam.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya, sangat menarik sekali dari jawaban-jawaban tiga pertanyaan ini. Tidak terasa pertemuan kita di akhir acara ini Ustaz telah mencukupi dan tidak sempat untuk mengajukan pertanyaan di layanan telepon. Ya, mudah-mudahan di pekan yang akan datang bisa kami berikan untuk sahabat roja sekalian bertanya melalui layanan telepon. Dan mohon maaf Ustaz, untuk pertemuan kami kali ini kita cukupkan, dan mungkin ada ikhtitam atau pesan yang dapat disampaikan sebagai penutup di kesempatan hari ini Ustaz, silakan.
0: Baik, barakallahu fikum. Tadi ada sedikit yang terluput ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sempat memberikan komentar tentang seorang sahabat, bi'sa akhul ashirah. Ya, orang itu buruk sebagai saudara di tengah-tengah keluarganya. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyambut baik. Kemudian Aisyah bertanya, "Mengapa engkau melakukan yang demikian wahai Rasulullah alaihi salatu wasallam?" Rasul tetap berkata baik, ya, ucapannya tetap baik, bukan pura-pura baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, inna syarran nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamati man tarakahun nasu ittiqa'a syarrih." Wahai Aisyah, sesungguhnya hamba yang paling buruk kedudukannya kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah yang ditinggalkan oleh manusia karena keburukan yang ia lakukan. Maka Nabi SAW tidak ingin menjadi orang yang karena buruk sikapnya, sampai pun kepada orang yang tidak baik, justru ditinggalkan oleh manusia. Ini artinya bahwa seorang muslim tetap menjaga. Jangan sampai menjadi buruk sebagai reaksi orang yang berbuat buruk kepada kita, karena kita tidak ingin menjadi buruk seperti mereka. InsyaAllah akan kita kaji bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama tuntunan-tuntunan akhlak mulia yang begitu indah, ya, syarat dalam ayat hadis yang kita akan kaji bersama dalam kitab Ahaditsul Akhlak ini. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, yang kita lakukan tak lain adalah upaya sebagai pembuktian kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita ingin menjadi hamba yang baik. Kita ingin membawa bekal yang baik. Kita ingin meraih predikat hamba yang berhasil melewati ujian menghadirkan ahsan wa'am.

0: Allah.
1: Maka meski sedikit, meski mungkin satu ayat, mungkin hanya satu hadis, tetapi itu adalah ayat dan hadis yang menggugah kita untuk menjadi hamba lebih baik daripada sebelumnya. Itulah yang kita harapkan dalam setiap majelis ilmu. Akhlak bukan sesuatu yang sekedar melengkapi, bukan sesuatu yang hanya sekedar menghiasi, tetapi akhlak adalah hal fundamental, prinsipil yang perlu kita hadirkan di dalam kehidupan kita, melekat pada segenap sanubari dan jiwa raga kita, sehingga ilmu yang selama ini kita pelajari, akidah, ya, ibadah, muamalah, kemudian bisa menjadi cerminan nyata, indah pada diri kita, untuk keluarga tercinta, bahkan untuk segenap kaum muslimin dan untuk segenap manusia di mana saja berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat sehingga menghadirkan keberkahan di dalam kehidupan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadikan kualitas penghambaan diri kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah kita akan sambung kembali di kesempatan lain yang akan datang. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba yang istiqamah hingga tutup usia kita dan dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi karena akhlak mulia kita. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات، فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. ورواه الحاكم أيضا وصححه، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنه عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
4: حكم لعنة pelaku dosa. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian, Fadilatul Syekh Ahmad Sayyir Al-Mubaraki Hafizahullah menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin, dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jal yang lain, fa'adzana mu'adzinun bainahum Al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallah man la'ana walidai. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu maka hukumnya tidak boleh, karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas bagi seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunul la'anuna syufa'a wa la syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu, atau kamu mendapatkan murka Allah, atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci jika ditemani, walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها. Di satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat untanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia, karena unta ini sudah dilaknat. قَالَ إِمْرَانْ فَكَأَنِّي أَرَاهَا الْآنْ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدْ. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia, tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya, bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat, sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan. Didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadad.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
7: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
8: Nurun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Was'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di

0: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
0: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
0: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
0: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
0: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
0: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
6: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Rawahu at-Tirmidzi. وقال حديث حسن.
7: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
8: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: صالحا غير الذي كنا نعمل.

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubat dan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memuat kisah anak beranak, ayah dan anak ini, Ibrahim dan Ismail, ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal bayti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim. Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaedah atau asas daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini, innaka antas sami'ul 'alim. Sesungguhnya engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana waja'alna muslimaini lak, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua anak beranak muslimaini lak, daripada orang-orang yang berserah diri, pasrah, mengikhlaskan hanya untukmu semata. Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah pula keturunan kami, duhai Tuhan, umat, generasi yang pasrah, berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami, wahai Tuhan, bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan berilah kepada kami taubat, wahai Tuhan, innaka anta at-tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat at-tawwab yang senantiasa menerima taubat hamba-hambamu, engkau adalah zat yang maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini yang perlu kita garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, wahai Tuhan, terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat, engkaulah yang maha penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan, وَتُبْ عَلَيْنَا, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, berkorban membangun, yakni rumah Allah subhanahu wa ta'ala, idealnya dia seharusnya, yakni berupaya memohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah ketika Ibrahim mengatakan, watub alaina, terimalah taubat kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim, watub alaina, terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi, banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan watub alaina, tapi mereka mengatakan watub alaina, terimalah taubat kami, Allah. Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah SWT adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna, padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Bukankah anda telah beribadah menyembah Allah SWT? Ya. Kenapa Anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir seluruh amal yang dikerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin khawatir jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan salatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya, sehingga dia mengatakan selepas salat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pula lah yang membuat Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wasalam mengucapkan kata-kata rabbana, yakni dalam ucapan beliau wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, semoga engkau wahai Tuhan, engkaulah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pelajaran kepada kita agar jangan pernah kagum dengan segala macam amalan yang kita buat. Dan tidaklah setiap orang, setiap kali beramal, menyembah Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah ampunan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan dalam beribadah, kekurangannya, ketidaksempurnaan dalam ibadah. Selayaknya begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-mintar. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu Akbar, Allah.
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nas ma'adin kama'adin adh-dhahabi wal-fiddah khiyaruhum fil jahiliyah خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya meminai polisi libatkan ahli kejiwaan periksa tersangka TH, mahasiswa Sukabumi disat evaluasi sejumlah kebijakan nasional, rutan Telasa Pecirebon gagalkan penyelundupan tramadol dan tembakau sintetis. Saya Jen Marlon Tahitul, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan pencemaran ekosistem laut akibat tumpahan puluhan ribu ton batubara di perairan pantai Sukaresik hingga Batu Hiu, Kabupaten Pangandaran, hingga kini masih menjadi perhatian berbagai pihak. Bahkan DPRD Pangandaran akhirnya menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan perusahaan pemilik tongkang, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, nelayan, dan pemerhati lingkungan guna membahas penanganan insiden tersebut.
3: Sebelumnya terungkap dalam rakor di gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, sejumlah pihak menyampaikan pandangan dan tuntutannya terkait insiden kandasnya tongkang yang menyebabkan tumpahan batu bara di kawasan perairan Pantai Sukaresik hingga Batu Hiu. Di antaranya, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Pangandaran. Ketua HNSI JJ Wiradinata meminta pihak perusahaan bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan, baik terhadap lingkungan laut maupun aktivitas nelayan. Dirinya juga mengkritik lambannya respons pemerintah dan pihak terkait dalam menangani persoalan itu.
4: Selamat menghentikan aktivitas pihak-pihak atau komponen masyarakat yang menggunakan laut itu diberikan kompensasi.
3: Menurut JJ, persoalan tidak bisa dianggap sepele. Laut yang menjadi sumber mata pencaharian ribuan nelayan diduga telah terpapar material batubara yang berpotensi mengganggu ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Sementara, pihak PT Trans Logistik Perkasa menegaskan insiden terjadi akibat musibah dan bukan karena unsur kesengajaan. Perusahaan juga menyatakan komitmennya untuk melakukan penanganan dan pemulihan pasca kejadian. External Relation PT Trans Logistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan pihaknya akan segera melakukan evakuasi tongkang serta mengumpulkan batu bara yang tersebar dengan melibatkan masyarakat setempat.
5: Sudah berkonsultasi dengan Direktorat KPLP Kementerian Perhubungan di Jakarta untuk mendapat arahan bagaimana kelanjutan percepatan evakuasi ini.
3: Terkait dampak lingkungan, Agus menjelaskan Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan pengambilan sampel air laut untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tumpahan batu bara terhadap kondisi lingkungan perairan Pangandaran. Perusahaan juga menyatakan siap mengikuti seluruh ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai regulasi lingkungan hidup. Di sisi lain, Polres Pangandaran masih melakukan penyelidikan terkait kandasnya tongkang yang berujung pada tumpahan batu bara ke laut. Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dan saat ini menunggu hasil uji laboratorium sebagai dasar proses lebih lanjut.
6: Sampai saat ini kita sudah mengambil keterangan 4 orang, salah satunya adalah nahkoda kapal.
3: Hingga kini, proses pembersihan batu bara di sepanjang pesisir Pantai Pangandaran masih terus berlangsung. Sementara hasil uji laboratorium serta kajian dampak lingkungan akan menjadi dasar penentuan langkah hukum maupun tanggung jawab para pihak terkait atas insiden itu.
2: Polisi akan melibatkan sejumlah ahli untuk memeriksa kondisi kejiwaan TH yang menjadi tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR.
7: Tersangka TH 30 tahun yang merupakan tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR di Bandung telah berhasil ditangkap Polda Jawa Barat setelah sempat berpindah lokasi persembunyiannya. Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan mengatakan, kini tengah mendalami motif dari perbuatan tersangka, termasuk akan melibatkan sejumlah ahli untuk memeriksa kondisi kejiwaan tersangka.
8: Pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan termasuk juga melibatkan ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya yang bisa kita katakan terlalu sadis.
7: Sementara itu, kasus penyekapan dan penyiksaan keji yang menimpa korban berinisial JTR 29 tahun warga Kecamatan Ranca Ekek Kabupaten Bandung mendapat perhatian serius dari pengacara kondang Hotman Paris yang secara resmi memberikan pendampingan hukum secara gratis kepada korban dan keluarganya. Perwakilan kantor pengacara Hotman Paris, Pangeran Reza Pramadia yang datang langsung ke rumah korban mengatakan kasus ini menjadi perhatian khusus karena dugaan kekerasan yang dialami korban berlangsung dalam waktu yang lama dan dinilai sangat serius.
2: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara Wilayah Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Sukabumi. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait sejumlah isu nasional.
9: Aksi diisi dengan penyerahan surat pernyataan sikap kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi. Menurut koordinator aksi, Rahmadi L., mahasiswa meminta Bupati Sukabumi meneruskan aspirasi kepada pemerintah pusat dan DPR RI, salah satunya terkait percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi. Mahasiswa juga meminta evaluasi program makan bergizi gratis agar lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal. Sementara itu, Asisten Daerah Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata, menerima aspirasi mahasiswa dan menyatakan tuntutan tersebut akan disampaikan kepada Bupati Sukabumi serta pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi.
10: Jadi pada prinsipnya tuntutan tersebut, beberapa poin yang sudah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, kami akan coba sampaikan kepada pimpinan Bupati.
9: Selain itu, masa aksi turut menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih, stabilitas harga BBM, dan kebutuhan pokok, serta penguatan penerapan meritokrasi disertai pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa meminta pemerintah meninjau kembali Undang-Undang TNI, mengembalikan program kesejahteraan kepada institusi sipil, serta melakukan audit dan pertanggungjawaban pembangunan Ibu Kota Nusantara.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Polres Metro Bekasi Kota mengungkap 102 kasus peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya dalam kurun 2 bulan terakhir.
11: Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan hal ini merupakan hasil pengungkapan Polres Metro Bekasi Kota bersama Polsek jajaran selama periode Mei hingga Juni 2026. Dari total 102 kasus yang diungkap, sebanyak 78 kasus merupakan tindak pidana narkotika. Sementara 24 kasus lainnya terkait peredaran obat keras atau obat berbahaya tanpa izin. Pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap peredaran obat keras dan obat berbahaya dan akan terus konsisten melakukan pemberantasan. Jika masyarakat mengetahui adanya toko atau lokasi yang menjadi obat keras tanpa izin, untuk segera melaporkan.
12: 121 tersangka, laki-laki 119, perempuan 2 orang. Barang bukti ganja 156,29 gram, sabu 2329 gram, ekstasi 5 gram, tembakau sinte ataupun sintetis ini 503,26 gram, obat keras, obat berbahaya ini sebanyak 52.740 butir.
2: Petugas menggagalkan upaya penyelundupan obat terlarang jenis tramadol dan diduga narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan pada Rabu pagi di rutan kelas 1 Cirebon.
13: Kejadian bermula saat petugas melakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan terhadap seluruh pengunjung yang hendak bertemu warga binaan pemasyarakatan. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas mencurigai gerak-gerik seorang pengunjung perempuan berinisial APD yang datang bersama seorang anak laki-laki untuk mengunjungi warga binaan berinisial CBR, penghuni kamar 4B. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan bungkusan plastik yang disembunyikan di area pribadi pengunjung. Bungkusan tersebut berisi 103 butir obat terlarang jenis tramadol dan 2 klip plastik berisi barang yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis. Atas temuan tersebut, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan memerintahkan petugas untuk memanggil dan mengamankan warga binaan yang akan dikunjungi guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
14: Yang diperiksa oleh petugas penggeledahan dari perempuan ditemukan obat-obat terlarang 103 butir tramadol. Ada 2 paket yang diduga narkoba sinte atau gorila.
13: Sementara itu, barang bukti dan pengunjung yang diduga membawa barang terlarang selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses penyelidikan dan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2: Pemerintah Kabupaten Bogor membahas normalisasi saluran irigasi yang sering menyebabkan banjir di wilayah Bogor Utara. Beberapa titik yang menjadi perhatian berada di Kecamatan Kemang, Ciseeng, Parung, hingga Ranca Bungur. Normalisasi irigasi dilakukan karena mengalami pendangkalan dan tidak berfungsi maksimal. Selain itu, maraknya bangunan liar di sekitaran aliran irigasi turut menjadi penyebab terganggunya saluran air hingga memicu terjadinya banjir.
15: Dalam rapat tersebut, pemerintah Kabupaten Bogor membahas penanganan normalisasi sejumlah saluran irigasi yang kerap menyebabkan banjir khususnya di wilayah Bogor Utara. Beberapa titik yang menjadi perhatian berada di Kecamatan Kemang, Ciseeng, Parung, hingga Ranca Bungur.
16: Kita akan normalisasi saluran air, sehingga kita akan menuntaskan beberapa titik lokasi yang sering terjadi banjir. Maka pada saat kondisi banjir, kita tidak bisa melakukan normalisasi, maka pada saat cuaca terang, intensitas hujan tidak terlalu tinggi.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wal khabar. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan simak kajian Ahsanul Bayan bersama Ustaz Abu Yala Kurnadi Alsi dari pembahasan sikap keberanian dan pengorbanan. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
18: Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ahsanul Bayan. Kita masih membaca pelajaran yang ke-16, Mawqifun fi syaja'ati wa tadhiyah, tentang keberanian dan pengorbanan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang al-ahdaf والغايات التي شرع الله من أجلها الجهاد في سبيل الله. Kita bahas tentang tujuan-tujuan yang Allah syariatkan dengannya jihad fi sabilillah. Dan penulis katakan rahimahullah, tujuan jihad itu banyak. Beliau sebutkan di sini ada 5 perkara. Yang pertama, agar kalimat Allah itu tinggi dan kalimat orang-orang kafir hina. Yani agar Allah Subhanahu wa taala diibadahi di atas muka bumi ini. Kemudian yang kedua, untuk mencegah kezaliman orang-orang yang melampaui batas. Kemudian yang ketiga, irhabul kafirin wa idlaluhum. Yani menakut-nakuti orang kufar, orang kafir, membuat mereka hina. Kemudian hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun, sehingga mereka menyerahkan jizyah langsung dalam keadaan tunduk dan patuh. Yang keempat, ta'dzibul kafirin wa syifa'u suduril mu'minin. Ta'dzibul kafirin artinya memberikan sanksi kepada orang-orang yang ingkar, yang kafir, dan membuat senang hati-hati orang yang beriman. Sekarang kita akan membahas yang kelima. Tujuan jihad yang kelima adalah al-husulu ala syahadati fi sabilillah. Berjihad tujuannya yang kelima agar kita bisa mati syahid di jalan Allah. Ini tujuan yang kelima. Ya, mendapatkan syahadah supaya kita mati syahid di jalan Allah. Ba'da ibtila'il mu'minina bil kafirin. Setelah Allah menguji orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir di medan pertempuran, kemudian bertempur antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Nah, yang meninggal di medan pertempuran maka mati syahid mereka itu biiznillah. Ya, tapi tentunya yang niatnya ikhlas untuk menegakkan kalimat Allah. Wallahu azza wa jalla qadirun an yantasira wa yantaqima minal kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menghancurkan orang-orang kafir. Kan orang-orang kafir mereka yang adalah orang-orang yang lemah. Ya. Walakinnaha sunnatullahi tabaraka wa ta'ala fi ibadihi an yabtaliyal mu'mina bil kafiri tamhisan wabtila'an wamtihanan. Akan tetapi merupakan sunnatullah di mana Allah subhanahu wa ta'ala menguji orang yang beriman dengan orang yang kafir. Jadi Allah uji orang yang beriman dengan orang kafir dalam rangka membersihkan kaum mukminin. Ini merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di tujuan yang kelima ini kita akan baca dalil-dalilnya, ikhwan fillah. Ada beberapa ayat Al-Quran yang disebutkan di sini. Di antaranya surat Muhammad ayat yang keempat sampai kelima. Mari kita lihat, mari kita baca, ya, agar kita paham, yakni bahwa Allah memang menguji orang beriman dengan orang kafir. Padahal bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah Allah menghancurkan mereka, orang-orang kafir, membinasakan orang-orang kafir sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqab." Apabila kalian berjumpa, berhadapan di medan pertempuran dengan orang-orang kufar, dengan orang-orang kafir, fa darbar riqab, maka pukullah, tebaslah batang leher mereka. Hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaq. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, jika kalian mengalahkan mereka, fashuddul wathaq, maka tahanlah mereka, maka tawanlah mereka. Fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tad'al harbu awzaraha. Setelah itu, ya, bisa kau bebaskan, bisa kalian bebaskan, atau juga bisa kalian menerima tebusan. Hatta tad'al harbu awzaraha, sampai selesai peperangan. Kemudian kita lihat, dzalika walau yasha'u Allahu lan tasara minhum. Kita lihat ikhwan fillah, kata Allah, yang demikian itu, ya, seandainya Allah berkehendak, niscaya mudah bagi Allah untuk membinasakan mereka, kata Allah. Lan tasara minhum. Akan tetapi apa? Ada hikmah di balik itu. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Ini kata Allah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji sebagian kalian dengan yang lainnya. Maksudnya apa? Orang-orang yang beriman diuji dengan orang-orang kafir. Dalam pertempuran itu, dalam peperangan itu. Sehingga orang-orang yang beriman yang meninggal terbunuh dalam peperangan itu mati syahid. Dan Allah katakan, "Walladzina kutilu fi sabilillah falan yudilla a'malahum." Dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amal mereka. Sayahdihim, dan Allah akan memberikan petunjuk pada mereka. Wa yuslihu balahum, dan Allah akan memperbaiki keadaan mereka. Nah ini, jadi hikmah dengan adanya jihad, peperangan, pertempuran di medan pertempuran adalah Allah uji orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Ini ujian besar. Yeah. Kita tahu ikhwani fillah, Allah maha mampu. Sangat mudah bagi Allah menghancurkan mereka. Tetapi Allah ingin uji orang-orang yang beriman ini. Yang meninggalnya, Allah katakan dalam ayat Al-Quran, Allah enggak sia-siakan amal mereka. Dijadikan syahid, orang yang mati syahid. Dan kita tahu, orang yang mati syahid bayarannya surga, jannah, yang penuh dengan kenikmatan. Masuk ke surga, kenikmatan sangat banyak, kemudian memberikan syafaat kepada keluarganya, dinikahkan dengan 70 lebih bidadari, dan seterusnya. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-76, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidasy syaitani kana dha'ifa." Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang yang kafir mereka berperang di jalan tagut. Maka perangilah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, faqatilu awliya asy-syaitan, perangi oleh kalian wali-wali syaitan. Dan Allah katakan, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah sekali. Ya. Jadi ada dua jalan. Satu jalan Allah, satu jalan tagut. Orang-orang yang beriman di jalan Allah. Orang-orang yang kafir di jalan tagut. Ya. Oleh karena itu ikhwati fillah, jangan aneh. Ya. Jangan merasa heran, jangan merasa bingung bahwa di atas muka bumi ini ada yang hak, ada kebatilan. Karena di akhirat kelak cuma ada dua kelompok, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kelompok besar masuk surga, kelompok besar masuk neraka, wal iyadzu billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam fariqun fil jannah. Kemudian di surat Ali Imran ayat 139 sampai 142 kita baca. Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kalian merasa lemah. Jangan merasa sedih. Dan kalian adalah orang-orang yang tinggi, al-a'laun, melebihi yang lainnya, in kuntum mu'minin, apabila kalian beriman. Allah katakan, ikhwan fillah, orang yang beriman, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, al-a'laun, tapi syaratnya in kuntum mu'minin, beriman dengan sebenar-benar iman. Kemudian kata Allah, "Iyamsaskum qarhum faqad

Kemudian kata Allah, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Wa tilkal ayyam, hari-hari itu. Maksudnya apa? Masa-masa itu. Masa kejayaan dan masa kehancuran. Adia, masa jaya, masa hancur. Nudawiluha bainan nas, kami pergilirkan di tengah-tengah manusia. Kami pergilirkan di antara manusia. Manusia itu ikhwan fillah, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang jaya, kadang binasa. Masa-masa itu kami pergilirkan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak berada di atas terus dan enggak berada di bawah terus. Kadang menang, kadang kalah. Kalau katakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدًا. Agar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui orang-orang yang beriman, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di antara kalian orang-orang yang mati syahid. Ini yang Allah inginkan. Allah inginkan di antara kaum mukmin ada yang mati syahid. Syuhada. Dengan apa? Bertempur, berjihad di medan peperangan. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Kemudian Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 141. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan orang-orang yang beriman dan Allah membinasakan orang-orang yang kafir. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Apakah kalian kira kalian bisa masuk surga begitu saja? أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. Apakah kalian kira kalian masuk surga? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui atau belum mengetahui orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh berjihad di antara kalian. Wa ya'lamu as-sabirin, dan mengetahui orang-orang yang sabar. Ini. Jadi, ini hikmahnya. Hikmah ada pertempuran, ada jihad fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala uji orang yang beriman dengan orang yang kafir. Berhadapan sama orang kafir. Berperang dengan orang kafir. Dan yang terbunuh menjadi mati, matinya mati syahid, menjadi syuhada. Padahal kita tahu sangat mudah ikhwan fillah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan orang-orang kufar itu. Ya, dalam pertemuan yang lalu ana kasih tahu bagaimana satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasalam bisa menghancurkan kaum kufar. Ya. Dan dalam pertemuan yang lalu juga anda ingatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Firaun dan bala tentaranya yang kuat. Ketika mengejar Musa dan Bani Israel yang lemah. Dikejar oleh Firaun dengan persenjataan yang kuat dan Musa bersama bala tentaranya di depan, ya. Kemudian terhadang dengan apa? Lautan, Laut Merah. Masuk mati istilahnya kan itu. Mundur juga mati. Sudah. Tapi istiqohnya Musa kepada Allah sangat kuat sekali. Kata kaumnya, inna lamudrakun, kami pasti kena, tersusul, dan binasa. Fir'aun dan bala tentaranya bawa pedang, tajam sudah diasah. Okay. Tapi subhanallah, keyakinan yang mantap kepada Allah ditunjukkan oleh Musa. Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iyya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku ada Rabb dan dia akan memberikan petunjuk padaku. Allah kasih tahu kepada Musa, diwahyukan pukulkan tongkat. Maka dipukulkanlah tongkat Musa, sebuah tongkat yang kecil ikhwati fillah, yang ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, apa itu tangan kamu wahai Musa? Qala hiya asaya, ini tongkatku ya Allah. أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب

0: ukhra, tongkat biasa, tapi ini mukjizat besar. Dengan tongkat ini terbelahlah lautan, dan pernah terbelah lautan, Laut Merah, subhanallah. 12 jalan besar dan lautnya seperti gunung dan membatu, mengeras. Ya. Fan falaqa fa kana kullu firqin ka tawdil azim. Ketika dipukulkan, maka terbelahlah laut itu menjadi 12 bagian. Setiap bagiannya seperti gunung yang besar. Ajibnya, air ya yang cair ini menjadi beku bahkan seperti gunung yang besar. Luar biasa. Dan tanah yang dilaluinya enggak becek. Kemudian setiap barisan itu berlobang. Ada lobangnya. Karena apa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, supaya yakni Bani Israel bisa melihat saudaranya, samping kanan saudaranya lagi jalan, samping kiri saudaranya lagi jalan, yakni jalan. Supaya mereka semakin tenang. Tenang kalau lihat saudaranya jalan, samping kanan, samping kiri bersama-sama untuk nyebrang lautan, kan tenang. Kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sudah nyebrang, Fir'aun masuk, bala tentaranya masuk. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala rubah lagi menjadi cair lagi itu laut. Dan tenggelam. Terombang-ambing di atas lautan, kemudian tenggelam. Fir'aun tenggelam. Bala tentaranya tenggelam. Ini kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah, bagi Allah sangat mudah menghancurkan orang-orang kufar. Ya. Tetapi Allah inginkan apa? Menguji orang-orang yang beriman. Allah ingin menguji orang-orang yang beriman. Nah. Inilah ikhwani fillah, tujuan jihad fisabilillah, tujuan yang sangat yakni tinggi sekali. Ili i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Nah. Dalam pertemuan yang lalu, ya, ikhwani fillah, kita sudah membaca beberapa sahabat yang berjihad di jalan Allah. Ada seorang sahabat yang makan kurma, kemudian dilempar kurmanya. Ya. Siapa yang tahu namanya? Siapa yang ingat? Ya. Kata Rasul, bangkitlah kalian ke surga. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian sahabat itu bakhin-bakhin. Kata Rasul, apa yang membuat kau ngomong bakhin-bakhin? Ya? Ah itu. Siapa namanya? Umar sahih. Umar bin Al-Hammam. Buang kormanya, dibuang, berangkat jihad, masuk perang, meninggal. Berani. Enggak mau ketinggalan, cuma hanya makan kurma sedikit. Berjihad. Kemudian juga kita sudah baca, ada seorang Arab, Arab Badui kan, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikasih ghanimah. Enggak mau dikasih ghanimah. Tetapi kata Arab Badui tersebut atau Arabi tersebut, dan enggak disebutkan namanya. Dan tidak penting disebutkan namanya. Berapa banyak ikhwan fillah orang yang tidak disebut-sebut namanya dikenal di langit, mulia di langit. Tapi berapa banyak orang yang terkenal di atas muka bumi ini hina di atas langit. Ya? Orang ini mulia, tidak disebut namanya. Tapi mulia, subhanallah. Bahkan jubahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul lepas buat kain kafannya. Nah itu. Diserahkan kembali ghanimahnya. Bukan karena ini aku mengikuti engkau wahai Nabi, wahai Muhammad. Tetapi aku mengikuti engkau agar dipanah di sini. Diisyaratkan lewat apanya? Tangannya di sini, di hulqum. Di halaq, di tenggorokan. Kata Rasul, kalau kau jujur, Allah akan membuktikan. Enggak tahu yang jujur. Dan terpanah di sini. Kata Rasul, ahuwa huwa, apakah dia? Iya. Rasul SAW dengan tangannya yang mulia, beliau lepas jubahnya yang mulia dan beliau jadikan kain kafannya dia. Dan Rasul bersaksi di hadapan Allah atas syahidnya orang ini. Ya, Rasul berkata syahid orang ini. Ainful. Kemudian Anas bin Nadhar. Anas bin Nadhar ketemu siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Kata dia, al-jannah wa rabbin nadhar. Ada surga wa rabbin nadhar. Saya mencium bau surga di balik bukit Uhud. Kemudian berperang Anas bin Nadhar. Berperang dan gagah sekali. Meninggal. Enggak ada yang mengenalinya kecuali saudarinya. Karena puluhan tusukan, puluhan sabetan pedang, tombak, panah dan seterusnya ada di tubuhnya. Dan kaum kufar, orang-orang musyrikin mencincang-cincangnya. Matsala bihil musyrikun. Ya. Bedanya kalau orang Islam bunuh itu enggak seperti itu. Orang-orang kafir yang dibunuh oleh kaum muslimin nyawanya atau jasadnya utuh. Ya. Pada sasarannya saja dan enggak boleh mencincang-cincang. Tapi orang kafir, orang musyrik bunuh orang Islam dicincang-cincang, sudah mati dicincang-cincang. Kalau orang Islam sudah mati sudah. Ya. Anas bin Nadhar sampai enggak kelihatan. Enggak kenal orang siapa dia. Nah, ketika saudarinya ngelihat ininya, jari-jarinya baru tahu ini Anas bin Nadhar. Nah, itu. Kemudian ada juga di antara sahabat yang dimandikan oleh para malaikat. Ya. Yeah. Itu di perang Uhud. Luar biasa. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Beliau berkata, ikhwatal Islam alladzina يحققون هذه الأهداف وهذه الغايات في الجهاد الذي شرع من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله والذين يقومون بذلك هم الصادقون هم الذين صدقوا في إيمانهم هم الذين الأبطال هم الأبطال الشجعان هم الذين تربوا على الكتاب والسنة. Orang-orang yang merealisasikan tujuan-tujuan tersebut dalam jihad yang disyariatkan untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah dan yang menegakkan hal tersebut, humus shadiqun, orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka, orang-orang yang benar dalam keimanan mereka, bukan orang-orang munafik. Humul ladzina shadaqu fi imanihim, orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka. Humul abtalus syuja'an, mereka lah para pahlawan, para pemberani yang sebenarnya. Humul ladzina tarabbau alal kitabi was sunnah. Mereka orang-orang yang terdidik di atas Alkitab dan Sunnah. Yeah. Humul ladzina wasafahumullahu fi kitabih. Mereka adalah orang-orang yang telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Yani surat Al-Ma'idah ayat 54. Surat Al-Ma'idah ayat 54. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum an dinihi. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja yang murtad di antara kalian dari agamanya. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum. Artinya apa? Mereka akan diganti dengan kaum yang lain. Yang sifatnya kata Allah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adillatin 'alal mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Sifatnya begitu. Sesama kaum mukminin lemah lembut. Ya. Yeah. Oleh karena itu kita kalau sesama kaum mukminin enggak boleh kasar. Harus lemah lembut, baik. A'izzatin 'alal kafirin, tetapi keras terhadap orang-orang kafir. Nah, sebagian orang ya kebalik. ngakunya Islam. Sama orang-orang Muslim keras, ya, sesama orang Muslim keras, sesama orang kafir lemah lembut. Dengan orang kafir lemah lembut. Kebalik. Orang yang dipuji sama Allah dalam Al-Quran ini, surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54, adalah azillatin alal mu'minin. Kepada orang-orang yang beriman, lemah lembut. A'izzatin alal kafirin, tetapi aziz. Ya, mulia, keras. Sama orang-orang kafir. Jangan dibalik. Kalau sama orang yang beriman, petang-tang, peteng-teng, ya. Kalau sama orang, yakni orang kafir, kayak hina, menundukkan diri. Ini terbalik. Orang beriman tidak begitu sifatnya. Yang dicintai oleh Allah tidak seperti itu. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbuna, dan mereka cinta Allah. Ini kata Allah. Kalau kebalik, enggak masuk ayat ini. Ya. Kemudian sifat mereka adalah yujahiduna fi sabilillah. Mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian sifat mereka wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka sama sekali tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Enggak peduli dengan celaan orang yang mencela. Wala yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Demikianlah. Yang demikian itu adalah karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas serta Maha mengetahui. Nah, kemudian setelah itu penulis ikhwan fillah rahimahullah Syekh Abu Islam Taha rahimahullah, salah satu muridnya Syekh Albani yang sudah wafat ini beberapa saat yang lalu, dan kita juga dikejutkan ya di hari kemarin ya, mata menangis, hati bersedih. Tapi kita enggak boleh berbicara atau berkata kecuali dengan sesuatu yang mendatangkan yakni keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kita dikejutkan dengan wafatnya Syekh Dr. yakni Al-Mukri Dr. Muhammad Musa Al-Nasr hafizahullahu taala. Ketika beliau hendak umrah, perjalanan menuju ke Tabuk. Perjalanan indah untuk umrah, perjalanan ibadah. Kita minta Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau dan mengangkat derajat beliau. Ya, dan perjalanan kebaikan ibadah. Ya. Nah, beliau penulis ini rahimahullah Syekh Abu Islam, beliau akan memberikan contoh sekarang. Yang pertama adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang mulia. Nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia. A'zamu man duha li nashri hadzal din, dikatakan di sini. Orang yang paling agung yang berkorban untuk menyebarkan agama Islam ini. Nabi kita Muhammad SAW berkorban. Para sahabat Rasulullah SAW berkorban untuk agama ini. Untuk agama Islam. Dengan harta dan diri mereka. Dan orang yang paling berani dalam membela agama. Kita lihat. Yaqulu Anas radhiyallahu an. Anas berkata dalam hadis yang muttafaq alaih riwayat Bukhari Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wa kana ajwadan nasi wa kana asja'an nasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik, manusia yang paling dermawan, dan manusia yang paling berani, manusia pemberani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih contoh di sini. Walaqad fazi'a ahlul madinati dzata lailah. Suatu malam, ya, penduduk kota Madinah dikejutkan. Dikejutkan dengan suara yang sangat dahsyat. Mereka takut. Dikejutkan ada suara yang kencang, keras, ya. Fantalaqa nasun kibala saut. Maka manusia berangkat, yakni menuju suara yang tadi terdengar itu. Fatalaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji'an. Nah, ketika manusia berjalan di jalan, mereka berjumpa dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka baru berjalan di jalan, Rasulullah sallam sudah kembali dari suara tadi. Ya. Wa qad sabaqahum ila saut, dan Rasulullah sallam sudah mendahului untuk melihat suara itu. Wa huwa ala farasin la bi Talhah uriyin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik, ini menunggangi kuda. Kuda tanpa pelana. Hebat ya Rasul, Masya Allah. Punyanya Abu Talhah. Kemudian wa fi unuqihi as-saif, dan di lehernya dikalungkan pedang. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri Rasul. Ya. Wa huwa yaqul lam tura'u, kalian enggak perlu takut. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wah, ini kesatria ini. Pemberani. Sendirian lagi. Kalau kita ayo kita lihat mereka, kenapa takut? Ya. Rasulullah SAW tidak, langsung ambil kuda tanpa pelana, jalan, pedangnya disarungkan, pedangnya dikalungkan di lehernya, berangkat pakai kuda. Itu Rasulullah Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Umar juga pernah berkata, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Darimi dan yang lainnya, "Ma ra'aitu ahadan anjada wala ajwada wala asja'a wala awda'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat maksudnya seseorang yang lebih sering menolong, lebih dermawan, lebih berani, lebih bersinar wajahnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Ibnu Umar. Ibnu Umar ngakui. Kemudian kita lihat Al-Barra. Dia berkata, "Laqad kunna wallahi idza ihmarra al-ba's nattaqi bihi." Subhanallah. Demi Allah, ini kata Al-Barra. Kami ini ketika berada dalam peperangan dan peperangan berkecamuk dahsyat sekali, apa yang dilakukan? Nattaqi bihi. Kita berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna as-suja'a minna lalladhi yuhadhi bihi, yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kita lihat juga perkataan Ali bin Abi Thalib ketika perang Badar. Kata Ali, "Laqad ra'aituni yawma Badrin wa nahnu naludhu bin-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku lihat ketika peperangan Badar, kata Ali bin Abi Thalib, kami itu berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa aqrabuna ilal adu, dan dia adalah yang paling dekat dengan musuh. Yang paling dekat dengan musuh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kana min ashaddin nasi yawma idzin ba'sa. Ya. Dan beliau adalah orang yang paling susah dalam perang. Itu. Yang paling susah dalam perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para sahabat. Pemberaninya orang yang paling berani. Itu. Tapi zaman sekarang pemimpin di belakang. Yang suruh maju pasukannya, ayo maju supaya mati duluan. Ya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak. Yang paling dekat dengan musuh itu pemimpin. Rasulullah SAW. Tidak takut mati Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini Rasul. Kita lihat para sahabatnya. Juga para sahabatnya adalah orang-orang yang paling pemberani. Kita kasih baca di sini, ya. Al-Miqdad Ibnul Aswad. Contoh sahabat yang berani namanya siapa? Al-Miqdad bin Aswad. Beliau terkenal dengan Farisu Badrin. Faris itu penunggang kuda, ahli berkuda. Namanya Al-Miqdad bin Aswad. Ada nama sini Miqdad? Saya punya kawan namanya Miqdad. Qala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, syahidtu minal Miqdadi ibnil Aswadi mashhadan la'an akuna sahibahu ahabba ilayya mimma udila bihi. Aku pernah menyaksikan Al-Miqdad bin Aswad, yakni pemandangan masyhad dari Miqdad bin Aswad yang sangat menakjubkan. Kalau seandainya aku menjadi pelakunya, itu sangat aku sukai. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yad'u 'alal musyrikin. Al-Miqdad bin Aswad mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kehancuran kaum musyrikin waktu perang Badar. Faqal, dia berkata kepada Rasul, la naqulu kama qala qaum Musa. Kami tidak akan berkata kepada engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, ya, seperti kaumnya Musa berkata kepada Musa. Kaumnya Musa berkata kepada Musa apa? Siapa yang tahu? Di surat Al-Maidah disebutkan. Ketika Musa alaihi salam memerintahkan kaumnya untuk memasuki Al-Ardul Muqaddasah, negeri yang suci, yakni Palestine. Kata mereka apa? Inna fiha qauman jabbarin. Di dalamnya ada kaum yang kuat. Ya. Kemudian kata mereka, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Wa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Kita enggak akan yakni memasukinya, ya, sampai mereka keluar. Kalau mereka keluar baru kita masuk. Padahal disuruh perang sama Musa. Lihat, jihad itu bukan disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad saja. Di zaman Nabi Musa disyariatkan juga apa? Perang. Sampai ada dua orang yang berkata, masuklah, kalian akan menang, kan gitu. Tetap mereka bilang, tidak mau. Dan mereka bilang, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Ini perkataannya, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Itu. Kita enggak akan masuk selama mereka ada di dalamnya. Selamanya. Fadhhab anta, pergi engkau wahai Musa bersama Rabbmu dan berperanglah. Kami akan duduk saja di sini. Nah, itu Bani Israel itu. Ya. Diperintahkan berperang, masuk dan menang. Ini janjinya. Enggak mau. Al-Miqdad bin Aswad ketika mau perang Badar bilang ke Nabi Muhammad SAW, kami tidak akan berkata seperti Banu Israel kepada Nabi Musa. Akan tetapi, kata beliau, walakin, akan tetapi, nuqatilu an yaminik wa an shimalik wa baina yadaika wa min khalfik. Kami akan ikut perang bersamamu di samping kananmu, di samping kirimu, di depanmu dan di belakangmu. Subhanallah. Berani. Ini siapa? Al-Miqdad bin Aswad. Yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berkata Ibnu Mas'ud, "Fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyraqa wajhuhu wa sarrahu." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bahagia, senang dengan perkataan Al-Miqdad bin Aswad dan berani dan betul dibuktikan. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Miqdad berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini waktu mau perang Badar, ya, sebentar lagi ya, imdi lima araka Allah, berjalanlah. Berjalanlah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ya. Fa nahnu ma'ak, kami akan tetap bersama engkau wahai Rasulullah. La naqulu laka kama qala banu Israil li Musa, kami enggak akan berkata kepada engkau seperti Banu Israil berkata kepada Musa. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Mereka bilang kepada Musa, pergilah engkau dan Rabbmu. Silakan pergi, kami faqatila dan berperanglah, kami mau duduk-duduk saja. Kau saja yang berperang. Lihat. Kalau bahasa Cirebon logdog. Ya, muntap, kurang ajar. Sama siapa? Musa. Musa suruh pergi sendirian berperang. Coba bayangkan antum. Ya. Al-Miqdad bin Aswad berkata, enggak, kami akan tidak akan seperti itu. Fa wallazi ba'athaka bil haqqi law sirta bina illa barqil ghimad. Lihat. Demi zat yang mengutusmu dengan al-haq. Ya. Apabila kau berangkat berjalan membawa kami sampai ke negeri ke daerah namanya Barqil Ghimad di ujung kota Yaman itu. Barqil Ghimad dari Madinah ke sana jauh. La jaladna ma'aka min dunihi hatta tablughahu. Kami akan bersamamu terus sampai ke sana. Faqala lahu Rasulullah khairan wada'a wada'a lahu. Dan Rasulullah berkata baik dan mendoakannya. Lihat ikhwan fillah, ini siapa? Al-Miqdad bin Al-Aswad. Dan banyak lagi. Insyaallah nanti kita akan baca bagaimana keberanian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau berperang. Keberaniannya luar biasa. Ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Dan masih banyak di sini, ya. Dan nanti juga akan dilihat bagaimana keberaniannya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, ya. Sa'ad bin Mu'adz itu luar biasa. Ya. Sampai Sa'ad bin Mu'adz, kalau kau masuk ke lautan dan kau seberangi, kami akan seberangi pula. Kan itu. Ya. Ikut berperang. Ya. Ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas insyaallah taala. Ya. Kita tunda. Dan pertanyaannya kita tunda juga, kalau ada pertanyaan tuh taruh di sini, ya, karena masih panjang dan sedikit lagi. Insya Allah pekan depan kita baca kemudian kita tanya jawab. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirukalaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Demikianlah untuk kajian ilmiah edisi siang bersama Ustaz Abu Yala Quran DLC dari pembahasan kitab Ahsanul Bayan, sikap keberanian dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh para sahabat, loyalitas dan cinta kepada Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan kemudahan untuk kita senantiasa duduk di majelis ilmu dan mengambil pelajaran bermanfaat. Berikut ini kami hadirkan kembali beberapa jeda dan tilawah Al-Quranul Karim yang berkah ke ruang lera Anda.

0: بكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diwajibkan dalam agama kita, agama Islam yang agung ini, adalah sangat berhubungan erat dengan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk seorang hamba, yang dengan itu dia akan dijaga dan dimudahkan dalam segala kebaikan, dan akan dijaga, dihindarkan dari segala keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal ladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepadanya dengan iman yang dimilikinya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah pada diri seorang hamba kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi musibah tersebut, maka Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Perhatikanlah, di sini iman dihubungkan dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan dalam berbuat baik, terjaganya diri seorang hamba dari keburukan, yang ini merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan semakin Allah limpahkan kepada dia dengan dia memperbaiki keimanannya. Makanya yang berhubungan dengan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna allaha yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan yudafi', membela, menjaga, melindungi hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itulah, kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus selalu mengusahakan sebab-sebab yang meningkatkan iman, selalu memperbaiki diri, melaksanakan ibadah dengan mengoreksi, memperbaiki kualitasnya, ibadah yang dikerjakan benar pada anggota badan manusia disertai dengan berusaha memperbaiki ikhlasnya niat. Kenapa kita harus membenarkan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketakutan dan pengharapan? Disebabkan apa? Hubungannya dengan sebab-sebab hidayah. Satu yang kita perbaiki akan melahirkan hidayah berikutnya, sehingga dengan itu kita akan terus bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita yakin semua tidak akan mungkin bisa kita sempurnakan itu semua kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Barang siapa yang dia selalu bersandar kepada Allah, membenarkan tawakalnya, membenarkan takut dan berharapnya, membenarkan cintanya kepada Allah, maka dialah yang hudiya, selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Dialah yang selalu mendapatkan taufik untuk dijadikan istiqamah di atas kebenaran. Lihatlah pengaruh keimanan. Lihatlah pengaruh membenarkan ikhlas, takut, berharap, cinta, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita membenarkan amal anggota badan, tapi jangan kita melupakan pembenahan hati kita. Kita perlu mengulangi pelajaran tentang iman, tentang tauhid. Perlu kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang berhubungan dengan kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya yang menjadikan hati kita akan bersandar selalu kepadanya. Kita perlu dan sangat penting untuk mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat rahmat, kebaikan-kebaikan, limpahan nikmat yang menjadikan hati kita dengan sendirinya akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perjumpaan dengannya, yang menjadikan hati kita hanya mencari keindahan yang ada di sisinya, akan berpaling dari keindahan-keindahan semu yang ada dalam kehidupan dunia. Ini penting untuk kita usahakan.

Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan petunjuk yang diturunkan dalam Islam, jika kita amalkan dengan benar, itu akan menyingkap atau akan menumbuhkan pada hati kita sikap berpegang teguh, karena hati kita menyadari segala kebutuhannya ada pada petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memperumpamakan iman seperti pohon yang baik yang tumbuh dalam hati manusia. Pohon butuh untuk disirami, butuh untuk diberi pupuk, butuh untuk dijaga pertumbuhannya dengan baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebab yang menumbuhkan, yang menyiraminya adalah dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang mengantarkan kepada keselamatan, kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti pohon yang baik, pohon yang indah, yang akarnya menancap kuat di dalam tanah, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Kemudian pohon ini akan tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha, akan mengeluarkan buah-buahnya, akan mengeluarkan hasilnya, buahnya yang indah setiap saat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kebutuhan kita, inilah yang kita inginkan pada diri kita, inilah yang akan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita semangat beribadah sekaligus kita merasakan nikmatnya karena kita selalu terbimbing di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, dalam pengarahan diri kita untuk selalu berusaha menempuh sebab-sebab yang mendekatkan kita kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbaiki iman, hidayah akan kita dapatkan. Kemudahan dalam melakukan kebaikan dan penjagaan dari segala keburukan. Kita ingat bersama dalam sebuah hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan gambaran seseorang yang mendapatkan tauhid, apa, mendapatkan taufik yang sempurna darinya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha. Kalau aku telah mencintai seorang hambaku, maka aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pendengarannya, menjadikan pendengarannya hanya menerima yang baik dan menolak darinya keburukan-keburukan yang akan merusak hatinya. Aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pandangan matanya, menjadikan pandangan matanya selalu dipalingkan dari keburukan, ditundukkan dari hal-hal yang tidak diridhoinya, dan dimudahkan hanya memandang hal-hal yang bisa menambah keimanan dalam hatinya. Membimbingnya selalu bersamanya, menyertainya dengan khusus, membimbing setiap langkahnya agar dia hanya melangkah ke tempat-tempat yang membawa kepada kebaikan, dan juga membimbingnya dalam perbuatan tangannya, perbuatan semua anggota badannya. Alangkah indahnya hidup seorang hamba yang seperti ini ketika dia mengusahakan dengan sabar sebab-sebab untuk meraih hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setahap demi setahap akan menyempurnakan hidayah tersebut pada dirinya sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan hamba tersebut untuk menyempurnakan sebab-sebab keimanan seperti yang disyariatkan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, menyempurnakan keimanan dalam hati kita, senantiasa menyemangati kita, memberikan motivasi pada diri kita untuk bersabar belajar agamanya, memperbaiki diri agar bisa mengikuti petunjuknya lahir dan batin, dan dijadikan istiqamah di atas petunjuk ini sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Demikianlah kami cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. Rawahu Muslim.
7: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya, tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
1: Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya, yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam, pertikaian yang terjadi di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah shaf waktu sholat. Rasulullah SAW mengatakan, latusawunna sufufakum, aw la yukhalifannallah baina wujuhikum, aw baina qulubikum. Kata Rasulullah SAW, kalian ini benar-benar luruskan shaf kalian. Rapikan shaf kalian. Atau kalau tidak, apa yang akan terjadi? La yukhalifannallah baina qulubikum. Hati kita akan bertikai. Hati kita akan berselisih. Dan yang kita lihat di masjid-masjid kita, sholat berjamaah itu diperintahkan agar kita melaksanakannya. Tapi yang jadi masalah ketika orang-orang berada di rumah Allah, ternyata di situ mereka belum bisa meluruskan shaf mereka. Kalau kita tidak lurus shafnya, tidak rapi shaf kita, renggang-renggang kadangkala, maka hati kita pun akan bertikai. Tatkala ada salah satu di antara kita yang maju ke depan sedikit, yang ini di belakang sedikit, kemudian kadangkala ada renggang, bahkan ada yang bawa sejadah besar banget. Sehingga kalau ada orang yang ingin merapatkan shofnya ke dia, dilihatin. Kenapa ini sejadah mahal nih, mungkin dia beli. Oke, kita lagi sholat berjamaah nih. Kita lagi menghadap Allah Jalla Jalaluh. Kita sama rata, satu pangkat kita. Di hadapan Allah hamba semuanya. Maka semua titel, semua jabatan, semua kedudukan tatkala berada di hadapan Allah, ditanggalkan semuanya, yang ada adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Karena terus terang, ada beberapa teman yang ketika hendak meluruskan shofnya, imam masjidnya mengatakan, yang ingin rapat-rapat shofnya jangan sholat di sini katanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita nih, kita semuanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau kalau mau sholat? Beliau kalau sholat itu enggak sembrono langsung masuk, langsung Allahu Akbar, tidak. Beliau luruskan shofnya. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Aqimus shufuf." Kata Nabi, luruskan shof kalian itu. "Wa hadhu bainal manakib." Pundak kalian ini lurusin nih. Jangan ada yang lebih. Jangan ada yang kurang, mundur, lurusin. Kemudian Nabi mengatakan, wasuddul furaj, itu renggang-renggang tuh dirapetin. Walinu bi'aidi ikhwanikum. Dan ya, kalau diajak ngerapetin shaf itu ikutlah. Karena kita ingin bersatu, kita ingin umat Islam ini bersatu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala tada'ul furujat li syayatin. Jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat setan. Itu setan main di antara sela-sela kita. Dia mempermainkan hati kita. Tapi tatkala kita rapat, kita tutup celah setan. Dan seorang yang di samping kita merasa dia saudara kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, tatkala di hadapan Allah kita bersatu nih. Insya Allah hati kita akan bersatu. Maka Rasul sallallahu juga melanjutkan dalam hadis itu, man wasala saf wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah bakal sambung dia. Dia mau punya urusan yang susah, dia memiliki berbagai ya problematika yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya, tapi dengan menyambung saf Allah akan nyambung dia. Wa man qata'a saf qata'a Allah. Barang siapa yang memutuskan saf, akan Allah akan memutuskan dia. Tolonglah saudara-saudara, kita ini kalau ke masjid ingat kita sebagai hamba Allah. Dan memang annas a'da ma jahilu, orang itu memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia berpikir bahwasanya meluruskan shaf itu enggak benar ya. Ini ajaran Nabi kita. Kalau enggak percaya bacalah, baca itu. Kitab-kitab hadis, kitab Bukhari, kitab Muslim. Nabi gak mulai shaf, gak mulai, tidak memulai sholatnya. Kecuali beliau sudah meluruskan shafnya. Tapi kalau sudah ngerti semua, Nabi langsung sholat. Tapi ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, shaf, sholat kita. Dengan seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita akan kita dapatkan. Persatuan umat, kita akan saling tolong-menolong. Tidak ada perbedaan di antara kita karena satu perbedaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Moga kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
7: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
8: Apa itu? Musibah agama kita.
9: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan, berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
0: بنتيان متيارا نصيحات.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insyaallah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim. Kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'ithni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah yakni kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah. Seperti syajarah atau pohon yang thayyibah. Ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa farwaha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti kulaha kullahinin bi'ithni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya, yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'atu al-kalimut thayyib wal amal salih, menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik adalah semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ila Allah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qira'atul Quran kalimatut thayyibah, dakwah kalimatut thayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatut thayyibah, dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salih, dan amal-amal salih. Amal salih, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal salih yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatut thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Orang yang beramal saleh, orang yang beramal saleh dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Wala najziyanahum bi ahsani ma kanu ya'malun.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bisuhbat high quality min al-Qahir linuwasil ma'akum al-istima' lil-mushaf al-sharif murattalan bisawt al-qari' Mishari bin Rashid al-Afasi. A'udhu billahi min al-shaytan al-rajim.

0: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar, diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan, sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: من أذكار المساء.
5: قال الرسول. قال الرسول.
6: صلى الله عليه وسلم.
5: الله عليه وسلم.
7: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. Rawahu Muslim.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
8: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun min al-Qur'an.
9: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
10: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
8: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul.
6: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
7: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
0: dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
11: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
12: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
11: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
12: walam adri ma hisabiyah,
11: ya laytaha kanatil qadiyah,
12: ya laytaha kanatil qadiyah.
11: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
12: halaka

0: ثم الجحيم صلوا
1: ثم الجحيم صلوا.
0: Ambil, tangkap, masuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bidin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, hari Kamis tanggal 10 Muharram 1448 Hijriyah, kita akan lanjutkan kembali materi hadis dari Arba'in Nawawiyah wa karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita sampai kepada hadis yang ke-32. Hadis yang menjelaskan tentang kaidah yang sangat besar, la dharara wa la dirar. Kita baca terlebih dahulu teks dari hadis yang ke-32. Al-hadis tsani wa tsalatsun an Abi Sa'idin Sa'd ibn Sinan Al-Khudri رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. Artinya, hadis yang ke-32 dari sahabat Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, لا ضرر wala dirar, tidak boleh memberikan bahaya dan tidak boleh pula saling memberikan bahaya. Inilah hadis yang singkat padat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian dari Jawami'ul Kalim Nabi, sabda Nabi yang singkat dan padat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ad-Darqutni, Al-Imam Malik, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Sahihah rahimahullahu taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menjadi perhatian besar para ulama kita. Mereka sangat memuliakan, mengagungkan hadis yang singkat padat ini. Karena dari hadis yang mulia ini terlahirlah kaidah-kaidah yang banyak sekali dalam kaidah-kaidah syar'i yang dapat nanti kita dengarkan dari penjelasan para ahli ilmu. Inilah tentang hadis yang ke-32. Nabi hanya mengatakan kepada kita secara singkat padat, la dharara wa la dirar, tidak boleh memberikan bahaya, yakni apakah kepada diri sendiri ataukah kepada orang lain, wala dirar, dan tidak boleh pula saling memberikan bahaya, yakni antara dua orang saling memberikan mara bahaya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di antara keterangan para ahli ilmu dalam kitab Qawaid wa Fawaid min al-Arba'in Nawawiyah karya Syekh Muhammad Nazim Muhammad Sultan, dalam kitabnya kitab beliau ini dijelaskan yang pertama sekali tentang manzilatul hadis, kedudukan hadis 32. Beliau mengatakan kepada kita,
min qawli Abi Dawud annahu min al-ahadith allati yaduru 'alaiha al-fiqh. Di antara perkataan Imam Abu Dawud bahwa hadis ini tergolong dari hadis yang berbicara tentang masalah fikih. Fahadhal hadis yu'assilu qa'idah la darara wa la dirar lil-fuqaha liqiyasil umur 'alaiha. Hadis ini yakni melandasi kaidah yang besar, yang agung, yaitu la darara wa la dirar. Yakni tidak boleh memberikan bahaya dan saling memberikan bahaya bagi para ahli fikih untuk sekian masalah-masalah yang beredar di tengah kaum muslimin. Wa khasatan fima yastajiddu minal umur. Terlebih berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer. Ya, ini masalah-masalah baru yang kita lihat di zaman sekarang. Famatsalan man hakama 'ala ad-dukhan bi annahu haram kana min dhimni adillatihi hadhihi al-qa'idah la darara wa la dirar li annahu lam yakun mawjudan fi zaman at-tashri'. Seperti contohnya orang yang menghukumi rokok. Ya, ini orang yang menghukumi rokok ya di zaman sekarang ini, bahwa rokok hukumnya adalah haram berdasarkan hadis yang mulia ini, la darara wa la dirar. Dan ini jelas tidak ada di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau rokok ini belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang muncul di zaman kita sekarang ini, masalah-masalah kontemporer yang muncul di zaman kita sekarang ini yang tentunya dapat memberikan mara bahaya, apakah kepada diri kita, kepada orang lain, atau bahkan saling memberikan mara bahaya wal'iyadzu billah, maka ini tidak dibenarkan dan masuklah dalam kategori hadis yang mulia atau kaidah yang besar ini, la dararo wa la dirar. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebagai contoh berkaitan dengan masalah kontemporer yang bisa kita saksikan di zaman kita sekarang ini, namun belum ada di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjut kepada yakni mengenal apa makna hadis yang mulia ini. Tentu terlebih dahulu adalah makna dari ad-darar dan makna dari ad-dirar. Syekh Nadhim mengatakan di sini kepada kita, ad-dararu diddu an-naf'. Bahwa ad-darar, ya, yakni mara bahaya, adalah lawan dari an-naf', yakni manfaat. Wa qawluhu sallallahu fil hadithi la darara wa la dirar. Yaitu terdapat pada tentunya hadis Nabi yang mulia langsung, yakni Nabi mengatakan kepada kita, la darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan mara bahaya atau saling memberikan mara bahaya. Kemudian kita lihat berkaitan dengan makna la darara, ay la yadurru rajul akhahu ibtida'an wa huwa didd an-naf' minha. Yani tidak boleh seorang memberikan mara bahaya kepada saudaranya. Ya, tidak boleh memberikan mara bahaya kepada saudaranya. Dan ini lawan dari memberikan manfaat. Lawan dari memberikan manfaat. Kemudian wala dirar ay la yudar kullu wahid minhuma sahibuh jazaan. Yakni makna dirar tidak boleh saling memberikan mara bahaya. Ya, misalnya antara si A dengan si B, si A memberikan mara bahaya kepada si B dan begitu pula kebalikannya, si B memberikan mara bahaya kepada si A. Ini saling memberikan mara bahaya juga tidak dibenarkan dalam agama yang mulia ini. Inilah kaidah yang besar yang diambil dari hadis yang mulia ini, la darara wa la dirar. Fadhiraru minhuma ma'an wadharru fi'l wahid minhuma. Ini perbedaannya. Kalau dirar yaitu perbuatan yang saling memberikan mara bahaya dari dua belah pihak, baik dari si A
kepada si B atau si B kepada si A begitu. Adapun dharar, ini mara bahaya dari salah satu pihak saja. Yani si A saja memberikan mara bahaya kepada si B, maka ini disebut dengan ad-dharar. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kembali di sini la yadkhul ad-dharar 'ala alladhi darrahu walakin ya'fu an. Yani pihak yang dizalimi, pihak yang dizalimi hendaknya tidak membalas dengan perbuatan yang membahayakan pula, namun yang terbaik adalah memaafkannya. Yang terbaik adalah memaafkannya. Nah, inilah yang bisa kita lihat dari keterangan para ahli ilmu di sini tentang hadis yang mulia ini secara makna la dharara wa la dirar. Kemudian dikatakan pula di sini oleh Syekh Nazim, wa minal ulama man lam yufarriq bainahuma. Dan di antara para ulama, mereka tidak membedakan antara lafaz dharar dengan lafaz dirar. Yakni mereka mengatakan bahwa dua lafaz ini maknanya sama. Ya, maknanya sama. Adapun lafaz yang kedua sebagai penekanan. Ya, adapun lafaz yang kedua sebagai penekanan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi setelah kita mengetahui makna dharar dan dirar, yaitu tentang tahrim dhararil muslim, haramnya memberikan mara bahaya kepada seorang muslim. Dikatakan di sini Syekh Nazim rahimahullah taala, dalal hadis ala annahu la yajuzu lil muslim ayyadur ahadan bighairi haqqin. Hadis ini menunjukkan seorang muslim tidak boleh memberikan mara bahaya kepada orang lain tanpa hak yang jelas, yakni tanpa kejelasan, tanpa yakni perbuatan yang dibenarkan oleh syariat. Fala yadur man darrahu aw yasub man sabbahu wala yadrib man darabahu. Maka tidak boleh seorang memberikan mara bahaya kepada orang yang telah memberikan mara bahaya kepadanya. Yani si A ya dizalimi oleh si B, maka si A tidak diperkenankan untuk membalas kezaliman si B dengan kezaliman yang serupa, atau mencela dengan celaan yang serupa, atau memukul dengan pukulan yang ya sama, kurang lebih begitu. Bal yatlub haqqahu minal hakim min ghairi masabah. Bahkan ya, yang dibenarkan adalah dia boleh mengadukan kezaliman orang tersebut kepada hakim dan meminta kepada hakim untuk diselesaikan masalahnya. Inilah berkaitan dengan masalah seperti ini, dan juga dari hadis yang mulia ini bisa kita lihat ya, fenomena yang terjadi di zaman sekarang seperti fenomena ya membuli. Ya, ini pun tidak dibenarkan. Kenapa? Karena masuk dalam hadis yang mulia ini la dharara wala dirar. Tidak boleh memberikan mara bahaya kepada orang atau saling memberikan mara bahaya. Ya, saling memberikan mara bahaya. Ya, mengejek orang lain, menghina orang lain dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, ini tidak dibenarkan. Atau mungkin bisa kita yakni perluas, kalau di zaman sekarang ini misalnya ya, dengan misalnya di antara tetangga misalnya ya menyetel musiknya keras-keras sehingga mengganggu orang lain ya, mengganggu istirahat orang lain, ini pun tidak dibenarkan ya, yakni melakukan hal-hal tercela lainnya, intinya sampai mengganggu tetangga misalnya, mengganggu teman misalnya, mengganggu orang lain, maka ini tidak dibenarkan. Inilah ya hadis yang mulia ini, ya hadis yang sangat agung ini menjadi perhatian yang sangat besar dari para ulama kita, la dharara wala dirar. Kemudian dikatakan kembali di sini,
وأكد رسول صلى الله عليه وسلم النهي عن ضرر المسلمين في أكثر من موضع. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menekankan masalah seperti ini, yakni dalam rangka memberikan mara bahaya kepada kaum muslimin dalam sekian banyak hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Yakni tidak dibenarkan untuk memberikan mara bahaya kepada kaum muslimin, dan itu bisa kita lihat dari keterangan-keterangan Nabi, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dibawakan hadis, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum," kata Nabi. Sungguhnya darah kalian, harta kalian adalah haram atas kalian, yakni tidak boleh seorang menumpahkan darah kaum muslimin atau merampok atau mencuri harta kaum muslimin, maka ini diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita lihat dalam hadis kudsi di mana Allahu Rabbul Alamin telah menegaskan, "Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu." Wahai para hambaku, sungguh aku telah haramkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman yang antara kalian adalah haram, maka janganlah kalian saling menzalimi. Lihat keterangan dari Rabbul Alamin dalam hadis qudsi yang mulia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala saja telah mengharamkan kezaliman atas

saling hormat menghormati, masyarakat yang saling sayang menyayangi, masyarakat yang persatuannya sangat kokoh sekali, karena di antara landasannya adalah mereka menjaga hak-hak saudaranya. Tidak akan terzolimi, tidak akan dizolimi. Maka inilah yang terjadi di zaman Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yakni generasi terbaik umat Islam, generasi percontohan, generasi terbaik kaum muslimin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat keterangan lebih dalam lagi berkaitan dengan macam-macam ad-dharar, yakni mara bahaya. Syekh Nadhi mengatakan kepada kita, yakunu qasdul mukallaf bi dararih lil akhar ala wajhaini. Yani seorang mukallaf, yani seorang hamba, bisa saja memberikan mara bahaya kepada orang lain dari dua sisi. Nah, kita lihat dari sisi yang pertama. Al wajhul awwal yakunu laysa lahu qasd siwa ad-darar bil ibad wa hadha la syakka fi qubhi wa tahrimih. Sisi yang pertama adalah, yakni seorang berniat memberikan mara bahaya kepada orang lain, maka tidak diragukan lagi bahwa yang seperti ini sangatlah buruk dan haramnya. Ya, sangatlah buruk dan jelas-jelas haramnya. Jadi seorang betul-betul memiliki niat buruk kepada orang lain, memiliki niat jelek kepada saudaranya, kepada temannya, ataupun yang semisalnya, maka jelas yang seperti ini sangatlah tercela sekali. Kemudian al-wajhu tsani, si yang kedua, yakunu lahu gharad sahih masyru' wa bisababih yadurrul akharin. Nah, sisi yang kedua, yakni seorang memiliki tujuan yang benar yang disyariatkan. Yakni niatnya benar, niatnya masyru', namun dengan sebab orang ini dapat memberikan mara bahaya kepada orang lain. Ya, dapat memberikan apa? Mara bahaya kepada orang lain. Nah, kita akan lihat lebih detail, terutama dari sisi yang pertama, ketika seorang betul-betul memiliki niat yang buruk kepada orang lain, memberikan mara bahaya kepada orang lain, dan jelas-jelas keharamannya. Apa di antara fenomenanya? Ini diberikan berbagai macam contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara fenomenanya adalah, yang pertama, al-idrar fil wasiyah, memberikan mara bahaya dalam wasiat atau yang berkaitan dengan masalah warisan. Yang berkaitan dengan masalah warisan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, min ba'di wasiyatin yusi biha audain ghaira mudar. Yani setelah memberikan wasiat atau menyelesaikan hutang, ya, ghaira mudar, tanpa memberikan mara bahaya. Yani tanpa memberikan mara bahaya kepada ahli waris. Nah, kita lihat di sini keterangan agar kita lebih jelas lagi mengenai ayat yang mulia ini. Wa wajhul idrar ayakhus ba'd al-warathah akthar min nasibih. Yakni sisi bahayanya adalah jika memberikan yakni harta waris jauh lebih banyak pada sebagian ahli waris. Artinya sebagian ahli waris diberikan harta yang jauh lebih banyak begitu daripada yang lainnya. Artinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, misalnya pembagiannya secara syar'i seperti ini, ya. Nah, ini jelas tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan memberikan sebagian ahli waris
harta

0: waris yang melimpah, harta waris yang lebih banyak jumlahnya daripada yakni ahli waris lainnya. Artinya hitungannya tidak sesuai dengan syariat, maka ini sangat membahayakan. Ini sangat membahayakan. Fa yatadarrar baqi al-warasah wa hadhil wasiyah la tunfad. Yakni wasiat seperti ini tidak boleh dilaksanakan dikarenakan membahayakan bagi ya anggota atau ahli waris lainnya. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya berkaitan dengan yakni seorang yang mungkin kaya raya, lalu ahli warisnya cuma satu orang saja, satu anak saja misalnya, tidak ada yang lain, lalu memberikan ya yakni setengah dari seluruh kekayaannya itu kepada orang lain. Nah, ini pun tidak dibenarkan. Ini pun tidak dibenarkan. Kita dengarkan di sini keterangan dari sahabat ya Sa'ad, ia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, kata beliau kepada Nabi yang mulia, ya Rasulullah, ana dzumal wala yarithuni illa ibnah, afatasaddaq bi thulutsai mali? Qala la. Faqultu bi syatri? Qala la. Thumma qala ats-tsuluts, wats-tsuluts kabir aw katsir, innaka intadhar warasataka aghniya khairun min antadharhum 'ala yatakaffafuna an-nas. Kata sahabat Sa'ad, ini dia merasa yakni ajal sudah dekat karena sakit keras begitu. Dia merasa seperti itu. Dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya orang yang kaya raya dan tidak ada ahli waris kecuali anak satu anak perempuan saja. Apakah aku boleh bersedekah kepada orang-orang, ini kepada orang lain, ya, 2/3, 2/3 dari seluruh hartaku? Apa jawab Nabi yang mulia? Lah, tidak boleh. Kalau begitu, wahai Rasul, bagaimana kalau setengahnya? Apa jawab Nabi? Tidak boleh juga. Ya, tidak boleh, kata Nabi. Kemudian sahabat Sa'ad mengatakan, bagaimana kalau 1/3? Maka Nabi mengatakan, 1/3 itu pun sudah banyak. Nah, di sini diambil kesimpulan oleh para ulama, apabila ya yakni kurang dari 1/3, apabila kurang dari 1/3, maka ini jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Inilah berkaitan dengan keterangan dari Nabi yang mulia bahwa 1/3 itu sudah banyak. Kemudian apa kata Nabi yang mulia? Sungguh jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya, maka itu jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, yang kelak dia akan minta-minta kepada orang lain. Lihatlah oleh para jamaah, berkaitan dengan cara yang sangat bijak dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa ahli waris itu lebih diutamakan, lebih dikedepankan ya daripada orang lain. Ya, daripada orang lain. Inilah keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tentunya cara bijak Nabi ini agar tidak membuat ahli waris ini yakni di kemudian hari menderita, agar mereka tidak terkena mara bahaya. Di antara mara bahayanya adalah minta-minta kepada manusia. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan ya wasiat ya dengan 1/3 wasiat ya 1/3 dari harta waris. Baik, kemudian fenomena yang kedua berkaitan dengan ar-raj'ah ya, yakni kembali kepada istri yang dicerai begitu. Kita lihat keterangan dari Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 231, fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna diraran lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Ya, artinya, dan yakni peganglah atau bersamanya lah ya, dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah dengan cara yang ma'ruf pula, dan tidak boleh engkau bersamanya untuk memberikan mara bahaya ya, untuk memberikan apa? Mara bahaya. Dan barang siapa melakukan hal yang demikian, maka ia telah menzalimi dirinya sendiri. Nah, berkaitan dengan masalah ini, kita lihat tentang raj'ah, yakni kembalinya istri dalam tanggungan suami begitu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan imma wanita itu ya bersama suaminya kembali dengan cara yang ma'ruf, atau diceraikan dengan cara yang ma'ruf pula. Nah, tidak boleh yakni kembali si suami kepada istri atau istri kembali kepada suami misalnya, namun dengan niat yang jelek dalam rangka memberikan mara bahaya kepadanya. Nah, kita lihat di sini keterangan dari Syekh Nazim, faman qasada birraj'ah al-madarah bil mar'ah athima bidzarik. Barang siapa yakni bertujuan kembali kepada pasangannya tetapi dalam rangka memberikan mara bahaya kepada istri, maka berdosa yang demikian, berdosa yang seperti ini. Kama kana yaf'al al-jahiliyun yutalliq imra'atahu fa idza qarabat intihaa al-iddah raja'aha wa hakadha fatakun bidzalika mu'allaqah la hiya ya mutallaqah wala mumsikah. Dikatakan di sini bahwa di zaman dahulu orang-orang jahiliyah mereka ada yang menceraikan istrinya, dan ketika sudah sampai kepada ujung masa iddah si istri tersebut, di akhir masa iddah istri tersebut, maka dia kembali kepada istrinya ya, kembali kepada istrinya, dan begitulah terus dilakukan seperti itu agar si istri ini hidupnya tergantung. Hidupnya menjadi tergantung, yakni tidak dia diceraikan, tidak pula dia berstatus sebagai istri sebagaimana ya status sebagai istri yang biasa kita kenal. Nah, inilah tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kebiasaannya orang-orang jahiliyah memberikan mara bahaya kepada istri itu ya, dia cerai kemudian tinggal menunggu masa iddah ya, lalu di akhir masa iddah si orang jahiliyah ini kembali dia kepada istrinya, lalu nanti diceraikan lagi. Nah, begitulah seterusnya agar ia memberikan mara bahaya kepada sang istri. Ini tidak dibenarkan. Inilah yang dikatakan oleh Rabbul Alamin tadi, fa'amsikuhunna bima'ruf. Hendaknya kalian ya bertahan bersamanya dengan cara yang ma'ruf, atau ya ceraikanlah dengan cara yang ma'ruf pula. Ya. Inilah keterangan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada yang dapat memberikan mara bahaya kepada pihak ya yang diceraikan tadi. Kemudian kita lihat fenomena yang berikutnya lagi tentang al-ila. Ya, al-ila ya, yaitu dikatakan al-ila adalah halfur rajul ala alla yujami' zaujatahu. Ini sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya. Ya, sekali lagi, yakni sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya. Wa kana al-jahiliyun yahlif ahaduhum alla yujami' zaujatahu sanah aw sanataini. Dahulu orang-orang jahiliyah ada yang bersumpah untuk tidak berhubungan dengan istrinya selama setahun atau dua tahun. Ya, setahun atau dua tahun. Yang jelas tujuannya adalah untuk memberikan mara bahaya kepada istri. memberikan mara bahaya kepada istri. Wa yaqsudu bidzalika al-idrar biha. Nah ini dia. Tujuannya adalah untuk memberikan mara bahaya kepada istri tersebut. Fatakun bidzalika mu'allaqah la hiya mutallaqah wa la hiya zaujatuh. Dan dalam hal ini tentunya si istri tidak yakni dikatakan sebagai jadi orang yang tergantung hidupnya, ya tergantung, betul-betul tergantung hidupnya, tidak dia berstatus sebagai istri yang sebenar-benarnya, dan tidak pula dia berstatus sebagai wanita yang dicerai begitu. فَوَضَعَ الْإِسْلَامُ حَدًّا لِهَذَا الضَّرَرِ فَعَيَّنَ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَقَطْ. Maka datanglah Islam untuk membatasi tentang masalah ila hanya dalam 4 bulan saja. Hanya dalam kurun 4 bulan saja. Jadi tidak boleh seorang suami melakukan ila kepada istrinya itu lebih dari 4 bulan. Ya, tidak boleh lebih dari 4 bulan. Fa'in roja'a athna'aha au fi akhiriha kafara an yaminihi wa illa tallaqaha. Jika ia, ya, yakni jika si suami ini kembali kepada istrinya di akhir, ya, yakni pada bulan yang keempat, ya, yakni tanggal yang terakhir pada bulan yang keempat, maka dia bisa kembali kepada istrinya, dan jika tidak, maka dia menceraikannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia dari surat Al-Baqarah ayat 223, Allah berfirman, لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ya, artinya, dan bagi orang-orang yang mengila istri-istri mereka selama kurang lebih 4 bulan, maka jika mereka kembali kepada istri tersebut, maka Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan jika mereka berkeinginan untuk menceraikannya, maka sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai contoh dari fenomena yang bisa kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Kemudian di antara contohnya lagi adalah yang berkaitan dengan ar-radha'ah, yakni susuan. Bagaimana itu berkaitan dengan bayi yang disusui? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 227, la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Tidak boleh memberikan mara bahaya kepada ibu yang menyusui, dan tidak boleh pula memberikan mara bahaya kepada ayah, ya, dari anaknya tersebut. Yani sekali lagi, tidak boleh memberikan mara bahaya kepada ibu yang menyusui bayinya, dan tidak boleh pula memberikan mara bahaya kepada ayah dari ibu, ya, jadi kepada bayi yang disusui oleh, ya, istrinya itu. Maka kita lihat di sini keterangan dari ahli ilmu berkaitan dengan hal ini. La ta'ba al-um an tarda'ahu idrar bi abih aw tatlub akthar min ajr mithliha wa la yahillil ab ayamna' al-um min dhalika ma'a raghbatiha fil irda'. Hadha qawl jumhur al-mufassirin. Yakni tidak boleh memberikan mara bahaya, ya, tidak boleh memberikan mara bahaya kepada si ibu misalnya, ya, kepada si ibu yang menyusui, ya, bayinya, ya, sehingga dia mengalami, ya, semacam mara bahaya begitu, dipisahkan dan yakni ada kezaliman dari si suami misalnya, atau, ya, kebalikannya, si suami atau si ayah dituntut untuk memberikan nafkah yang berlebihan misalnya, ya, maka ini pun tidak dibenarkan karena bisa membahayakan si ayah ini. Nah, inilah yang berkaitan dengan masalah, yakni dari ayat yang mulia ini, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara fenomenanya yang lainnya adalah memberikan mara bahaya dalam jual beli. Nah, ini pun terlarang dalam agama yang mulia ini, diantaranya berkaitan dengan muamalah ribawi. Ya, muamalah ribawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah ila an qala sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian telah senang dengan muamalah ribawi, yaitu jual beli secara 'inah, sampai kepada yakni hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan kepada kalian kehinaan. Nah, sebenarnya keterangan lebih lanjut dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yakni apabila kalian telah senang dengan muamalah ribawi, kalian telah senang dengan pertanian dan peternakan, artinya itulah dunia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan dengan pertanian dan peternakan, lalu kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, begitu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehinaan kepada kalian dan tidak akan dicabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari tentang hadis Nabi yang mulia tadi, la darara wa la dirar, tidak boleh memberikan mara bahaya kepada orang atau kepada diri sendiri, atau wa la dirar, saling memberikan mara bahaya. Ya, saling memberikan mara bahaya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini tentu lahirlah sekian banyak kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah dalam ilmu usul fikih yang dibawakan oleh para ahli ilmu, diantaranya saja, ya, diantaranya kaidah tersebut, ad-dararu yudfa' biqadril imkan, bahwa mara bahaya dihilangkan sebisa mungkin. Ya, mara bahaya itu dihilangkan sebisa mungkin. Artinya betul-betul diusahakan, diupayakan, ya, oleh mereka yang dapat menghilangkannya dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, maka ya inilah berkaitan dengan kaidah yang mulia yang diambil dari hadis yang mulia tadi, la darara wa la dirar. Kemudian di antara kaidah tersebut, kaidah yang lainnya ada lagi adalah ad-dararu yuzal, yakni mara bahaya itu semestinya dihilangkan. Artinya sebaiknya kita mencegah, ya, yakni timbulnya mara bahaya, daripada kita mengobati, ya, setelah timbulnya mara bahaya tersebut. Nah, jadi ini yang bisa kita lihat dari kaidah yang bagus sekali di sini. Ad-dharru yuzal, artinya sebelum terjadinya suatu yang berbahaya, gitu ya. Sebelum terjadinya suatu yang berbahaya, hendaknya kita berusaha untuk menghilangkannya. Ya, untuk apa? Untuk menghilangkannya. Ini banyak contohnya, misalnya ya kita lihat misalnya anak kecil, ya, anak kecil dibiarkan atau mengambil korek api misalnya, atau bermain api misalnya, jelas ya tentunya dia tidak mengetahui mara bahaya yang bakal timbul. Maka sebelum terjadi mara bahaya, tentu kita hilangkan, ya, kita cegah agar tidak bermain api, tidak bermain korek api atau yang semisalnya. Nah, ini sebagai contoh saja. Kemudian kaidah yang berikutnya lagi, ad-dararu la yuzalu bimitslih, bahwa mara bahaya atau bahaya itu tidak boleh dihilangkan jika timbul mara bahaya yang sebanding atau mara bahaya yang jauh lebih besar darinya. Nah, ini perlu kita sikapi dengan sikap yang bijak, tentunya ahli ilmu yang bisa menimbangnya, ahli ilmu yang dapat menimbang yang seperti ini. Jadi kalau misalnya si ulama atau si ahli ilmu melihat ada fenomena yang berbahaya, ya fenomena yang berbahaya, kemudian si ahli ilmu ini melihat dengan ilmunya apa yang bakal terjadi kalau mara bahaya ini dihilangkan, Kata si ahli ilmu, ini akan timbul mara bahaya yang semisalnya, yang lain, yang semisalnya, atau bahkan akan timbul mara bahaya yang jauh lebih besar dari yang pertama tadi, ya, dari yang dilihat sekarang ini. Nah, ini yang berkaitan dengan yakni kaidah yang ketiga, yaitu ad-dararu la yuzalu bimithlih. Kemudian kaidah yang keempat, ad-dararul ashadd yuzal bid-dararil akhaf. Mara bahaya yang jauh lebih besar dihilangkan terlebih dahulu daripada yakni mara bahaya yang lebih ringan. Ya, sekali lagi, mara bahaya yang jauh lebih besar dampaknya dihilangkan terlebih dahulu daripada mara bahaya yang lebih ringan dampaknya. Nah, ini bisa kita lihat lah. Misalnya ya, seorang dokter spesialis ya melihat bahwa pasiennya ini banyak memiliki penyakit misalnya. Tetapi dari sekian banyak penyakit, ada penyakit yang jauh lebih berbahaya. Yang jauh lebih berbahaya. Tentu dokter spesialis ini lebih mengutamakan menghilangkan atau dalam rangka menghilangkan bahaya atau penyakit yang jauh lebih besar efeknya atau dampaknya ya bagi si pasien tersebut. Nah, ini sebagai contoh. Ini sebagai contoh yang seperti ini. Atau diberikan oleh Syekh Nazim contoh yang bagus di sini, yaitu yajuz lil hakim ayakhudh minal aghniya aktsar minaz zakat idza kanat az-zakah la takfi hajatal fuqara. Boleh bagi hakim pemerintah untuk mengambil ya harta orang kaya lebih dari jumlah zakat, zakat yang dikeluarkannya ya, agar dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang fakir. Jadi kalau diambil zakat dari orang kaya dengan jumlah yang semestinya, ini tidak akan cukup, tidak akan menyelesaikan masalah, maka boleh mengambil lebih dari itu. Ya, boleh mengambil lebih dari itu. Kemudian di antara kaidah yang bisa kita lihat dari hadis la darara wala dirar, yaitu wa tahammal ad-darar al-khass li daf'i darar 'am, yakni boleh untuk tidak mengedepankan ya mara bahaya yang khusus ya, daripada istilahnya ada mara bahaya yang khusus, ada pula mara bahaya yang bersifatnya global atau umum. Maka mara bahaya yang bersifat global atau umum, maka ini seharusnya diselesaikan terlebih dahulu atau dihilangkan terlebih dahulu. Seperti diberikan contoh di sini, lil hakim yajuz lil hakim ijbar al muhtakirin bil bai' bi thamani suq walau kana fi darar alaihim karena daf' ad-darar al-'am yuqaddam 'ala dararihim al-khass. Nah, jadi boleh bagi pemerintah untuk yakni memaksa orang-orang yang menyimpan barang. Nah, ini dalam keadaan yang sulit begitu ya. Maka di antara orang-orang itu menyimpan atau menimbun barang begitu ya, sehingga terjadi kelangkaan barang di tengah masyarakat, maka boleh bagi pemerintah untuk memaksa orang-orang seperti itu ya mengeluarkan barangnya dan menjual dengan harga pasar ya, agar mara bahaya yang akan timbul di tengah-tengah masyarakat tidak terjadi. Nah, jadi ada dua mara bahaya di sini. Yang pertama mara bahaya bagi masyarakat secara umum, dan yang kedua mara bahaya bagi mereka yang menimbun barang. Ya, bagi mereka yang menimbun barang, maka tentunya mara bahaya yang jauh lebih besar ini dikedepankan, diselesaikan, ya dihilangkan begitu, daripada yang khas, yang khusus bagi al-muhtakirin, bagi para penimbun barang tadi. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kemudian yang berikutnya lagi, lahir dari hadis la dharar wa dirar, kaidah yang mulia. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Yani menghilangkan kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kebaikan atau maslahat. Yani misalnya, yani ada suatu masalah di tengah masyarakat, betul ya, di situ ada mara bahaya, namun di situ juga ada manfaat yang bakal timbul. Maka tentunya mara bahaya yang dapat timbul ini lebih didahulukan untuk dihilangkan daripada kita mengambil maslahatnya, ya, daripada kita mengambil yakni suatu maslahat di situ. Kemudian di antara kaidah lagi, dan ini yang terakhir dari hadis Nabi yang mulia, la dharar wa la dirar, yakni ad-dararu la yakunu qadiman. Yakni maknanya adalah bahwa mara bahaya ya yakni dapat dihilangkan walaupun yakni berasal dari suatu yang sudah lama atau lebih dahulu ada begitu. Nah, contoh misalnya ada rumah seorang ya, rumah begitu, dan jendela rumah tersebut menghadap kepada tanah kosong. Ya, tanah kosong. Kemudian qadarullah tanah kosong ini dibangun rumah ya di sampingnya itu. Maka apabila ya jendela tersebut dapat ya melihat kepada rumah orang yang baru dibangun, yakni dapat melihat apa yang tidak pantas dilihat, maka sebaiknya jendela tersebut ditutup. Walaupun memang jendela itu sudah ada lebih dahulu, atau rumah yang pertama itu sudah ada lebih dahulu, namun dapat mengganggu tetangga atau rumah tetangga yang akan dibangun atau baru dibangun. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, inilah berkaitan dengan kaidah-kaidah yang mulia yang berasal dari hadis yang mulia la dharara wa la dirar. Dan ini bisa kita lihat ya, yakni aplikasinya dalam kehidupan di tengah masyarakat berkaitan dengan hadis Nabi yang sangat mulia ini, la dhararah, tidak boleh memberikan mara bahaya kepada diri kita sendiri, kepada orang lain. Ini makna dharar. Kemudian wala dhirar, dan tidak boleh saling membahayakan. Ya, tidak boleh saling membahayakan atau menzalimi. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, saya kira inilah pembahasan kita pada sore hari ini berkaitan dengan hadis Nabi yang mulia, hadis yang ke-32 dari sahabat Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri. Semoga Allah meridainya, semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari hadis yang singkat padat yang telah kita dengarkan di sore hari ini. Dan semoga kita selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tauhid, di atas sunnah Nabi, dan di atas manhaj para sahabat. Dan semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jall, ana 'inda dhanni 'abdi bi وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
5: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki. Padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyya.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul,
5: qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaihi.

0: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir.

0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah.

Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama kita ada maqam kedudukan yang begitu tinggi yang tidak semua orang sampai kepada tingkat itu. Dialah kedudukan disebut dengan nama tawakal dalam bahasa Arab at-tawakkul. Tawakal adalah merupakan maqam ibadah yang tinggi. Ya, dan secara bahasa at-tawakkul atau bahasa Indonesia tawakal bisa bermakna at-tafwid wa taslim, menyerahkan, ya. Ath-thiqah, ya, yakin dengan sesuatu, al-i'timad, bergantung dengan sesuatu, itu tawakal secara bahasa. Adapun tawakal dalam agama adalah tafwidul amri wa i'timadun nafsi wa ath-thiqatu billah ala jalbil masalih wa daf'il mafasid, yang kira-kira terjemahan bebasnya tawakal itu adalah merupakan bentuk penyerahan diri, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hanya Allah semata yang dapat mendatangkan kepada manusia manfaat, dan hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang dapat menjauhkan dari manusia segala macam mudarat. Maka tawakal adalah merupakan makamnya para nabi. Dan tentunya orang-orang beriman diperintahkan agar mereka menjadikan para nabi sebagai panduan. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala banyak ayat menjelaskan perintah untuk bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang beriman. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal akan menjadi sempurna bila mana seseorang terlebih dahulu mengambil sebab ikhtiar, baik dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan-urusan akhiratnya, agamanya. Tawakal seorang petani adalah bila mana seorang petani ya berupaya untuk memilih benih yang paling baik, kemudian menyemai benih di tanah yang sudah disiapkan, ya tanah yang sudah dibersihkan, sterilkan dari gulma, kemudian memilih musim yang sesuai, cuaca yang sesuai, kemudian menyemai benih, setelah itu menjaganya daripada segala macam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mengganggu tanaman tersebut untuk dapat tumbuh baik. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tawakal petani. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dia akan dapat menghasilkan panen raya. Panen yang luar biasa. Karena dia telah mengambil segala macam sebab. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengujinya, Allah Subhanahu wa taala akan gagal panennya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengirim sebelum panen, satu malam sebelum panen, badai, hujan, banjir, macam-macam. Habislah semua apa yang dia telah semai. Maka tawakal dengan mengambil sebab, setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal seseorang yang bernama pedagang adalah dia berusaha untuk mencari momen yang tepat, memilih barang yang tepat, yang sesuai, ya, memilih tempat lapak yang tepat, menawarkan dengan cara yang tepat. Setelah itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab agama pun demikian, betapa pentingnya makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi. Bagaimana tingkat tawakal mereka? Manakala Ibrahim alaihissalam ya, dicampakkan di udara. Manakala Ibrahim alaihissalam sebelum sampai ke api yang telah disiapkan bahan bakarnya begitu dahsyatnya, menyala-nyala yang begitu besar, ya. Ketika itu datanglah Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan. Hal ilayya min hajah. Apakah kira-kira engkau butuh bantuan saya? Dan Ibrahim tahu Jibril memiliki kekuatan. Dan dia mampu melakukan tersebut. Namun Ibrahim hatinya terpaut kepada Allah SWT. Bergantung kepada Allah SWT. Sehingga dia mengatakan, amma ilaika fala wa amma ila rabbika fana'am. Adapun kepadamu, saya tidak membutuhkan bantuan. Tapi kepada Allah, ya. Maka Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia hanya mengatakan, hasbunallahu
Wa ni'mal wakil, cukuplah

0: Allah sebagai penolongku, dialah sebaik-baik penolong. Inilah tawakal Ibrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Manakala Ibrahim sampai ke api, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Faqulna ya naru, kami katakan wahai api, kuni badan wa salaman 'ala Ibrahim. Hendaklah engkau menjadi keselamatan dan menjadi penyegar dingin bagi Ibrahim. Maka Allah selamatkan Ibrahim. Mengapa? Karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakalnya Ibrahim ketika Allah perintahkan agar meletakkan putranya dan sang ibu di lembah yang tidak ada padanya kehidupan. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan tawakalnya ibunda Ismail Hajar. Manakala Ibrahim ingin pergi meninggalkan keduanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak beritahukan kepada Hajar, sehingga Hajar mengiringnya bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini berdua di lembah yang tak ada padanya kehidupan? Ibrahim tak menjawab, dia hanya terus berjalan, tak berpaling dan menoleh sedikit jua pun. Dan Ummu Ismail Hajar terus mengiringinya. Maka manakala Ibrahim terus berjalan, bertanyalah ketika itu ibunda Ismail Hajar, Allahu amaraka bihadha, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan perintah ini? Ibrahim menganggukkan kepalanya tanpa menoleh. Maka ketika itu berkatalah ibunda Ismail, idzan lan yudhayyana, kalau itu perintah Allah, pergilah, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Itulah namanya tawakal. Yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun berangkat meninggalkan mereka. Ya, maka ketika Ibrahim telah hilang dari pandangan mata, ya, ketika itu ibunda Hajar, meski dia yakin Allah tak menyia-nyiakannya, dia mengambil sebab, dia pergi mencari bantuan, dia naik ke Gunung Safa, ke Marwah, berjalan pulang balik mencari orang, sampai akhirnya Allah turunkan bantuan, datanglah Jibril. Ya, sehingga terjadilah peristiwa Zam-Zam dan seterusnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala macam urusan kita, kita harus berusaha untuk sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Orang-orang mukmin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadkala falamma ra'al mu'minul ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Manakala orang-orang beriman melihat tentara sekutu datang, maka mereka mengatakan, ini Allah janjikan, ini yang janjikan Rasulullah, dan Allah benar, Rasulnya benar. Mereka tak gentar, mereka tak takut. Kenapa? Karena mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal akan membuahkan yakin, dan keyakinan itu akan membuat seseorang tentram, tenang, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mencukupinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya tawakal. Dan kebalikan daripada tawakal adalah tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur di mana seseorang merasa ada makhluk tertentu yang akan datang mendatangkan baginya mudarat. Ya. Namanya tatayur. Diambil daripada kata-kata tayrun, bermakna burung. Asal muasal tatayur adalah keyakinan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Bila mana mereka ingin mengadakan suatu perjalanan, mengadakan suatu perbuatan, mereka melihat. Bila ada burung yang datang, burung gagak yang datang, mereka mengatakan ini akan mendatangkan musibah. Maka mereka tak jadi pergi musafir. Mereka tak jadi melakukan suatu aktivitas perbuatan. Karena mereka ya, merasa sial dengan kedatangan burung ini. Inilah namanya tatayur. Dan ini sifatnya kaum kafirin. Ya, sebagian daripada umat-umat terdahulu mereka merasa sial dengan nabi mereka, tatayyarna. Inna tatayyarna bikum, kami merasa sial dengan kalian. Ya. Maka ketika Islam datang, Islam mengajarkan bahwasanya tidak ada yang namanya tatayur. Tak ada yang namanya makhluk bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi mengatakan la adwa wala tiyarah, tidak ada yang namanya penyakit menular. Tidak ada yang namanya keyakinan burung itu bisa mendatangkan malapetaka. Maka Islam benar-benar menafikan perkara-perkara yang bisa membuat seseorang tergelincir kepada kesyirikan. Inilah tatayur yang di dalam Islam dilarang. Dan Nabi menyebutkan 70 ribu daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, di antaranya adalah sifat mereka wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah yakin yang namanya sial. Burung mendatangkan sial, binatang mendatangkan sial, dan mereka bertawakal penuh kepada Tuhan mereka. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menginginkan sesuatu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebab, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah engkau merasa sial dengan sesuatu. Sesungguhnya segala macam kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: mukhlasin. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
1: Qala fal haqq wal haqq aqul la amla an jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in.
0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
2: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: حفظكم الله. هذا السائل يقول: الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر 40، هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا؟
3: اختلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفيه استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية، هل يجب عليه الزواج أو لا يجب؟ والذين قالوا لا يجب قالوا إنه سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ 40 من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنيا وماليا أن يتزوج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأسيا بالرسل الكرام، فإنهم لهم أزواج كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم،
2: أحسن الله إليكم.
4: Berkaitan dengan menunda menikah. Orang yang menunda nikah dengan alasan ingin mengurus dirinya sendiri dan ingin membangun masa depannya, sedangkan dia sudah berusaha bahkan berusia 40 tahun, apakah dia berdosa dalam hal ini padahal dia mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi jasmani? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab: para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat mengenai orang yang sudah mampu menikah dan mampu dari sisi segala persiapannya, baik dari sisi harta maupun dari sisi kemampuan seksual, apakah wajib menikah atau tidak. Bagi yang tidak mewajibkannya, mereka mengatakan bahwa nikah baginya sunnah mu'akkadah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaumi fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya. Nasihat saya untuk laki-laki yang sudah berusia 40 tahun ini dan dia sudah mampu baik sisi jasmani maupun dari sisi hartanya, agar segera menikah dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para rasul yang mulia, mereka punya banyak istri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan: wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah, dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu alam.
0: Fatwa mukhtar,
1: fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang,

0: وهو العزيز الرحيم.
1: Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabb-nya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan, dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu duhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka,

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit, menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya,

Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah, Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
4: Dari Al Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
6: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Roja.
7: للذاكرين والذاكرات.
8: إذاعة القرآن الكريم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an.
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
8: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu bishimal fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Rawahu Muslim.
9: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
8: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
9: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
10: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
5: Dari أبو هريرة رضي الله عنه, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Iya, tapi masih ada kayaknya barang-barang Ustadz Muhsan dikit-dikit masih dia perlu. Itu anu apa namanya? Itu anu

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
3: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإسلام عزني الله وإياكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Ikhwat al-Islam azani Allah wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di kesempatan malam hari ini, malam yang tentunya kita memohon kepada Allah keberkahan dan karunia-Nya untuk kita semuanya hingga menjelang esok pagi. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali kita akan menyimak satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir yang insyaallah akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizallahu taala. Dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini berada di studio Jember. Dan tentunya sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah yang akan beliau sampaikan di kesempatan malam hari ini dengan tema yang akan beliau angkat, ucapan ibadah dan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami ajak Anda semuanya berinteraksi dan bersoal jawab dengan beliau dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan di kesempatan malam hari ini dengan menghubung kami secara langsung di 0218236543. Ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543. Nah, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita simak bersama dan kepada Ustaz kami persilakan falyatafadhal mazkuran.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a, wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, إخوة sekalian, pemirsa Roja TV, pendengar di Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada, Al-Imam Syatibi rahimahullah pernah dinukil ukapannya, beliau mengatakan, طوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه 100 سنة أو 200 سنة يعذب بها في قبره ويسأل عنها إلى انقراضها. Telah bahagia orang yang mati dan dosanya ikut mati, berhenti, tidak berlanjut. Dan celaka orang yang mati dan dosanya masih terus berlangsung. Orangnya sudah dikubur, disiksa gara-gara dosa yang pernah dikerjakan dulu waktu di dunia, dan dia akan terus ditanya sampai dosa itu bersih. Kaum muslimin, para ulama mengatakan bahwa mendapatkan ampunan Allah merupakan hal yang sangat membahagiakan, dan itu mahal sekali. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk berlomba, mengejar, agar kita mendapatkan surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Allah perintahkan, ayo berlomba-lombalah, cepatlah, berkompetisilah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu.

Puasa kaum muslimin, puasa Muharram, puasa Tasu'a dan Ashura, dan seluruh ibadah kita semua, dan semoga kita menjadi orang-orang yang dibimbing dalam mengikuti kebenaran dan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kita akan melanjutkan hadis-hadis yang kemarin kita sebutkan, diawali dengan ahabbu, ya, yang paling disukai ilallahi azza wa jal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin kita sudah bahas bahwa menunjukkan bahwa Allah azza wa jal memiliki sifat cinta. Dan kecintaan ini akan membuahkan beberapa thamarah atau hasil atau cabang. Ketika Allah azza wa jal cinta, maka Allah akan membela. Allah akan bersama. Dan Allah akan memberi pahala. Dan Allah azza wa jal akan melakukan semua yang Allah sukai dan Allah cintai. Akan tetapi, sifat cinta yang Allah miliki, kalau seandainya ditafsirkan dengan makna memberi pahala atau menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka makna yang terkandung dalam bahasa Arab akan turun level. Ya, karena cinta jauh lebih dalam dari sekedar memberi. Orang bisa memberi dalam keadaan benci. Orang bisa menghargai dan berbahasa basi. Akan tetapi cinta merupakan makna yang dalam, yang subhanallah, kalau seandainya dimiliki oleh manusia dengan manusia, maka orang bisa mengorbankan segalanya. Akan tetapi bukan berarti ini menyerupakan. Allah Azza wa Jal tidak sama sekali menyerupai makhluknya, dan tidak ada makhluk yang akan menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, Allah Azza wa Jal memiliki sifat kesempurnaan yang disebutkan dalam berbagai dalil. Kaum muslimin, rahimana wa rahimakumullah, ada beberapa sikap, beberapa ungkapan dan ibadah yang Allah cintai, Allah sukai ketika dilakukan hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Allah azza wa jalla suka. Di antaranya hadis yang pertama yang akan kita bahas malam hari ini, nomor 170. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, seperti yang disebutkan di dalam Sahih Jami' As-Saghir, dan As-Suyuti memberikan rumus Hamim Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian Qaf artinya adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berarti hadis ini sahih banget. Kemudian yang berikutnya Dal, Abu Dawud, Nun, Nasai, Ha, Ibnu Majah. Baik, hadis ini juga masyhur yang berkaitan dengan puasa Nabi Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu as-siyami ila Allah siyamu Dawud, wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawma." Puasa yang paling Allah cintai, Allah sukai adalah puasanya Nabi Dawud. Bagaimana caranya? Beliau berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari. Jadi diselang-seling setiap saat. Dan ini masyhur sekali. Hampir seluruh kaum muslimin tahu. Puasa Senin, Selasa libur, Rabu puasa, Kamis libur, kemudian Jumat puasa, Sabtu libur, dan seterusnya. Kemudian, وَأَحَبُّ الصَّلَاتِ إِلَى اللَّهِ صَلَاتُ دَوُودِ. Salat yang paling Allah sukai adalah salatnya Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Beliau bagi waktu malam menjadi 6/6 bagian. Kalau waktu malam dimulai dari tenggelam matahari dan sampai terbit fajar keesokan harinya, maka waktu itu dibagi menjadi 6. Kemudian dikatakan setengah malam berarti 3/6 beliau istirahat. Kemudian setelah itu dikatakan beliau berdiri untuk melaksanakan sholat malam sebanyak 2/6. Karena 1/3, 2/6. Kemudian baru setelah itu 1/6-nya beliau tidur lagi. Tetapi tidur untuk bersiap bangun pagi. Baik, hadis ini menjelaskan dua ibadah. Yang pertama sholat, yang kedua puasa. Dan kita sudah tahu semuanya. Kemudian para ulama mengatakan, dinukil oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir dari beberapa ulama sebelumnya seperti Al-Ghazali dan pensyarah hadis lainnya, bahwa orang yang berpuasa setiap hari
barangkali akan mati perasaan sakit.

alias capeknya. Karena kebiasaan sudah menjadi terbiasa dan dia setiap siang tidak makan, nanti makannya malam, maka tidak ada istimewa. Berbeda dengan orang yang terkadang puasa, terkadang tidak berpuasa. Ini akan membuat orang itu masih tetap memiliki rasa lapar di siang hari karena ada kalanya dia makan di siang hari. Sehingga besok ketika tidak makan, dia merasa saya sedang beribadah. Berbeda dengan orang yang merubah kebiasaannya. Dan disebutkan bahwa orang yang merubah kebiasaan ini lebih mudah. Misalkan orang yang biasa tidur malam. Dan ini merupakan fitrah manusia. Tetapi ada orang yang berubah. Setiap malam kerja dia. Sehingga ketika siang hari, dia balik waktunya untuk tidur. Kalau sudah sore, dia bersiap mandi. Kemudian gak pakai pakaian. Baru berangkat kerja. Sehingga karena itu dilakukan terus-menerus, maka dia seperti tidak ada yang susah. Setiap malam dia begadang. Tapi setiap tidur pagi hari, dia merasa itu ya wajar-wajar saja. Nah, berbeda dengan orang yang kena shift misalkan. Orang kena waktu malam harus kerja, kemudian besoknya dia masuk siang. Dia akan berusaha untuk adaptasi dan adaptasi ini tidak gampang. Demikian pula dalam berpuasa. Kata Al-Ghazali yang dinukil oleh Al-Munawi dalam Faidhul Qadir, kalau seandainya seseorang terbiasa untuk berpuasa terus, matilah dia perasaan makan siang hari yang dia tidak lakukan. Karena dia sudah biasa untuk tidak makan. Berbeda dengan orang yang masih tetap kebiasaan rutinitas seperti manusia biasa. Makan di siang hari, tahu-tahu dia harus berpuasa. Ini lebih berat. Sampai Al-Munawi rahimahullah juga menukil perkataan dokter. Ya. Ketika dokter sebagian mengatakan, man ta'awwada syurba dawain la yanfa'uh. Orang yang minum obat terus, maka satu saat obat itu tidak akan berpengaruh dan manfaat untuk dia. Karena dia minum terus sudah. Bahkan kalau kita pelajari, ya, kita tidak membahas itu akan berbahaya untuk ginjal atau obat yang lain. Akan tetapi yang sering kita dengar juga ketika orang yang memiliki dosis tertentu dan dia pengen yang cepat sembuh, akhirnya yang tinggi dosisnya. Satu saat dia sakit lagi, bisa jadi dia sudah tidak mempan untuk dosis yang selama ini dia pakai. Allahu a'lam, itu yang sering kita dengar. Akan tetapi yang jelas disebutkan dalam hadis ini yang disyarah oleh Al-Munawi rahimahullah, memang orang yang berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari, nanti berpuasa lagi, ini lebih berat. Dan ini akan melatih dia untuk berpuasa kontinu, berlanjut dan rutin. Sehari tidak, sehari tidak, sehari tidak puasa dan seterusnya. Baik. Kemudian yang kedua, salat Nabi Dawud. Salat Nabi Dawud ini merupakan qiyamul lail yang betul-betul dibagi. Kalau seandainya ada orang tidur terus, kemudian tersisa setengah malam dia bangun. Maka ini istimewa memang. Dan ini merupakan fadilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man khafa alla yaquma akhiral lail falyutir awwalah." Yang bangun malam dan dia khawatir tidak bisa juga. Dia pengen bangun malam akan tapi dia khawatir nanti ketiduran, enggak kuat untuk bangun malam, sudah salat witirnya sebelum tidur. "Wa man tamia an yaquma akhiral lail falyutir akhirahu fa inna salata akhiril lail mashhudatun wa dhalika afdal." Akan tapi orang yang yakin insyaallah akan bangun malam, maka hendaklah dia tunda sholat malamnya sampai di bagian akhir. Karena sholat di akhir malam lebih afdol, disaksikan juga oleh para malaikat. Maka kalau dibandingkan orang yang tidak bisa bangun malam lalu sholat terawih misalkan, atau sholat witir sebelum tidur, maka yang sebelum tidur ini yang paling ringan dan yang paling sedikit pahalanya. Yang lebih afdol, yang sholat di akhir malam disaksikan malaikat. Ketika berdoa maka Allah Azza wa Jal sudah janjikan akan lebih mudah untuk dikabulkan. Sehingga itu afdal. Tapi yang lebih afdal lagi kalau ada orang yang bisa membagi waktunya seperti Nabi Dawud. Jadi disebutkan, kana yanamu nisfal lail, setengah malam tidur. Thumma yaqumu thulutha, sepertiga malam bangun. Kemudian wayanamu sudusahu, kemudian tidur lagi seperenam malam. Tadi kita sebutkan. Caranya adalah malam itu sejak terbenam matahari dihitung sampai nanti terbit fajar sebelum subuh itu. Nah, itu dibagi 6. Ya. Kalau kita kira-kira malam itu 10 jam.
atau 10,5 jam gitu. Nah, kira-kira misalkan kita bikin 1/6 itu kisaran 1,5 atau 1/3/4 jam. Kemudian 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Ada 6/6 tuh. Nah, dibagi begitu. Kemudian disebutkan bahwa Nabi Dawud tidur 1/2 malam. Berarti 3/6. Beliau 3/6. Berarti kalau tadi 1/3/4 jam. Kisaran tidurnya hampir 6 jam. Ya. Dari 10 jam itu hampir 6 jam beliau istirahat. Ya. Kemudian setelah itu bangun untuk sholat di pertengahan malam. Kisaran 3 jam sholat. Berarti panjang dan tengah malam. Ketika berkisisa 1/4 jam atau 1/3/4 jam maksudnya, beliau tidur lagi untuk menyongsong waktu subuh. Dan ini disebutkan oleh para ulama karena nanti pada waktu sholat subuh, orang akan merasa fresh, semangat, dan sudah segar kembali. Setelah tadi malam bangun sholat yang lama, kemudian tidur lagi untuk sholat subuh, segar sekali. Maka dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha cerita, "Ma alfahu as-saharu 'indi illa na'iman." Nabi SAW setiap waktu sahur di rumahku nginap, beliau selalu tidur. Karena apa? Karena malamnya sudah istirahat. Sudah sholat. Nabi SAW tidurnya cepat. Kemudian setelah itu beliau akan cepat bangun. Kemudian setelah terbit fajar, Nabi SAW selalu tiduran. Suka tidur. Nanti begitu mau sholat baru bangun. Begitu. Baik. Ini merupakan kondisi ideal untuk orang yang memang bisa seperti itu. Bagus. Cepat tidur. Ini seperti disebutkan dalam hadis sahabat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Ketika menceritakan tentang waktu salat Isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau mengakhirkan. Maka dikatakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat Isya enggak suka kalau tidur. Beliau enggak suka tidur sebelum salat Isya. Tapi beliau tidak suka ngobrol setelah salat Isya. Beliau jarang sekali begadang. Kecuali kalau memang ada urusan kaum muslimin. Beliau terkadang keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Kemudian beliau kalau ada yang sesuatu yang menakutkan, beliau keluar melihat apa itu. Dan beliau cepat tidurnya. Nah, nanti malam bangun beliau. Seringnya seperti itu. Ini kondisi ideal kalau ada orang yang bisa. Tapi kalau seandainya ada orang khawatir, bangun malam kemudian tidur lagi, bablas sholat subuhnya. Wah, ini parah. Ini parah, ini pernah terjadi zaman Umar radhiyallahu anhu, ada seorang tabi'in. Gak kelihatan sholat subuh. Maka ketika pagi hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke pasar, ketemu dengan ibu tabi'in tadi. Aina fulan, di mana dia kok gak sholat subuh? Maka ibunya mengatakan, kana yaqum minal lail faghalabathu aynah. Tadi malam sholat tahajud dia. Sayangnya ketiduran. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, la'an ashhada salat al-fajr fi jama'atin ahabbu ilayya min qiyami laylah. Sungguh, aku salat subuh bersama jamaah lebih aku sukai daripada bangun malam untuk salat tahajud. Meskipun lama. Sehingga, kalau seandainya seseorang khawatir malah justru akan ketiduran, maka tidak mengapa seorang mengambil kehati-hatian. Ya, mengambil kehati-hatian untuk melaksanakan yang lebih mudah. Nah, tadi kalau sholat Nabi Dawud yang ideal, paling tidak dia tidur dulu sampai menjelang waktu subuh. Misalkan 1 jam, 1/2 jam, atau bahkan kalau bisa 2 jam, luar biasa itu dia bisa sholat malam. Dan memang sholat malam ketika kondisi sudah fresh bangun tidur, kemudian ketika orang sedang terlelap, sepi, sunyi, seorang barangkali akan berdoa kepada Allah dengan lebih fokus dan bisa khusyuk, menangis. Dan itu waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kull lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia setiap 1/3 malam terakhir, dan itu setiap hari, setiap malam. Fa yaqul man yad'uni fa astajib lahu, man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfirani fa aghfir lahu. Allah berbicara
Allah berfirman, yang minta akan aku kasihkan. Yang minta ampun tak ampuni. Yang butuh berdoa aku kabulkan. Ini menunjukkan bahwa yang turun adalah Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah berfirman setelah itu. Sebagian ulama menafsirkan yang turun itu bukan Allah akan tetapi pahalanya, rahmatnya. Tetapi hadis ini menolak. Karena Allah azza wa jalla kemudian berfirman. Berarti yang turun memang betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak perlu dibayangkan, ditakwilkan. Nanti kalau Allah azza wa jalla turun, yang di arsy siapa? Kemudian turunnya ikut waktu negara mana? Ini karena kita terjerumus ke dalam penyerupaan. Allah azza wa jalla turun seperti turunnya makhluk. Kata siapa Allah turun seperti turunnya makhluk? Dalam riwayat itu disebutkan Allah turun. Bagaimana Allah turun? Itu tidak dibahas. Maka seorang tidak boleh meraba-raba berbicara tentang urusan ghaib tanpa ilmu dan wahyu. Pun demikian tidak boleh seorang menolak wahyu tersebut karena nalar yang tidak nyampe. Baik, intinya di dalam hadis yang pertama ini disebutkan Allah Azza wa Jal suka dengan puasa yang dilakukan oleh Nabi Dawud dan sholat yang dilakukan oleh Nabi Dawud. Dan ini ketika disebutkan berarti menunjukkan keistimewaan ibadah tersebut. Kalau ada orang yang mampu untuk mengerjakan, silahkan. Dan ini yang pernah disarankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Amr. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau seorang sahabat yang puasanya banyak, sholatnya sering, sehingga beliau mengatakan, aku bisa puasa tiap hari. Nabi Sallallahu mengatakan, enggak boleh. Kamu kalau mau puasa setiap bulan 3 hari. Ya Rasul, aku masih bisa untuk lebih dari itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak boleh lebih. Ya sudah, kalau kau mau 2 hari engkau tidak puasa, sehari engkau puasa. Ya Rasulullah, inna utiqa afdala min thalik. Aku masih kuat untuk puasa lebih banyak dari itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paling maksimal kamu boleh puasa, sehari puasa, sehari tidak. Sudah, enggak boleh tidak. Enggak boleh lebih dari itu. La afdala min thalik. Kata Nabi Sallam, enggak boleh puasa lebih dari itu. Baik, ini adalah puasa untuk orang yang memang pengen melaksanakan dan ada anjuran untuk kalau memang ada orang yang suka puasa banget seperti itu, ya silahkan. Tapi kalau ada orang yang ingin melaksanakan puasa seperti yang diajurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, contohnya Senin Kamis puasa, 3 hari setiap bulan berpuasa, kemudian nanti hari Syawal 6 hari puasa, kemudian nanti ada puasa Asyura, puasa Tasu'a, ada puasa Arafah, kemudian ada lagi puasa, misalkan seseorang ingin puasa sunnah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang ketika tidak ada makanan, beliau berpuasa. Maka sebagian ulama mengatakan, ini dinukil oleh Al-Munawi rahimahullah dan Faidul Qadir. Sebagian ulama mengatakan, aku perhatikan puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata hampir setengah tahun juga puasanya. Nah, puasa Nabi Dawud tadi, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, berarti hampir 6 bulan sudah itu. 6 bulan beliau akan berpuasa, 6 bulan tidak berpuasa. Tapi ternyata puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dihitung dalam 1 tahun, ternyata hampir setengah tahun. Itu belum Ramadan kan 1 bulan tuh. Ramadan 1 bulan. Kemudian Syawal ada 6 hari. Kemudian ada 3 hari setiap bulan. Kemudian ada Senin dan Kamisnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sehingga ketika di kalkulasikan ternyata puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga hampir mendekati setengah tahun juga. Yang mampu Allah Azza wa Jalla siapkan pintu Ar-Rayyan, pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa. Tetapi kalau tidak mampu, tidak boleh berkecil hati karena pintu ibadah banyak sekali, kemampuan orang pun berbeda-beda. Tidak mampu berpuasa, ada ibadah yang lain. Sebagian ulama mengatakan kalau berpuasa nanti tidak mampu untuk ini, maka tidak mengapa dia memiliki ibadah yang lain. Ya. Dulu sebagian sahabat yang memaksa untuk berpuasa di perjalanan, Nabi SAW marah. Sudah diberi contoh untuk tidak berpuasa, ternyata memaksakan diri untuk berpuasa, maka Nabi SAW marahi mereka. Padahal itu puasa Ramadan. Beliau mengatakan, ula'ikal usah. Mereka maksiat. Maksain diri untuk berpuasa. Kemudian pernah beliau mengatakan, laisa minal bir as-sawm fis safar. Puasa di safar dalam keadaan
perjalanan jauh itu merupakan tindakan yang bukan terpuji. Tapi para ulama mengatakan ini kalau untuk orang yang tidak mampu dan memaksakan diri berpuasa. Yang jelas ini menyesuaikan kemampuan dan keadaan. Hadis kedua, hadis ke-171 tentang makanan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ain seperti yang disebutkan dalam Sahih Jami' Shaghir. Di situ Ain itu maksudnya adalah Abu Ya'la. Ya. Kemudian Hab artinya Ibnu Hibban. Hab artinya Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'abul Iman wa Ad-Diya Al-Maqdisi dalam kitab Al-Hadits Al-Mukhtarah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dan dihasankan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu at-ta'ami ila Allah ma kathrat 'alaihi al-aidi." Makanan yang paling Allah cintai adalah yang banyak tangannya. Maksudnya apa? Tangan yang makan. Berarti apa maksudnya? Maksudnya adalah anjuran untuk makan bersama. Ya. Kalau orang mampu, maka dia makan bersama lebih afdal daripada makan sendirian. Dan subhanallah, ini tentunya bukan wajib ya. Ini bukan wajib, tetapi menunjukkan bahwa ada keistimewaan orang bisa makan bersama. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, inna na'kul wa la nashba'." Ya Rasul, kami ini makan tapi kok enggak ngerasa kenyang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La'allakum ta'kuluna mutafarriqin." Kayaknya antum makannya sendiri-sendiri ya. Maka mereka mengatakan, "Qalu na'am ya Rasulullah, kita makannya sendiri-sendiri misah-misah." Qala fajtami'u 'ala ta'amikum wadhkuru ismallahi 'alayhi yubarak lakum fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau gitu, kalau kalian mau makan, ngumpul. Kemudian baca bismillah. Sebut nama Allah Azza wa Jal, maka Allah akan turunkan keberkahan pada makanan kalian." Berarti kadang ada orang makan kok enggak kenyang-kenyang. Berarti cara untuk mendapatkan itu adalah mencari keberkahan. Khawatirnya orang banyak makan tapi tidak barokah. Ya, kita ngeri sekali. Dan ada hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dan ini dalam Sahih Muslim ya, bahwa setan itu kalau melihat ada orang masuk rumah kemudian mau makan tidak mengucapkan nama Allah, setan ngikutin, barengin, mau makan bareng tuh, ganggu. Disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, "Idza dakhala ar-rajulu baytahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la 'asha." Seorang kalau masuk rumah kemudian mengucapkan nama Allah, basmalah, kemudian ketika dia mau makan mengucapkan basmalah lagi, maka setan akan saling tegur sama mereka, kalian enggak dapat penginapan dan tidak makan malam. "Wa idza lam yadhkur ismallah 'inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraqtumul mabit, wa idza lam yadhkur ismallah 'inda ta'amihi qala adraqtumul mabita wal 'asha." Kalau ada orang masuk rumah tidak mengucapkan nama Allah, setan mengatakan, "Selamat, kalian dapat tempat menginap." Kalau pas mau makan enggak mengucapkan nama Allah juga, setan mengatakan kepada kawan-kawannya, "Selamat, kalian mendapatkan penginapan plus makan malam." Ini menunjukkan bahwa bisa jadi orang yang makan karena nafsu, tidak pakai adab syar'i, enggak kenyang-kenyang dia, serakah, tamak, dan memang diikutin setan. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, "Al-mu'minu ya'kulu min wi'a'in wahid." Atau min ma'idah, atau ya hampir sama dengan maknanya, orang mukmin itu makan dari satu lambung. Ya, dari satu lambung. Tapi orang kafir ya'kulu min sab'ati am'a. Orang kafir itu makan dengan 7 lambung. Gimana maksudnya? Serakah. Pengin kenyang. Disebutkan dalam Al-Qur'an itu ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ya. Wan nar mathwal lahum. Jadi orang tidak beriman itu ketika makan
Mereka makanya seperti binatang ternak. Yang penting puas. Gak perhatian yang halal. Ini mubah atau tidak. Caranya syar'i atau tidak didapatkannya. Allahul musta'an. Maka di dalam hadis ini disebutkan anjuran untuk mencari keberkahan di dalam makan sekalipun. Kalau ada pintu keberkahan, cari dengan cara yang memungkinkan. Yang kedua, ada anjuran untuk selalu bersama. Sampai makan aja suruh bersama. Bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan dalam bernegara? Seorang dianjurkan untuk bersatu. Dan memang kaum mukminin tidak boleh berpecah. Ketika berpecah, maka lemah kekuatan mereka. Ini adalah satu hal yang kalau orang bilang itu keniscayaan. Ya. وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. Allah menyatakan, taatilah Allah, taatilah Rasulnya. Dan jangan kalian bertikai, berpencar-pencar. Sehingga kalian akan lemah, kekuatan kalian hilang. Baik, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, disebutkan dalam hadis nomor 172. Ya, itu disebutkan, akhrajahu Abdullah fi Zawaidiz Zuhud. Ya, kitab Zuhud itu ditulis oleh Imam Ahmad sebagaimana Musnad Imam Ahmad. Abdullah ini putranya. Dan para ulama menyebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad yang hadisnya banyak sekali itu, Abdullah menulis dari bapaknya, kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat yang beliau dengar dari ulama lain yang bukan lewat jalur bapaknya. Nah, ditambahkan dalam kitab Musnad itu sehingga dikatakan ini adalah riwayat yang ditambahkan oleh putranya kepada riwayat ayahnya. Ya, maka dikatakan Zawaid Abdullah. Ya, kemudian tambahan riwayat Abdullah bin Imam Ahmad ini bukan hanya dalam kitab Musnad tapi juga dalam kitab Zuhud. Dari Al-Hasan Al-Basri Mursala. Ya. Dan Mursal maksudnya riwayatnya tidak nyambung, ya. Dan Syekh Albani rahimahullah menghukumi hadis ini hasan karena banyak riwayat yang menguatkan. Kalau riwayat ini sendiri ada kelemahan, yaitu mursal adalah hadis yang terputus sanadnya. Disebutkan dalam hadis ini, ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'uhum li'iyalihi. Ya. Dalam hadis dikatakan orang yang paling Allah cintai, hamba yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat untuk iyal. Untuk iyal itu untuk keluarganya. Baik, keluarganya ini siapa? Keluarga Allah atau keluarga hamba itu? Ini kata Al-Munawi rahimahullah, ada dua makna yang mungkin untuk ditafsirkan. Ya. Yang pertama, maksudnya adalah orang yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya. Dan aku adalah orang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani. Artinya seorang yang beriman, orang belajar dan berilmu, kemudian dia tahu ibadah yang ideal, maka dia menjadi orang yang paling santun kepada keluarganya, pasangan dan anak istrinya. Baik, ini maksud dari hadis ini yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan iyalihi atau keluarganya, maksudnya adalah keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada hadisnya. Hadisnya sahih. Inna lillahi ahlina minan nas. Ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan Allah memiliki keluarga. Siapa keluarganya? Keluarganya adalah orang-orang ahli Al-Quran. Mereka lah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Baik. Ini hadisnya sahih. Ada hadis yang lemah diriwayatkan oleh At-Tabarani. Hadisnya lemah, tetapi maknanya diperkuat dengan hadis yang tadi. Dan juga ada hadis lain yang menunjukkan hadis itu maknanya sahih. Ya, Nabi SAW menyatakan, al-khalqu 'iyalullah. Makhluk-makhluk Allah ini adalah keluarga Allah. Fa ahabbu 'iyalihi al-tafuhum bi ahlihi. Maka hamba Allah yang paling disukai adalah hamba Allah yang paling suka, yang paling lembut
kepada keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dalam redaksi yang lain dikatakan wa ahabbuhum ilai, yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala, anfa'uhum li'iyalihi, orang yang bisa memberikan manfaat dan paling manfaat kepada keluarga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani. Tadi kita sebutkan maknanya didukung oleh beberapa hadis yang lain. Yang jelas ini ada hadis yang juga diriwayatkan oleh At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas, nanti akan ada dalam hadis yang ke-176. Akan tetapi yang jelas hadis ini menunjukkan bahwa manfaat atau bantuan kepada orang merupakan tindakan yang disintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan itu ada dua. Yang pertama, sifatnya hanya dirasakan oleh orang yang melakukan. Manfaat dari perbuatan baik itu hanya dirasakan oleh orang yang melakukan, seperti sholat, puasa, baca Al-Quran, zikir, dan seterusnya. Tetapi ada amal ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan orang lain. Sedekah, tersenyum, membantu, mendakwahkan, dan seterusnya. Maka dalam riwayat ini, Nabi SAW ingin menyebutkan bahwa orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang bisa memberikan manfaat juga selain kepada dirinya, kepada orang lain. Dan ini sering kita dengar dalam hadis yang sahih atau hasan. Nabi SAW menyatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan ini maknanya sama. Baik. Kemudian hadis yang ke-4, 5, dan 6 menyebutkan tentang zikir yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan cintai. Kenapa? Karena ada zikir, dan makna zikir itu dalam sekali. Sehingga maksudnya kalau kita ingin zikir, milih mana yang lebih aku prioritaskan, perbanyak, maka kita pilih zikir yang disukai Allah Azza wa Jal. Baik, disebutkan dalam hadis yang ke-173, 174, dan 175. Ya, hadis yang pertama 173 ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Mim di situ Imam Muslim, ha mim Imam Ahmad, dari sahabat Samur bin Jundub radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ila Allah taala arba." Ucapan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah 4. Maksudnya ucapan yang paling dicintai Allah itu maksudnya ucapan manusia. Ketika orang ngomong atau membaca atau berzikir, maka yang paling disukai adalah ucapan mereka ini. Apa di antara ucapan mereka yang paling Allah sukai? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Maha suci Allah. Dan segala puji bagi Allah. Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Allah yang paling besar dan maha besar. La yadurruka bi'ayyihinna badat. Kata Nabi SAW, mau mulai dari yang mana, kata-kata ini semuanya benar. Tidak masalah, tidak rugi kamu memulai dari yang mana. Allahu Akbar dulu, La ilaha illallah dulu, atau Subhanallah dulu seperti dalam riwayat ini. Di dalam penjelasan ini, Al-Munawi rahimahullah mengatakan, kenapa kata-kata ini paling disukai Allah? Karena zikir ini mencakup semua poin yang penting di dalam zikir. Apa saja? 1, memuji Allah. 2, mentauhidkan, mengesakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling hebat sudah. Ya. Mentauhidkan Allah, memuji Allah, kemudian membersihkan Allah dari segala tuduhan, celaan, dan menyebutkan sikap aib Allah. Ini semua dinafikan. Ini namanya tanzih. Mensucikan, membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan yang dituduhkan oleh orang-orang kafir atau setiap keyakinan yang menunjukkan Allah Azza wa Jal dilemahkan, dicela. Maka seorang muslim berusaha membersihkan itu, ini merupakan zikir tertinggi. Nah, doa yang ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Empat hal ini mencakup semua poin-poin itu. Maka sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadurruka bi ayyihinna bada'at. Kamu mau mulai yang mana, semuanya sempurna. Boleh. Dan ini menunjukkan bahwa zikir ini paling Allah sukai daripada zikir-zikir yang lain. Tetapi Al-Munawi rahimahullah mengatakan, tetap kalau seandainya orang ingin mengurutkan, maka urutan ini bakal lebih afdal. Urutan ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mau yang mana fadal, silahkan. Dimulai dari yang mana, silahkan. Akan tetapi kalau antum mau baca urut, seperti yang diajarkan Nabi SAW ini, subhanallah dulu, baru alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, baru Allahu Akbar, ini lebih afdal. Kenapa? Karena makna yang diajarkan ini biasanya lebih dalam dan lebih pantas. Pertama diawali dengan tanzih. Membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sifat tercela. Allah maha tinggi. Tidak perlu dibersih-bersihkan juga oleh hambanya. Akan tapi maksudnya ini ibadah. Ketika seorang meyakini dalam dirinya, dibersihkan dirinya dari persangkaan apapun yang tidak-tidak kepada Allah. Ini yang maksudnya, bukan Allah Azza wa Jalla jadi bersih atau tidak. Tapi kita menyangka dalam diri kita ini. Kalau kita bertasbih, subhanallah, maka kita yang membersihkan diri kita dari persangkaan yang tidak-tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi orang membersihkan dulu. Setelah membersihkan, baru dia bersyukur kepada Allah. Jadi Allah Azza wa Jal dia menyebutkan, memuji, dan seterusnya. Setelah dipuji, maka dia naik tingkat. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu sama sekali yang sama tandingannya kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada. Baru setelah itu ditutup dengan ungkapan yang mengagungkan Allah seagung-agungnya. Allahu Akbar. Maka urutan ini cocok banget dan ideal banget. Maka seolah-olah kata Al-Munawi ketika mengutip perkataan sebagian ulama yang sebelumnya, beliau mengatakan seolah-olah yang ideal itu urut. Kalau ada yang tidak urut, tidak apa-apa juga gitu. Tapi kalau mau yang afdal, urut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena ini dicintai Allah. Maka seorang ketika memperbanyak, ini merupakan satu ibadah yang bisa menghasilkan kecintaan Allah. Tetapi tentunya bukan berarti kesimpulannya saya akan membatasi setiap pagi doa ini 1000 kali. Kalau sore 500 kali. Sebelum tidur 300 kali. Dan aku akan jadikan ini rutinitas. Nah ini butuh dalil. Ya. Kalau seandainya dia tidak membatasi, tidak apalagi meyakini kalau itu ada nilai tertentu. Yang masuk bulan Muharram, baca ini 100 kali, baca ini 1000 kali. Nah ini butuh dalil karena ibadah itu tidak hanya sekedar dianggap baik atau percobaan. Tetapi memang ada dalilnya sendiri begitu. Intinya hadis pertama tentang zikir yang paling disukai Allah Azza wa Jalla ini adalah 4 kalimat tadi. Hadis setelahnya lebih ringkas dan ini sudah selesai dibahas pada hadis sebelumnya. Disebutkan dalam Hamim, ya, hadis 174 itu. Hamim, Imam Ahmad dalam Musnad, Mim, Bukhari, Muslim, Ta, At-Tirmidhi. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ila Allah an yaqula al-'abd." Kata-kata yang paling disukai Allah Azza wa Jalla dari manusia itu dia mengatakan subhanallah wa bihamdihi. Seperti yang tadi, maha suci Allah dan segala pujian untuknya. Nah, ini merupakan kata-kata yang singkat akan tetapi akan menghasilkan kata-kata yang Allah sukai. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, "Man qala subhanallah bihamdihi fil yaumi 100 marrah ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithla zabatil bahr," atau kama qala SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi dalam satu hari sampai 100 kali, maka Allah akan ampuni dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Akan tetapi seorang tentunya sesuai kemampuan ketika dia mengucapkan doa ini dan bisa untuk membasahi bibirnya,
dengan selalu zikir dan mengingat Allah Azza wa Jal, maka ini adalah keistimewaan. Ya, dan ini mudah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Tidak dibatasi pun tidak masalah. Ya, dan ini yang gampang. Ketika berangkat naik kendaraan, kemudian ketika menunggu giliran, atau ketika akan tidur dan duduk-duduk, atau yang seterusnya, dia ucapkan zikir itu, maka ini taufik dari Allah. Zikir ini kelihatannya enggak perlu modal, tidak usah capek-capek, harus pakai baju dulu atau apa, dia kapan saja bisa mengerjakan. Dalam hadis sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah, selalu zikir kepada Allah dalam segala keadaan. Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa zikir bisa dilakukan dalam keadaan pun tidak ada wudu. Karena tidak menyentuh mushaf dan tidak sedang mau sholat. Maka zikir dalam keadaan seperti itu aman-aman saja selama hadasnya hadas kecil. Adapun hadas besar seperti orang ditimpa junub, maka dia dianjurkan untuk segera berwudu atau menghilangkan hadas besarnya. Dan ini kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir setiap saat dikecualikan dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk zikir, seperti buang hajat. Enggak mungkin Rasulullah SAW zikir dalam keadaan buang hajat. Kemudian ketika berhubungan badan dengan keluarganya, tidak mungkin Rasulullah SAW berzikir. Adapun sebelum itu mungkin ada doanya. Akan tapi ketika melakukan hubungan, maka kondisi seperti itu adalah kondisi yang tidak pas untuk berzikir pada Allah Azza wa Jal. Hadis yang ketiga dari kata-kata yang disukai Allah Azza wa Jal, hadis yang ke-175, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abu Dzar juga, ini disebutkan Ta Tirmidzi Kaf Hal Hakim Hab Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, "Ahabbul kalami ila Allah Ta'ala mastafahu Allah li malaikatihi." Kata-kata seseorang yang disukai oleh Allah Azza wa Jal adalah kata yang Allah siapkan, Allah pilihkan untuk diucapkan malaikatnya. Apa itu? Subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdihi. Nah, ini seperti disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah Azza wa Jal akan membuat manusia. Maka malaikat memprotes. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan saling bunuh-bunuhan? Kenapa enggak cukup dengan kami? Wa nahnu nusabbihuka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami adalah makhlukmu yang selalu mensucikan engkau, memuji engkau, nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, dan kami sucikan engkau. Nah, ini yang sama dengan itu, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Maksudnya, ini kata-kata yang disiapkan Allah untuk malaikatnya agar mereka ucapkan. Kalau kita ucapkan, maka akan lebih disukai Allah. Seperti itu. Dan ini kata Imam Nawawi rahimahullah, ini kalau mau dibandingkan dengan ucapan manusia yang biasa mereka obrolkan, mereka keluarkan, dan mereka lafazkan. Tapi kalau dari semua zikir, maka yang paling afdal kata Imam Nawawi rahimahullah adalah baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang betul-betul firman Allah semuanya. Dari awal sampai akhir, sampai per hurufnya itu firman Allah Azza wa Jal. Sehingga itu yang lebih afdal untuk dibaca. Dibandingkan dengan zikir yang lain, Al-Quran lebih afdal. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi ada beberapa keadaan yang memang Al-Quran tidak afdal, malah dilarang. Karena memang kondisi itu yang diminta adalah mengucapkan doa itu. Gitu. Contohnya apa? Rukuk dan sujud. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas mengatakan, "Umirtu an unuhitu an aqra Al-Quran raki'an aw sajida." Aku dilarang Allah membaca Al-Quran ketika dalam sholat pas rukuk dan sujud. Fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fa'akthiru fihi ad-du'a faqaminun an yustajab lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ruku' Allah agungkan, kalian agungkan Allah. Tapi kalau sujud, maka perbanyaklah doa. Mudah-mudahan Allah akan gampang terima doa kalian ketika sujud. Nah, ini menunjukkan Al-Qur'an secara umum afdal dari zikir. Tapi dalam kondisi tertentu, zikir itu lebih afdal manakala
memang yang diperintahkan dalam kondisi itu adalah zikir, bukan Al-Quran. Malah Al-Quran dilarang seperti itu. Baik. Intinya di tiga hadis yang tadi, ini menunjukkan tentang keistimewaan zikir yang kita ingin selalu membasahi lidah kita dengan mengingat Allah Azza wa Jal. Maka ini adalah pilihan lafaz yang memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rekomendasikan untuk selalu kita baca. Mungkin dalam berkendaraan, lampu merah, mau berangkat, atau mungkin ketika di tempat kerja harus menunggu, atau ada waktu luang untuk apa. Ini kelihatannya sepele, akan tetapi mengerjakannya membutuhkan keseriusan. Baik. Terkadang ada orang sampai nyanyi, terkadang seorang menghilangkan ngantuk, menghilangkan bosan, dia bergumam sendiri dengan lagu atau bergumam dengan kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Seandainya dipakai untuk zikir kepada Allah, luar biasa ini. Baik, terakhir kita tutup dengan hadis yang ke-176. Ini beberapa lafaz yang hampir sama dengan hadis sebelumnya, yaitu manusia yang paling Allah cintai kalau dia memiliki sifat membantu dan manfaat yang bisa ditularkan, dirasakan oleh orang lain. Hadis ke-176. Disebutkan bahwa derajat hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitab Qada'ul Hawa'ij. Kemudian At-Tabarani dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum." Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat. Maksudnya untuk orang lain. Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang engkau berikan kepada hati seorang muslim. Nah, kebahagiaan ini bisa macam-macam bentuknya. Karena seseorang barangkali tidak sama kondisinya. Ada orang yang bahagia ketika ditanya kabarnya, ditanya keluarganya. Ada orang yang berbahagia kalau dikunjungi. Dan tidak semua orang dikunjungi bahagia. Tetapi memang ada orang tersakiti kalau tidak ada yang mengunjungi. Sampai dia tersinggung atau merasa dikucilkan. Biasanya orang ramai di rumah, ternyata sekarang sepi. Apakah orang melupakan dia? Bahkan ada orang yang ketika masuk rumah sakit, sama sekali satupun keluarganya, kawannya, kenalannya yang ingat sama dia. Ketika di tempat kerja dieluk-elukan, begitu dia sakit masuk ruang-ruang yang biasa, dia betul-betul merasa hampa karena tidak ada satupun yang mengunjungi. Begitu ada orang yang tidak kenal, ini Ana ceritakan karena ada seorang kawan dulu di Madinah. Dia orang keturunan Afrika tapi sudah lahir di Arab Saudi. Tapi subhanallah, kawan kita ini dia terkenal sekali. Setiap hari Kamis mesti menyisakan waktu untuk masuk ke rumah sakit sampai dia dikenal di pegawai rumah sakit. Ini mesti datang dan tidak kenal siapa-siapa. Dia datang hanya untuk mengunjungi orang sakit. Dia datang, dia tanya saja, "Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan antum yang sabar. Dan sakit apa?" Sudah, hanya tanya itu dan mendoakan. Subhanallah, sebagian mereka sampai nangis dikunjungi. Nangis karena keluarganya sendiri tidak datang. Tidak ada yang nanyain. Dia datang itu terharu sekali dia dikunjungi. Oh, ternyata ada yang kunjungin saya. Maka ada orang yang memang ketika kebahagiaannya dikunjungi. Ada orang yang memang kebahagiaannya diajak untuk berdiskusi, ngobrol. Atau apalagi ada orang yang memang dibantu urusannya. Bahkan sebagian orang barangkali suka kalau didengarkan curhatannya. Tidak semua orang bisa memberi. Tetapi ketika dia bisa mengutarakan pendapat, menurut saya kalau begini gimana? Ternyata masukan itu bermanfaat, maka orang bisa bahagia. Dan orang yang tadi bertanya, minta nasihat dan masukan, kemudian dia kasih masukan dan pas, wah luar biasa. Ini masuk dalam hadis ini, anfa'uhum. Ya. Dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan mesti meskipun manfaat tidak harus dengan pemberian. Bisa hadiah, bisa pendapat, bahkan bisa sekedar mendengarkan curhatan seperti kita sebutkan tadi.
Karena ada orang yang pengen mengeluarkan isi hatinya. Dia mau minta pendapat sudah capek, tapi ketika ada orang mendengarkan keluh kesahnya, dia merasa terobati. Dan mahal ada orang bisa sabar mendengarkan keluhan orang lain. Ya, maka disebutkan kalau ada orang yang bisa memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain, ini merupakan perbuatan yang disukai, dicintai Allah. Au takshifu anhu kurbah, atau menghilangkan kesulitan orang lain. Kesulitan apa? Ada orang punya kesulitan ekonomi, ada orang punya kesulitan kesehatan, ada punya kesulitan tugas dan pekerjaan. Ya, subhanallah, dulu waktu kita kuliah pernah kita merasakan kesulitan berat sekali. Ini tugas, bagaimana cara mengerjakannya? Kita baru awal kenalan dengan pelajaran, ada bahas, ya istilahnya penulisan tentang ilmu hadis. Kita enggak ngerti bagaimana caranya. Ketemu sebagian senior, ustadz kita, kalau kita sebutkan dia kenal kita ya. Dan cerdas sekali ustadz itu. Ketika anak tanya, ini gimana caranya? Ustadz itu bukannya memberitahu, tapi malah, ah gampang kayak gitu aja. Gitu. Gampang itu, gampang. Anak mau nanya aja sudah jadi ragu. Ya, kayaknya ini ustadz levelnya jauh banget di atas anak. Kalau orang tanya kayaknya hanya ngerepotin aja. Begitu kena dengan apa namanya kawan yang lain, masih satu level dengan ustadz itu. Dia mengatakan, bagaimana? Gampang aja, antum cari buku yang tadi ditugaskan itu, kumpulin. Antum tulis semuanya, lalu antum himpun yang sama dihilangkan, yang berbeda diringkas, kemudian jadilah itu karya ilmiah. Gitu. Subhanallah, dari situ pekerjaan yang kelihatan tadi berat apa segala macam, langsung terbayang. Oh iya, kayak gitu akhirnya. Kerjakan, Masya Allah. Kita bayangkan, orang itu tidak mengerjakan tugas kita atau bahkan membantu, tapi memberikan pendapat. Ini namanya menghilangkan kesulitan. Apalagi kalau seandainya kesulitan orang macam-macam, ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan seterusnya. Baik. Au taqdi anhu dainan. Engkau bayarkan hutangnya. Wah, ini lebih tidak butuh penjelasan. Orang dilihat hutang itu, kalau dapat uang sedikit kemudian dipakai untuk bayar hutangnya, bahagia sekali dia. Ya. Au tadrudu anhu ju'a. Atau engkau menghilangkan rasa lapar, memberikan makanan. Entah diajak makan bersama atau kasih makanan. Kalau tepat sasaran, para ulama mengatakan sedekah itu akan lebih berpahala besar. Au it'amun fi yawmin dhi masghabah. Orang yang ingin mendapatkan pahala besar, dia kasih makan di saat orang-orang sedang kelaparan. Kita ngasih makan, kelihatannya sederhana, apalagi makanan. Kita beli satu porsi makanan dengan minumnya, kita kasih orang yang kebetulan orang susah makan sekali, dia akan berbahagia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan makanan walimah itu bisa dikatakan makanan jelek-jelek. Karena orang yang butuh lagi lapar enggak dikasih, enggak diundang. Tapi justru orang yang sudah bergelimang kemewahan, tapi dia relasi kerja, dia jauh pun diundang. Maka maksudnya ketika orang bisa memberi makan kepada orang lain yang membutuhkan sekali, ini merupakan amal yang paling disukai Allah Azza wa Jal. Wala an amshiya ma'a akhil muslimi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjidi syahra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan berjalan bersama saudara muslim untuk menyelesaikan kebutuhan, untuk menyelesaikan tanggungan dia, lebih aku sukai daripada aku iktikaf di masjidku ini satu bulan. Dan ini Masjid Nabawi. Salat aja 1000 kali lipat. Apalagi kalau satu bulan iktikaf pula. Ternyata Nabi SAW menyatakan, lebih aku sukai selain iktikaf itu, kalau aku bisa jalan untuk memenuhi kebutuhan saudaraku. Ini menunjukkan penekanan bahwa pahalanya besar sekali. وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Orang yang bisa menahan emosinya, maka Allah akan menutupi aib-aibnya pada hari kiamat. وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Orang yang berusaha menahan diri, padahal kalau dia mau meluapkan amarahnya, bisa dia. Tapi dia tahan, maka Allah Azza wa Jalla akan jadikan dirinya ridha nanti pada hari kiamat. وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ تَعَالَى قَدَمَهُ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ. Orang yang berusaha
menyelesaikan tanggungan, membantu urusan saudaranya. Dia jalan bersama, kemudian dia membebaskan kesulitan kawannya, membantu. Maka Allah Azza wa Jalla akan menetapkan, mengokohkan kakinya pada hari kiamat, memudahkan urusannya. Wa inna su'al khuluqi la yufsidul amala kama yufsidul khallul asal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ingat, sesungguhnya akhlak yang buruk akan merusakkan amal seseorang. Ya, akhlak yang buruk akan merusakkan amal seseorang seperti ada cuka merusak manisnya madu. Bagaimana itu? Maksudnya, kalau madu manis yang dijadikan obat, tapi dicampur makanan yang lain, rusak. Apalagi cuka-cuka yang memang rasanya antum tahu kayak begitu. Kecut-kecut bagaimana, dicampur sama ini, rusak itu. Ya, kalau pas tepat sasaran, gak apa-apa. Tapi ini madu, dicampur sama cuka. Maksudnya, orang beramal bagus sekali, sedekah, atau puasa, atau belajar, atau nyumbang, atau haji, umroh, bangun masjid, dan seterusnya. Tapi karena akhlak yang jelek, semua amal yang tadinya bagus itu rusak bisa jadi. Apa akhlak jelek? Macam-macam akhlak jelek itu. Ada hasadnya, ada saingannya, ada bakhilnya, ada wal'iyadu billah riaknya. Ya. Sehingga amal yang tadi kelihatannya sudah sempurna akan dirusakkan oleh akhlak yang jelek itu. Berarti hadis ini menunjukkan agar seseorang menjauhi akhlak yang buruk. Dan seburuk-buruk akhlak, sebagaimana kita tahu contoh-contohnya, kita berburuk sangka, berburuk perilaku kepada sesama, maka berburuk perilaku kepada Allah merupakan seburuk-buruk akhlak itu pula. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita pelajari, semoga ada manfaatnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan kami ajak Anda ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum untuk bersoal jawab di sesi berikutnya ini. Dan bagi Anda yang bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita akan angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu ya. Silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali kepada Anda semuanya. Khotbah Islam azani Allahu ayyakum. Bagi Anda yang bertanya di kesempatan malam hari ini dalam kajian kita yang telah kita simak bersama, kami persilakan kepada Anda yang bertanya di layanan telepon 0218236543. Ya, Naam, silakan.
1: Halo.
0: Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu.
1: Halo, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
1: Halo.
0: Iya, halo, silakan Ibu. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Baik, assalamualaikum. Ya, kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dan berada di mana Ibu?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, dengan siapa dan berada di mana? Baik, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Sepertinya ada gangguan dari komunikasi telepon kami. Mohon maaf kepada Anda yang telah terhubung. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Sebentar, kami bacakan dulu.

0: Andainya seorang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, dan seterusnya. Ini semua doa-doa di dalam Al-Qur'an boleh. Ya, boleh dibaca. Bukan karena dia baca Al-Qur'an tapi baca doa. Nah, adapun membaca basmalah, kenapa membaca basmalah? Ya. Kenapa harus membaca basmalah? Kecuali kalau dia akan membaca doa yang memang diawali dengan bacaan basmalah, akan tetapi wallahu alam, doa yang dipanjatkan di dalam sujud atau duduk di antara apa duduk sebelum salam dan seterusnya, wallahu alam, tidak diawali dengan basmalah. Wallahu alam bissawab.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu, mohon menyimak lewat telepon saja Bapak Ibu, dan tolong dimatikan terlebih dahulu suara televisi ataupun radionya.
2: Oke. Baik, saya mau dari Hendro di Kelapa Gading.
1: Iya, silakan Pak Hendro. Baik, Bapak, mohon maaf Bapak, Bapak cukup menyimak laptopan saja Bapak, karena jika Bapak menyimak televisi agak delay, jadi agak waktunya agak lama untuk menyimaknya Pak. Langsung saja Pak, pertanyaannya apa Bapak?
2: Ya, pertanyaannya adalah, selama ini yang pertanyaannya adalah, selama ini yang saya tahu sholat itu niat kan tidak dilafalkan. Tadi manakala kita melihat niat pada umroh atau haji, itu kenapa harus dilafazkan ya?
1: Baik, cukup Bapak ya pertanyaan Pak ya, cukup Pak ya, terima kasih Pak atas ya, pertanyaannya. Iya, baik. Kembali kami informasikan kepada Anda semuanya, khotbah Islam azan ya Allah wa iyakum, bagi Anda yang bertanya, mohon agar dimatikan suara televisi atau radionya, karena kami cukup ada suara yang feedback sehingga tidak cukup mendengar dengan baik pertanyaan yang Bapak ajukan ataupun yang ditanyakan. Dan juga yang kedua, suara di televisi ada delay, itu ada jeda sekian detik sehingga tidak perlu menyimak lewat televisi tapi cukup menyimak lewat telepon saja. Baik Ustaz, pertanyaan dari Pak Hendro tentang bagaimana dengan ucapan di saat umroh dan juga haji yang dilafazkan, yang dianggap sebagai niat Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Baik, ini bukan niat yang dibaca dengan suara keras. Ini memang dikira seperti itu oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Tetapi sudah dibantah oleh sebagian lain ulama Syafi'iyah. Ini dinukil oleh Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam. Jadi ungkapan untuk masuk ke nusuk, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, itu bukan niat seperti dalam tindakan sebelum sholat, tetapi sama dengan takbiratul ihramnya. Sama dengan takbiratul ihramnya. Kalau orang mengatakan Allahu Akbar, dia masuk ke dalam sholat, maka ini juga sama. Labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjah, ini masuk dalam nusuk. Bukan niat untuk masuk dalam nusuk, bukan. Kalau niat mau masuk dalam nusuk, maka dia akan mengerjakan, saya nanti insyaAllah akan memilih tamattu' hajinya. Saya insyaAllah akan melaksanakan umrah di siang hari misalkan. Nah itu niatnya. Tapi ketika dia sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, itu bukan niat lagi, tapi itu adalah seperti takbiratul ihram untuk orang yang salat. Meskipun kita tahu dalam syariat bahwa ucapan itu kalau seandainya ada dalam hati tapi tidak terucap dalam mulut, karena misalkan mulutnya betul-betul capek sekali atau sakit atau apa, maka dalam hati dia mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Ya, labbaik Allahumma umrah. Nah, ini karena sariawan semua misalkan akhirnya enggak bisa untuk mengucapkan atau lagi sakit semua, sah. Ya, sah, tapi itu adalah zikir yang ada di dalam

0: prosesi masuk ke dalam nusuk dan bukan niat. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Demikian jemput Pak Hendro, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan malam hari ini. Kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, Bapak, Ibu, silakan, sudah terhubung.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Bapak di Jakarta Timur.
1: Dengan Pak siapa, Pak?
2: Pak Marji.
1: Pak Marji. Silakan Pak Marji, pertanyaannya apa, Pak?
2: Saya sholat di satu masjid. Setiap Jumat membaca surat sajadah. Langsung sujud. Kemudian bangkit lagi. Itu nggak termasuk 3 rakaat, Ustaz.
1: Baik. Cukup, Pak. Pertanyaan saja, Pak. Pak Marji, cukup?
2: Ya, cukup.
1: Baik, terima kasih. Pak Marji, pertanyaannya kita simak bersama jawaban dari Ustaz. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Baik, itu bukan nambah rakaat, tetapi itu adalah gerakan sunnah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah kalau tidak salah, beliau apabila sholat Jumat di pagi hari beliau membaca surat sajdah. Ya, beliau membaca surat sajdah dan beliau sujud kemudian bangun lagi, dan memang kaifiyah atau caranya seperti itu, dan itu bukan merupakan tambahan rakaat. Kalau tambahan rokaat, otomatis akan merubah gerakan dan rokaat sholat. Nah, tetapi itu sunnah. Maka, kalau seandainya ada orang terlambat, datang setelah imam sujud tilawah. Jadi dia datang karena masbuk, bukan masbuk sebenarnya, itu terlambat datang setelah takbiratul ihram sudah dimulai, kemudian bacaan sampai innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharu sujjada. Sabuha bi'amdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud. Kemudian bangun dia lanjut. Tatajafa junub ma'anil badaji. Datang orangnya. Kemudian dia sholat. Kemudian dapat rukuknya. Kemudian dia berdiri. Kemudian dapat sujudnya. Maka dia tidak dikatakan masbuk, ketinggalan satu rokaat. Karena sujud tadi itu bukan hitungan rokaat. Kalau seandainya dikatakan itu rokaat, berarti orang yang datang itu masbuk, ketinggalan satu rokaat. Kemudian kalau kita pelajari lagi hal yang serupa dan semisal, seperti sholat gerhana, ya, sholat gerhana. Mungkin kita sudah tahu sholat gerhana itu imam baca alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim al-fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku. Setelah ruku bangun lagi, baca al-fatihah lagi, baca surat lagi, baru ruku. Nah, ruku yang kedua ini adalah ruku untuk menyelesaikan satu rakaat. Nah, kalau seandainya ada makmum terlambat, dia gak ngerti kalau ada sholat kusuf, baru setelah nyadar kok ada suara itu dari masjid, oh sholat kusuf, iya tadi sudah diumumin, langsung dia segera berangkat ke masjid. Ternyata setelah dia berangkat ke masjid, rukuk yang pertama tadi sudah selesai, sekarang imam sudah membaca al-fatihah dan surat yang kedua, kemudian dia dapat rukuk imam yang kedua, maka dia tidak dikatakan masbuk. Karena rukuk yang pertama tadi adalah rukuk yang sunnah. Seperti itu, dan itu bukan tambahan rokaat, tapi karena memang tata cara sholat sujud tilawah dan sholat gerhana seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Pertanyaan dari Pak Marji dari Jakarta. Ada pertanyaan terakhir saat perjumpaan kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang pada dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik. Seorang yang pelajari hadis, berusaha meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segala aspek kehidupannya, akhlaknya, ibadahnya, ucapan-ucapan dan semua keberanian, kelemah lembutan dan semuanya, maka dia akan menjadi seorang muslim yang ideal. Maka cara yang paling tepat untuk menjadi orang yang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ingin mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan mempelajari sunnahnya. Terakhir, ada ungkapan seorang ulama ahli hadis, man talabal hadis faqad talaba a'la umuriddin fayajibu an yakuna khairan nas. orang yang belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia telah mempelajari ilmu agama yang paling tinggi. Maka sudah semestinya dia menjadi orang yang paling afdol. Maka kita berharap kita menjadi orang yang afdol. Caranya bagaimana? Belajar hadis dan menerapkannya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai ahlinya. Ini dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas kesempatan yang telah kita simak bersama. Kepada Ustaz kami sampaikan jazakumullah khairan barakallahu fikum atas waktu yang telah beliau berikan di malam hari ini. Di sela-sela kesibukan dalam dakwah beliau, di sisa waktu istirahat beliau, beliau masih menyempatkan menyampaikan materi yang penuh dengan faedah yang telah kita simak bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan keluarga beliau dan meluaskan keilmuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah. Allahumma amin. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan kami kru Roja Celangsi dan kru televisi Jember yang telah bekerja sama menghadirkan acara ini tengah-tengah kalangan kaum muslimin yang telah Allah mudahkan bagi kita semuanya menghadirkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kembali bagi kita untuk kembali menghadirkan kajian ini di tengah kalangan kaum muslimin insyaallah pada pertemuan berikutnya. Dan untuk Anda semua ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dari awal hingga akhir acara. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah dalam pembahasan kitab Shahih Jami' Shaghir pada pertemuan yang akan datang di hari Kamis untuk kita simak kelanjutan pembahasan kitab tersebut. Akhir kalam kami sampaikan kepada Anda semuanya, tetap menjaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan di malam hari dan juga keberkahan dan memberikan kita karunia hingga esok pagi. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Al-kalimatut thayyibah.
6: Alam tara

Dan kepada kita untuk berdoa di setiap penghujung salat kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, mudahkanlah hamba, bantulah hamba untuk bisa berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki, memperindah ibadahku kepadamu. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada Rasul Mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada siapapun di antara umat beliau yang istiqamah, beriltizam, konsisten di atas tuntunan dan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sering diingatkan akan sebuah surat yang pendek di dalam surat tersebut. Ada sesuatu yang sangat mendasar di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga sepantasnya lah bagi diri seorang hamba, baik ia seorang laki-laki, muslim, mukmin, ataukah ia seorang wanita, muslimah, mukminah, untuk senantiasa memperhatikan surat yang meskipun pendek ini memiliki makna yang luar biasa besar dan sangat berarti dalam kehidupannya, yaitu surat Al-Asr, di mana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata, "Law ma anzalallahu ala hadhihi al-ummati suratan illa hadhihi as-surah lakafathum." Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kepada umat ini kecuali satu surat saja, maka niscaya sudah cukup bagi mereka. Di dalam surat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa, dengan waktu. Siapa di antara kita yang hidup di dunia ini tidak bersinggungan langsung dengan waktu? Tidak mungkin. Pasti siapapun di antara manusia, dia akan melewati waktu-waktu dari satu bagian ke bagian yang lain. Di dalam surat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wal asri, demi masa, demi waktu. Sebagian ahli tafsir menyebutkan riwayat ulama ussalaf bahwa wal asri adalah demi waktu asar, khusus waktu asar. Tetapi ahli tafsir yang lain di antara ulama ussalaf menyebutkan demi masa secara umum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu, masa. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu tersebut memiliki kedudukan istimewa di sisinya. Demi masa, kata Allah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya setiap manusia itu berada di dalam kerugian. Ibu-ibu sekalian rahimakunallah, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita adalah seorang manusia, tidakkah kita takut akan pernyataan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya setiap manusia itu berada di dalam kerugian? Maka kita takut. Siapapun yang memiliki fitrah lurus, fitrahnya masih lurus, jiwanya hanif, hatinya bersih, dia akan takut dari sebuah kerugian. Dia hanya akan berharap keuntungan, kebahagiaan, kejayaan, kemenangan.
Tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal insana lafi khusrin.

0: Sungguhnya setiap manusia berada di dalam kerugian. Illa, kecuali. Jadi ada pengecualian. Sehingga setiap manusia yang terancam berada di dalam kerugian. Mungkin mereka khawatir akan hal ini. Kekhawatiran itu diberikan solusi. Kekhawatiran tersebut terkecualikan. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman, maka mereka tidak merugi. Wa amilus salihat. Keimanan mereka diiringi dengan amal yang salih. Keimanan berdasarkan ilmu yang benar. Keyakinan berdasarkan sumber yang benar. Apa itu sumber yang benar? Dari mana kita bisa beriman dan iman kita itu benar? Kalau bersumber dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang-orang yang beriman, yang di atas keimanan mereka, mereka senantiasa membangun keimanan itu dengan ilmu yang benar, dengan ilmu yang lurus. Wa amilus salihat, karena ilmu yang berbuah iman akan menghantarkan si empunya kepada amal yang salih. Jadi yang pertama, pengecualian kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya mereka beramal salih. Selanjutnya mereka watawasaw bilhaqqi watawasaw bissabri. Mereka yang senantiasa tawasaw, saling berwasiat, saling memberikan nasihat, saling mengingatkan dengan hak, dengan kebenaran. Watawasaw bissabri. Dan juga saling berwasiat dengan kesabaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa surat ini memiliki 6 hal yang perlu kita catat. Yang pertama adalah sumpah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu yang agung lagi mulia, yaitu waktu. Sehingga seharusnya setiap hamba muslim ataupun muslimah senantiasa memperhatikan waktu dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan di akhir surat Asy-Syarh, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Dan apabila engkau telah luang, telah usai dari melakukan sebuah amal yang baik, yang salih, فَانْصَبْ, maka bersegeralah untuk melakukan amal baik, amal salih berikutnya. Tidak ada waktu kosong. Karena waktu kosong adalah ancaman besar bagi jiwa seorang hamba berada di dalam keterlenaan. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua kenikmatan yang mayoritas manusia tertipu dengan keduanya. Sehat, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Ini pelajaran yang pertama dalam surat Al-Asr. Yang kedua adalah sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kita sebagai manusia terancam untuk berada di dalam kerugian. Siapa yang memberikan ancaman tersebut? Siapa yang memberikan gambaran bahwa manusia terancam di dalam berada di dalam sebuah kerugian? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar agar kekhawatiran kita berada di dalam kerugian tersebut bisa teratasi. Bisa kita selamat dari ancaman kerugian tersebut dengan 4 hal. Dengan iman yang didasari ilmu yang benar. Dengan amal salih. Dengan tawasi bil haq. Saling menasehati, saling mengingatkan, memberikan wasiat dengan yang hak, yang benar. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat, mengingatkan, memberikan nasihat dengan kesabaran. Ibu-ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sesungguhnya jika kita ingin membahas lebih lanjut tentang tawasaw bil haqqi, Bagaimanakah kita bersemangat untuk menjalankan tawasi bilhaq, berdakwah, mengajak manusia berada di dalam kebaikan? Maka kita termotivasi mengingat ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 125. Surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 125. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sebuah redaksi perintah. Ud'u, berdakwahlah, saling memberi nasihatlah, saling berbagi wasiat kebaikanlah. Ud'u, berdakwahlah, ila sabili rabbika, mengajak manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan hikmah. Berdakwah mengajak manusia dengan menuju jalan Allah dengan cara hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan memberikan mau'izah, nasihat, ujangan dengan baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jikalau suatu saat kita berada di dalam forum dialog, bahkan mungkin sampai berdebat, berjidal, maka lakukanlah pula itu dengan ahsan, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terindah. Sehingga semangat kita untuk berdakwah, karena dakwah disebutkan tadi, selain iman, kita kalau ingin selamat dari kerugian, kita beriman, beramal saleh, dan berdakwah, mengajak manusia kembali kepada kebenaran, mengajak manusia kembali kepada kesabaran. Itu dilakukan di dalam koridor-koridor yang telah ditetapkan di dalam Islam. Berdakwah. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan amal berupa dakwah di dalam sebuah ayatnya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang ucapannya lebih baik, lebih indah daripada seseorang yang berdakwah mengajak manusia menuju Allah? Wa 'amila salihan, dakwahnya itu diiringi pula dengan amal yang saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan ia mengikrarkan bahwa dirinya termasuk kaum muslimin. Maka dakwah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dakwah itu adalah sesuatu yang utama. Mengajak manusia menuju jalan Allah, menuju kebenaran adalah sesuatu yang mulia, dan kemuliaan itu diraih dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu diperhatikan sebagaimana tadi disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 125 adalah dengan berdakwah dengan hikmah. Di dalam ayat yang lain, surat Yusuf ayat 108 misalnya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sebuah ayat yang Allah firmankan tentang dakwah, tentang keutamaan dakwah, dan dakwah itu dibangun di atas cahaya ilmu dengan hikmah. Allah menyatakan, "Qul hadhihi sabili." Katakan bahwa ini adalah jalanku. Katakan wahai Muhammad, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengatakan kepada kita semua sebagai umatnya, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Islam, berserah diri sepenuhnya di bawah ketaatan kepada Allah, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku berdakwah mengajak manusia menuju Allah, bukan menuju kepada kelompok tertentu, kepada tempat tertentu, kepada sikap fanatisme tertentu? Tidak. Tetapi mengajak semua manusia menuju Allah. Bukan kepada pribadinya, bukan kepada tempatnya, bukan kepada kelompoknya, bukan kepada pakaiannya, dan seterusnya. Tidak, tetapi kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Tapi ala basiratin, di atas cahaya ilmu. Ana wa manittaba'ani, siapa yang berdakwah mengajak Allah dengan cahaya ilmu, dengan basirah, dengan ilmu itu siapa? Ana Rasulullah. Katakan bahwa ini adalah jalanku, wahai Muhammad. Engkau mengajak manusia menuju jalan Allah di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, Rasulullah dan siapapun yang menempuh jalan beliau, yang mengikuti keteladanan beliau. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Oleh karena itu, berdasarkan ayat-ayat ini dan ayat-ayat lain yang senada maknanya, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya seseorang dapat terhindar dari kekhawatiran menjadi hamba yang merugi bila mana ia beriman, beramal salih, dan berdakwah. Namun perlu diingat bahwa dakwah mengajak manusia itu kepada Allah, dilaksanakan dengan hikmah. Ibu-ibu sekalian, saudara-saudariku rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ada yang menarik untuk kita telisik lebih lanjut tentang hikmah itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 269, yang mungkin mengikuti dengan catatan atau mungkin dekat dengan mushaf Al-Quran bisa menulis ayat 269 surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, yu'til hikmata man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hikmah kepada yang Allah kehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang telah dianugerahkan oleh Allah berupa hikmah, maka ia telah dianugerahkan banyak sekali kebaikan. Dengan demikian, manakala kita punya semangat untuk berdakwah, berbagi kebaikan dengan orang lain yang mungkin belum mendapatkan kebaikan, setelah kita dianugerahkan oleh Allah kebaikan tersebut, kita ingin orang lain bisa mendapatkan kebaikan yang serupa, maka kita menjalankan dakwah ini dengan cara hikmah. Bagi ibu-ibu mungkin yang merasa alhamdulillah telah mengenakan jilbab sebagaimana tuntunan Islam, kemudian ada saudaranya, tetangganya, kerabatnya, teman sejawatnya di kantor dan di seterusnya, ada yang mungkin belum Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan hidayah untuk berjilbab misalnya, maka ibu bersemangat untuk mengajaknya bisa berjilbab, maka ibu berdakwah. Namun ingat, dakwah ini perlu dijalankan dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah mengajak manusia menuju jalan Allah dengan hikmah. Apa itu hikmah? Mungkin kita akan bertanya, apa itu hikmah? Dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa hikmah itu adalah fi'lu ma yambaghi, melakukan sesuatu yang memang seharusnya dilakukan. Alal wajhi alladhi yambaghi, sesuai dengan ketentuan yang memang seharusnya. Fil waqti alladhi yambaghi, di waktu yang memang seharusnya. Artinya melakukan sesuatu yang tepat dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Dan ini tentu saja bisa digali juga dengan ilmu. Ketika kita punya semangat untuk berdakwah, berdakwah mengajak orang tua kita, mengajak istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita, tetangga kita, kerabat kita, dan seterusnya, maka kita bersemangat untuk menjalankan dakwah ini dengan hikmah. Apa itu hikmah? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim ketika beliau menjelaskan ayat 269 dalam surat Al-Baqarah tadi, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah menganugerahkan hikmah kepada yang dikehendakinya, dan barang siapa yang telah dianugerahkan hikmah maka sungguh ia telah dianugerahkan kebaikan yang banyak. Maka kita mengejar hikmah di dalam berdakwah. Apa itu hikmah? Sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tepat, sesuai dengan ketentuan yang tepat, di waktu yang tepat. Kalau kita melakukan sesuatu tidak tepat karena masih dangkal ilmu kita, maka tidak menjadi hikmah. Sudah dilakukan sesuai dengan ilmu yang tepat, tetapi cara penyampaiannya tidak tepat, menjadi tidak hikmah. Yang kita lakukan tepat sesuai dengan bimbingan ilmu, caranya tepat, tetapi waktunya tidak tepat, tidak menjadi hikmah. Tiga di dalam satu paket hikmah sesuai dengan penjelasan Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah. Lakukan dengan tepat, sesuai dengan panduan tepat, dan di waktu yang tepat, maka kita akan mendapatkan hikmah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan. Maka sesungguhnya hikmah itu adalah sebuah karunia dari Allah. Jika seseorang itu bisa telah mencapai derajat hikmah, maka sungguh ia telah diberikan karunia yang begitu mahal. Karena dengan hikmahlah seseorang itu bisa terbedakan dengan yang lain. Perlu diketahui bahwa setiap orang memiliki kondisi khusus, memiliki daya paham khusus, memiliki kesiapan untuk menerima kebenaran berbeda dengan yang lain, memiliki kesiapan untuk mematuhi, tunduk di bawah kebenaran juga berbeda. Maka hal tersebut perlu menjadi pertimbangan kita apabila kita akan berdakwah dan kita sedang akan berdakwah dengan hikmah. Kita perlu ingat tersebut, hal tersebut. Sehingga seorang da'i, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syeikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di di dalam mentafsirkan ayat 269 surat Al-Baqarah tadi, kata beliau, berdakwahlah mengajak manusia. Surat An-Nahl ayat 125, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat 125 dalam surat An-Nahl, beliau menyebutkan, berdakwahlah mengajak manusia dengan mengetahui kondisinya, kesiapannya untuk menerima, kesiapannya untuk tunduk dan patuh, daya pahamnya, daya tangkapnya, itu perlu diperhatikan. Terlebih lagi, selain itu diperhatikan, memperhatikan juga untuk memulai dakwah ini dengan sesuatu yang lebih prinsipil. Ketika seseorang itu berdakwah mengajak orang lain menuju kebaikan, menuju kebenaran, dia harus tahu, dia harus memiliki ilmu. Dengan apa dia memulai, kapan dia memulai, bagaimana cara memulai, siapa orang yang sedang saya hadapi, dan bagaimana penyampaian kepadanya. Ini harus diketahui. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa makna ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, artinya adalah hikmah dengan mengetahui man tukhatib, siapa yang engkau ajak bicara, bima tukhatib, dengan cara apa engkau mengajak bicara, alama tukhatib, apa ilmu yang engkau sedang sampaikan kepada orang yang diajak bicara. Semuanya harus dengan rincian ilmu. Mohon maaf, mungkin ada baiknya kita coba sebutkan beberapa contoh. Kalau tadi mungkin contoh ketika seseorang, seorang ibu sudah berjilbab dan dia ingin berbagi kebaikan jilbab tersebut dengan orang lain, temannya misalnya atau tetangganya dan seterusnya, maka hendaklah sang ibu itu memulai dakwahnya, mengajak temannya itu untuk berjilbab dengan cara yang hikmah. Seandainya yang diajak untuk berjilbab memang terbiasa menggunakan pakaian, mohon maaf, mini misalnya, terbiasa menggunakan pakaian mini, plus dia masih sering datang ke kuburan untuk melakukan kesyirikan, maka pertanyaannya adalah, apa yang lebih dahulu saya akan ajak orang tersebut untuk kembali kepada Allah? Apakah saya akan memulai dengan titik kesyirikan tersebut atau saya akan memulai dengan jilbab? Kira-kira jawabannya apa, ibu-ibu? Kita akan memulai dengan dakwahnya agar ia meninggalkan kesyirikan yang ia lakukan di kuburan. Kenapa? Karena asas keislaman seseorang dibangun di atas tauhid, sementara syirik adalah lawan dari tauhid. Kalau seandainya wanita tersebut lebih dahulu kita ajak untuk berjilbab dan ternyata dia berjilbab, namun ia meninggal dunia sebelum bertaubat dari kesyirikannya, maka dia meninggal dunia di atas kesyirikan dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dan tidak akan memberikan ampunan kepadanya. Sebaliknya, kalau seandainya ia diajak untuk terlebih dahulu melepaskan kesyirikannya, sampai pun kalau dia belum menggunakan jilbab, dia bertaubat dari kesyirikan, dia meninggalkan segala perbuatan kesyirikan, kemudian dia meninggal dunia sebelum dia menggunakan jilbab, maka besar harapan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Wanita tersebut masih berada di dalam sebuah harapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain itu bagi yang Allah kehendaki. Contoh sederhana dalam masalah hikmah berdakwah. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah fenomena di mana ada seorang pembimbing atau seorang ustadz yang menghadapi sekelompok jamaahnya. Artinya ada beberapa orang yang berkumpul bersamanya untuk mendengarkan sebuah penjelasan. Dia tahu benar bahwa yang ada di hadapannya itu tidak semuanya berada pada kapasitas ilmu tertentu, tidak seragam ilmuan, keilmuannya. Ada yang sudah lama mengaji tentang Islam, mengkaji Islam, sudah mengerti banyak di antara hukum-hukum Islam. Dia sudah berjilbab sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain masih pemula, baru ala kadarnya. Dia tahu persis hal itu. Namun kemudian dengan gegabahnya dia berkata, "Kalian semua harus menjadi sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Kemudian dia berkata, "Karena mereka adalah as-salafus salih dan seterusnya, tapi banyak pemula yang tidak kenal siapa itu as-salafus salih. Apa itu ungkapan atau istilah as-salafus salih?" Dia tidak tahu. Maka saya teringat dengan yang disampaikan oleh Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu berpesan kepada siapapun di antara umat Nabi Muhammad yang bermaksud ingin berdakwah, apa kata Ali ibn Abi Talib? Khatibun nasa bima ya'lamun. Ajaklah manusia itu berbicara tetapi dengan apa yang mereka pahami. Ketika kita berbicara tentang Islam, mengajak orang untuk kembali kepada Allah, kepada Islam, maka sesuai dengan yang mereka ketahui, perlahan-lahan, setahap demi setahap. Itulah ar-rabbaniyatu fil ilm. Ali ibn Abi Talib berkata, khatibun nasa bima ya'lamun. Ajaklah bicara, sampaikan kepada manusia sesuai dengan kadar keilmuan mereka. Kemudian Ali ibn Abi Talib menyebutkan apa alasan pesan tersebut. Aturiduna an yukadzaballahu wa rasuluh? Akankah kalian berharap didustakannya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dengan mengajak bicara seseorang dengan apa yang dia tidak mengerti, dia tidak pahami? Resikonya adalah dia akan mendustakan ayat, dia akan mendustakan hadis, dia akan mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu ini bertahap, dakwah ini pun bertahap. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kalian rabbaniyin. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa ar-rabbani, seorang alim yang rabbani, adalah seseorang yang mengajarkan ilmu, yang mendakwahkan ilmu ini secara bertahap. Dari yang paling mendasar terus terbangun sampai ke atas. Dari yang paling asas, dari yang paling mendasar terus meningkat dan berkembang. Tidak serta-merta disampaikan begitu saja. Dan ini penting untuk kita perhatikan. Sebab jika kita tidak memperhatikan al-hikmah di dalam berdakwah, resikonya bahwa dakwah ini akan didustakan. Dakwah ini akan dikucilkan. Dakwah ini akan dijauhi. Dakwah ini akan dicela. Padahal Islam mengajarkan bagaimanakah semestinya dakwah ini disampaikan. Tata caranya begitu lengkap. Dan kita bisa dapatkan banyak sekali contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam berdakwah. Di antara contoh yang sering kali kita dengar dan diulang-ulang di banyak majlis pengajian, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengenal seorang Yahudi. Dan suatu hari seorang Yahudi itu jatuh sakit. Dengan kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah orang Yahudi tersebut bukan sekedar hanya untuk menjenguk sakitnya, tetapi beliau membawa misi dakwah. Jadi bukan berarti kalau kita itu berdakwah kita akan tutup mata siapa, kapan, di mana, bagaimana cara kita menyampaikan dakwah. Tidak, kita harus tahu. Ala basirah, di atas ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Yahudi tersebut dan mengajaknya untuk mengikrarkan syahadah. Mengikrarkan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperkenalkan kebenaran kepadanya. Siapa orang itu? Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya, tidak hanya sekedar menjenguk, tapi lebih daripada itu beliau membawa semangat dan misi dakwah. Diperkenalkan Islam, diperkenalkan Allah, diperkenalkan risalah yang mulia. Sampai akhirnya seorang anak Yahudi ini atau pemuda Yahudi ini sudah terbuka untuk menerima dakwah. Kemudian ia melihat kepada ayahnya, seakan-akan meminta restu, izin dari ayahnya untuk meninggalkan agama Yahudi dan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Belum lagi pemuda Yahudi itu berkata-kata apapun kepada ayahnya. Ayahnya tahu apa yang dimaksudkan oleh putranya. Sang ayah berkata, "Ya bunayya ati' abal Qasim." Wahai putraku, taatilah Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak ini pun mengikrarkan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah. Ini kepada seorang non-muslim. Hikmah lain di dalam berdakwah adalah di dalam menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Adalah kisah yang juga mungkin sudah sering kita dengar. Ketika ada seorang Arab pedalaman untuk yang pertama kalinya datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu saja masjid saat itu belum seperti masjid-masjid yang kita temui di zaman ini. Kalau sekarang alhamdulillah masjid-masjid sudah di keramik, di marmer, di karpet dan seterusnya, permadani yang empuk dan seterusnya. Dahulu masjid masih berupa pasir atau tanah. Datang seorang Arab pedalaman, artinya seorang Arab yang tinggal jauh dari pemukiman ramai, tidak tinggal di pusat kota Madinah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tinggal di situ. Dia jauh dari pemukiman Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika datang yang pertama kalinya ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menepi. Dia ambil satu sudut masjid dan dia kencing di situ, di dalam masjid. Mengetahui hal tersebut, sebagian sahabat sontak langsung terperanjat. Waduh, bagaimana ini? Bagaimana mungkin orang ini tidak tahu kemuliaan masjid? Bagaimana orang ini seakan-akan meninggalkan akal sehatnya pipis di dalam masjid? Tidak hanya sekedar kotor, tapi najis dimasukkan ke dalam masjid. Mereka pun hampir mengeroyok Arab pedalaman ini, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan metodologi dakwah secara indah, kata beliau kepada para sahabatnya, "Da'u, biarkan dia." Artinya biarkan ia selesai dari pipisnya. Subhanallah. Dijelaskan oleh para ulama, hikmah besar kenapa dibiarkan begitu saja. Karena kalau seandainya orang itu tetap dikeroyok dan dia akan melindungi dirinya dari royokan orang banyak, maka pipisnya akan berantakan kemana-mana. Tapi dengan orang itu dibiarkan, maka titik pipisnya hanya satu dan tidak bergeser ke tempat yang lain. Da'u, biarkan dia. Maka para sahabat pun mengurungkan niat mereka untuk menegur dengan tegas kepada orang ini. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tersebut. Kemarilah, mendekatlah. Apakah untuk dimarahi? Atau mungkin akan ditampar wajahnya? Atau mungkin akan diteriakkan dengan kata-kata yang memanaskan telinga dan membakar hati? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lemah lembutnya berkata, "Sesungguhnya masjid ini adalah rumah Allah yang tidak dibangun untuk membuang hajat pipis seperti ini, tetapi untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, salat menuju Allah subhanahu wa ta'ala." Subhanallah. Orang Arab ini pun menjadi terkagum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu hikmah di dalam berdakwah. Dia tahu bahwa tadi pada saat dia pipis, dia hampir saja dikeroyok oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan cercaan kepadanya lantaran ia pipis di pojokan masjid. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, mengatakan biarkan orang itu. Di dalam riwayat disebutkan, "Afrighuhu bidzanubim mimma." Banjurkan bekas pipis itu dengan sejumlah air yang akan menghilangkan unsur najis dari masjid, subhanallah. Tidak dimarahin orang itu. Tidak kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membiarkan biarkan dia pipis, kemudian kamu yang baru saja pipis ambil air kemudian siram pipismu. Tidak, justru meminta kepada para sahabatnya, ahriquhu bidhanubi mimma, guyurkan dengan air, dengan sejumlah air yang dengannya akan terbersihkan, terangkat najis dari tempat pipis tersebut. Kenapa? Karena orang Arab pedalaman tadi tidak tahu bagaimana cara membersihkan pipis yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup mendelegasikan sebagian sahabatnya untuk melakukan itu, kemudian dipanggil dan dijelaskan, kedudukan masjid ini demikian, tidak untuk demikian. Wah, lega sekali, kagum sekali orang ini. Sehingga dia berkata, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham minna ahadan. Ya Allah, berikan rahmat kepadaku dan hanya kepada Muhammad saja, yang lain jangan. Jangan berikan rahmat kepada yang lain selain kami, jangan. Ini doa, tapi keliru juga. Karena rahmat Allah, kasih sayang Allah bukan hanya untuk dua orang tetapi untuk semuanya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menegur untuk yang kedua kalinya kekeliruan doa tersebut. Tadi keliru karena pipis, sekarang keliru karena berdoa membatasi sesuatu yang luas. Nabi bersabda, laqad hajjarta wasi'an. Engkau telah mempersempit yang sesungguhnya luas. Subhanallah. Ini hikmah di dalam berdakwah. Oleh karena itu, kalau kita mendapatkan sebahagian orang belum mendapatkan hidayah ini, belum tergerak hatinya, terbuka hatinya untuk menyambut keindahan dakwah Islam, keindahan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersikap bijaklah, bersikap hikmahlah, ajak mereka dan dasarkan langkah dakwah kita ini dengan penuh hikmah, dengan kasih sayang. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling mengenal kebenaran, yang paling tahu kebenaran, dan mereka juga paling rahmah, paling lemah lembut, paling kasih sayang kepada sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam berbagai hadisnya agar kita bisa berlemah lembut. Dan lemah lembut itu bagian dari hikmah di dalam berdakwah. Jadi ketika kita memahami hikmah, juga bukan berarti kita tidak memiliki sikap tegas sekalipun, tidak. Hikmah itu seperti tadi disampaikan oleh Ibnul Qayyim, tepat melakukan sesuatu, tepat perincian ketentuan pelaksanaannya, tepat waktu pelaksanaannya. Tegas bisa jadi bagian dari hikmah. Lembut bisa jadi bagian dari hikmah, bahkan itu adalah dasar utama hikmah di dalam berdakwah. Apa di antara contoh ketegasan yang diajarkan oleh Islam? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda misalnya, muru sibyanakum bis-salati wa hum abna'u sab'in sinin, perintahkanlah anak-anak kalian dengan salat ketika mereka berusia berapa tahun? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka untuk perintah salat ini ketika mereka mencapai usia 10 sinin. 10 tahun. Bukankah pukul, memukul itu adalah sebuah pesan yang memiliki atau membawa muatan ketegasan? Walaupun tentu saja mukul di sini bukan mukul seenaknya, bukan, tetapi mukul dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam. Tidak dipukul di muka, tidak dimukul dengan meninggalkan cacat atau bekas, tetapi betul-betul dengan niatan memberikan tarbiyah dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika kita memiliki semangat berdakwah, karena dakwah adalah salah satu di antara yang akan menyelamatkan kita dari kerugian, kita perlu senantiasa mengingat bahwa dakwah ini dilakukan dengan hikmah. Ikhwani wa akhawati fid din rahimakumullahu jami'an. Yang terakhir, ada baiknya kita mengingat apa yang pernah dipesankan oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah berpesan, beliau adalah seorang alim Rabbani yang membimbing umat ini kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah dengan penuh hikmah, di atas ilmu, dengan bimbingan Al-Quran, dengan bimbingan hadis, dan kembali pemahamannya kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, semoga Allah merahmatinya. Beliau pernah berpesan, "Wa minal hikmati fid da'wah idahul ma'na wa bayanuhu bil asalibil mu'athirah allati yafhamuhal mad'u." Di antara makna hikmah dalam berdakwah adalah menjelaskan sesuatu dengan cara-cara yang bisa berdampak baik dan positif kepada siapa saja yang mendengarnya, sehingga mereka bisa paham. Wa ballaghathu wa bilughatihi allati yafhamuha, dan dengan bahasa yang dipahaminya. Kalau kita pernah mendengar beberapa ustadz menyampaikan dakwah di daerahnya dengan dialek daerah tersebut, justru itu adalah hikmah dalam berdakwah. Kita ketika berada di daerah Sunda misalnya, dan yang hadir di pengajian tersebut adalah orang-orang yang lebih memahami apa yang disampaikan dengan berbahasa Sunda, maka berbahasa Sunda itu lebih baik. Dan itu adalah bagian dari hikmah. Dengan penggunaan gaya bahasa yang sesuai, ketika yang dihadapi adalah orang-orang akademisi, maka disampaikan dengan bahasa sesuai dengan mereka. Ketika yang disampaikan adalah orang-orang yang biasa bercocok tanam, maka disampaikan sesuai dengan bahasa yang mereka pahami, dan demikian seterusnya. Wa hatta la yakhfa 'alaihi al-haqqu bisababi 'adamil bayan. Karena inti dari penyampaian sebuah dakwah adalah sampainya ilmu dan penjelasan dengan baik kepada orang tersebut. Oleh karena itu, ketika kita memiliki semangat untuk terhindar dari ancaman kerugian, di antaranya adalah dengan berdakwah, maka dakwah kita disampaikan dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah, mengajak manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan penuh lemah lembut. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan metode yang asal-asalan, mendahulukan sesuatu yang memang lebih prinsipil untuk diketahui sebelum yang lain, sehingga dakwah ini bisa tersampaikan dengan baik. Wal mau'izatil hasanah, kalaupun kita memberikan nasihat, memberikan mau'izah, maka itu pun disampaikan dengan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan sampai pun kalau seandainya harus terjadi sebuah dialog, maka dialog itu pun dilakukan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah kajian singkat di kesempatan sore hari ini, sebagai pengingat bagi kita semua agar kita mengetahui dan senantiasa mengingat bahwa selain kewajiban kita untuk beriman, beramal saleh, berdakwah, mengajak manusia kembali kepada kebenaran, kita pun perlu melaksanakan dakwah ini dengan hikmah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keberkahan pada dakwah yang kita lakukan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم. أفلا

0: طيحت.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azama al-amru falaw sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala ar-rasul,
4: qala ar-rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: أعوذ بالله من الشيطان

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu akbar,
2: waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول في سؤاله: أنا أعقد النية لصلاة الفجر من الليل في كل يوم وأضع المنبه عند رأسي، ولكنني لا أسمعه، علما بأن صوت المنبه ضعيف ولا أستطيع استبداله بمنبه صوته أكبر، خوفا من أخي الأكبر الذي ينام بجانبي، فأضطر للاستيقاظ بعد شروق الشمس، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم.
3: أولا جزاك الله خيرا حقا على حرصك على الصلاة، وهذا السؤال أيضا يدعو على حرصك واجتهادك، وإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى سوف يعينك ويهديك ويدلك على الخير. وإذا الإنسان وأنت تقول تعقد النية للصلاة، ولا شك أنه طبعا وينبغي المسلم أن يكون عازم على الخير وعلى أداء الخير، ولا سيما الواجبات، ولا وأهمها الصلاة. ولا شك لا شك طبعا أنك أن تضع المنبه هذا مطلوب، لكن أيضا ينبغي أن تكون منبه له أثر مفيد، لكن تعلم إلى حد ما أنه ضعيف وأنه يعني لا يفيد، وأنت تلاحظ أخاك طبعا، ولا شك أن أخاك هذا يعني مخطئ ومسيء، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على الصلاة في أوقاتها. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من ضيعها فهو لما سواها ضيع، وعليك أن تجتهد على أخيك سواء بنفسك إذا تستطيع، أو إذا تنظر من من من من ينصحه بالطريقة الحكيمة بنفسك أو بغيرك ممن ترى أنه يفيد في ذلك من الأقارب أو الأصدقاء أو الصلحاء من الجيران وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير والصلاح. فلا تتركه، أنت مسؤول وعليك مسؤولية، ولكن أنت عليك أن تنظر طريقي فيما يوقظك. أخشى أنها لا تبرأ ذمتك بأن تضع منبها ضعيفا وأنت تعلم أن لا يفيد، تضع يعني شيء مفيد ومنبه، أو يتصل بك أحد قد يكون عن طريق هاتف الجوال، عن طريق أو جار يطلق عليكم الباب عليكم جميعا، وخاصة إذا كانت يعني أنا أرى إذا أمكن أن أحد الجيران يكون عندهم من القوة والحكمة بأنه يقضكم جميعا، بحيث أن يعني يوقظ أخاك تكون على المسؤولية وأن تستيقظ إن شاء الله. لكن المقصود أنك التمس طريقا يعني تستيقظ بها، وأيضا اجتهد جزاك الله خيرا في نصيحة أخيك، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Hamid hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya, saya selalu berniat dari malam hari untuk bangun salat subuh, dan saya sudah berusaha untuk masang jam beker dekat dengan kepala saya, akan tapi masih tetap saya tidak mendengar suaranya, karena memang suara jam beker tersebut sudah sangat kecil, dan saya memang belum bisa mengganti dengan jam beker yang suaranya lebih keras, karena memang ada kakak saya yang paling tua, dia tidur di samping saya, karena saya khawatir mengganggunya. Sampai saya terpaksa terkadang sholat subuh walaupun sudah terbit matahari. Pertanyaannya, apakah sholat saya sah atau tidak? Kemudian Syekh menjawab, Barakallahu fiik, semoga Allah Azza wa Jal memberikan barakah kepada Anda. Pertanyaan yang Anda sampaikan menunjukkan Anda sudah memiliki niat yang baik untuk perbaikan diri Anda, dan menunjukkan kesungguhan dari Anda untuk selalu melakukan sholat pada waktunya. Dan insya Allah, Allah akan menolong Anda, memudahkan untuk melaksanakannya dengan baik. Dari pertanyaan Anda tadi menunjukkan bahwa Anda memiliki niat kuat untuk bangun pagi, dan memang sudah seharusnya bagi seorang muslim ketika ada keinginan untuk melakukan kebaikan hendaknya bersegera, apalagi amalan-amalan yang wajib hukumnya. Tidak diragukan lagi bahwa Anda ketika memasang jam beker ini juga termasuk masuk dalam perintah. Akan tapi yang harus Anda perhatikan bahwa jam tersebut harus jam yang memang memiliki pengaruh baik sehingga Anda bisa bangun, yang bisa membantu Anda bangun. Ketika Anda tahu jam beker yang Anda pakai sudah lemah suaranya dan tidak memberikan manfaat untuk membangunkan Anda, maka segera diganti. Adapun kakak Anda termasuk orang yang melakukan kemungkaran dan kejelekan, dan sudah seharusnya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan melakukan sholat pada waktunya, apalagi sholat merupakan rukun terbesar setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka barang siapa yang meremehkannya, berarti dia meremehkan Islamnya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk sholat juga bagi kakak Anda. Atau Anda cari yang bisa memberikan nasihat kepadanya dengan nasihat yang bijaksana, baik itu kerabatnya atau temannya, atau yang menurut Anda nasihatnya bisa diterima oleh kakak Anda. Anda di sini bertanggung jawab kepada diri Anda untuk bangun sholat subuh. Demikian juga bertanggung jawab untuk membangunkan kakak Anda. Anda harus mencari cara yang tepat agar Anda bisa bangun pagi untuk sholat subuh, sehingga tidak cukup jika Anda hanya memasang jam beker yang sudah lemah suaranya, karena Anda juga tahu bahwa jam tersebut sudah lemah. Atau mungkin Anda minta kepada salah seorang teman atau kerabat untuk menelpon dengan HP membangunkan di pagi hari untuk sholat subuh, atau supaya ada yang mengetuk pintu rumah Anda, atau dengan cara yang lain yang melibatkan teman, tetangga, kerabat. Yang jelas Anda harus mencari cara agar bisa bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah. Demikian juga wajib bagi kakak Anda. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka, dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu, masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita, maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati para suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: نور من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
4: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: تَفْجِيرًا.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
0: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا.
1: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
0: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
1: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: Singro.
1: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
0: Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila.
1: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haulai yuhibbunal ajilah wa yadharuna

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah.
2: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas.
1: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
4: Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
5: Radio Rojak.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا سؤال يقول: ما حكم المطالبة بإسقاط قوامة الرجل على المرأة إذا بلغت سنا معينة؟ وهل يمكن أن يسقط حق الرجل في القوامة إذا أسقطه؟
3: الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا بقدر ما فيه من ولاية للرجل على المرأة هو أيضا من حقوق المرأة على الرجل من جهة الإنفاق عليها ورعاية حقوقها وحياطتها، فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل، وهذا من التكاليف التي أوجبها الله جل وعلا للمرأة على زوجها. يقول الطبري في تفسيره، تفسير الآية الرجال قوامون على النساء، يقول: الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن ولأنفسهن. فالقوامة مما أوجبها الله جل وعلا للنساء على الرجال، وبعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الإيجاب على الرجل بفهم عكسي، وأنه تسليط للرجل على المرأة وأن فيه إهانة وضع للمرأة. هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو تكريم للمرأة وصيانة لحقوقها وحفظ لها من أن تتصرف بعض التصرفات التي تضرها. فالرجل في الجملة أعرف بالأمور، وإذا كانت زوجته كانت غيرته عليها مع ما يجب عليه تجاهها من النفقة والسكنى والرعاية وحياطتها وصيانتها إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilat Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan seorang suami untuk diserahkan kepada istrinya jika sudah sampai pada umur tertentu? Apakah mungkin bagi seorang suami menggugurkan kepemimpinannya dalam keluarga jika dia rela? Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka kaum laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Di dalam ayat ini menjelaskan beberapa hak seorang suami terhadap istrinya dan hak istri terhadap suaminya, baik berkaitan dengan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya serta menjaga hak-haknya. Ini semua menunjukkan penghargaan Islam terhadap kaum wanita, bukan masalah laki-laki ambisi untuk menguasai keluarga. Oleh karenanya, ini termasuk beban tugas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada para istri terhadap suami mereka. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau pernah menyampaikan, kaum lelakilah yang mampu mengurusi urusan kaum wanita, baik dalam mendidik mereka, membimbing mereka untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga masalah kepemimpinan dalam keluarga adalah tugas yang diemban kaum laki-laki terhadap para istri mereka. Sebagian orang faham akan kewajiban dan tugas ini, bahwa para suamilah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Akan tapi dengan image yang terbalik, bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga hanya ambisi para lelaki untuk menguasai wanita. Sehingga image yang seperti ini akan berimbas pada penghinaan terhadap kaum wanita. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang tidak benar. Bahkan yang benar bahwa hukum ini justru sebagai bukti penghormatan Islam kepada kaum wanita. sebagai dasar untuk menjaga hak-haknya dan upaya menjaga agar kaum wanita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena kaum laki-laki umumnya lebih mengetahui tentang kehidupan secara umum, sehingga karena kecemburuannya, dia akan berusaha menjaga istrinya, baik dengan memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan sandang, dan segala perhatiannya, dan lain sebagainya yang termasuk hak-hak yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: yalqa.
1: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
0: Al-mulqiyati dzikra udhran aw nudhra innama tu'adun lawaqi'.
1: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, sehingga mereka dapat minta uzur.

0: pun.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.
0: Wait.

0: اللهم اجعلنا إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.

0: kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Karena orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar. Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti?

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang berisi hadis-hadis paling penting dan pokok dalam Islam. Dan pada pertemuan yang terakhir telah kita bahas bersama hadis yang ketujuh, yaitu hadis Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasiha." Agama itu adalah nasihat. Yakni melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan objek nasihat, yakni menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan Allah, Rasulnya, kitabnya, kemudian juga kepada para pemimpin Islam dan rakyat jelata dari kalangan umat Islam. Hari ini kita akan meneruskan kajian Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan mempelajari hadis yang ke-8 dari rangkaian yang agung ini, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ. يعني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah diperintahkan untuk memerangi orang-orang, untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan kalau mereka sudah lakukan itu, berarti mereka telah menjaga harta dan jiwa mereka, berarti mereka telah menjaga dari saya darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, ini adalah sebuah hadis yang agung, riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang biografi singkatnya sudah kita jelaskan dalam hadis sebelumnya. Dalam hadis ini beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara bagian syariat Islam yang agung adalah syariat jihad. Mengajak manusia kepada Islam, kepada pengakuan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ini adalah bagian dari jihad, bagian dari Islam dalam rangka menyelamatkan orang-orang dari kemusyrikan. Dan ini adalah dakwahnya para rasul semuanya, tidak hanya Nabi Muhammad SAW, tapi seluruh nabi, dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya mendakwahkan tauhid ini. Dalam hadis sahih yang lain, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya para nabi ini adalah abna'u allat, mereka adalah anak-anak dari satu ayah yang beda ibu. Satu ayah artinya adalah mereka inti sari ajaran agamanya sama, namun mereka berbeda dalam beberapa syariat yang mereka ajarkan. Ini adalah ajaran para nabi semuanya, dan ini adalah inti sari ajaran agama Islam. Dan kalau mereka tidak mau untuk memenuhi panggilan ini, maka mereka bisa diperangi dengan syarat-syarat tertentu. Tapi kalau mereka sudah memenuhi panggilan Rasulullah SAW atau para ulama setelah beliau yang mengajak mereka kepada syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka mereka sudah dianggap masuk Islam. Hadis ini menunjukkan bahwasanya masuk Islam itu adalah dengan mengucapkan La ilaha illallah setelah sebelumnya meyakininya. Kemudian mengucapkan juga syahadat yang kedua, yaitu syahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah. Ini adalah kewajiban pertama seorang Muslim. Tidak seperti yang disebutkan oleh sebagian orang bahwasanya dia harus skeptis, harus ragu dulu, harus bertanya dulu, dan lain sebagainya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang cukup mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setelah meyakini kebenaran maknanya, dan itu cukup untuk membuat dia masuk ke dalam Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang lain disebutkan hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yakfuru bima yu'badu min dunillah. Hendaklah mereka, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat La ilaha illallah dan kufur atau kafir terhadap apa yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya sekedar mengimani bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita saja tidak cukup, tapi keyakinan tersebut harus diiringi juga dengan berlepas diri, kufur dari semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ditafsirkan oleh riwayat yang lain, riwayat Muslim. Dan kata para ulama, riwayat yufassir ba'dhuha ba'dhan. Riwayat-riwayat ini saling menafsirkan. Jadi bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, plus mengingkari penyembahan dan segala bentuk ibadah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian juga diikuti dengan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini adalah lazim, ya, konsekuensi dari syahadat yang pertama. Keduanya harus kita wujudkan. Tidak cukup syahadat yang pertama saja, tapi harus diikuti dengan syahadat yang kedua. Dan kalau ada kepadanya tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun, ya, tapi dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka dia belum dihitung masuk Islam, dia belum dihitung selamat. Yang selamat adalah mereka yang mengucapkan La ilaha illallah, kemudian juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang lain, innahu la yu'minu bi, أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني إلا أدخله الله النار. Tidaklah ada seorang dari umat ini yang tidak beriman kepadaku, baik dia Yahudi atau Nasrani, kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Jadi orang yang hidup setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka dia wajib untuk beriman kepada beliau dan menjadikan beliau sebagai panutan. Maka syahadat yang kedua ini adalah sebuah lazim atau konsekuensi dari syahadat yang pertama. Syahadat yang pertama tidak sah kecuali dengan syahadat yang kedua, dan syahadat yang kedua juga harus dibangun di atas syahadat yang pertama dahulu. Ada talazum, ada kewajiban untuk diiringkan antara dua syahadat ini. Ya, kemudian setelah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hendaknya seorang muslim juga menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat. Jadi ada empat kewajiban ini. Syahadat la ilaha illallah, kemudian syahadat Muhammadur Rasulullah, kemudian menegakkan salat dan menunaikan zakat. Nah, ini adalah empat hal yang bisa melindungi seorang muslim dari pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau mengatakan, fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Yang artinya kalau mereka sudah lakukan itu semuanya, maka mereka telah melindungi darah mereka dan harta mereka dari aku, yakni dari senjata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pedang beliau, kecuali dengan hak Islam. Apa artinya kecuali dengan hak Islam? Yaitu kecuali kalau mereka melakukan hal-hal yang membuat darah mereka kembali halal. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang ke-14 insyaAllah di rangkaian Arba'in Nawawiyah ini, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi'ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu dari tiga perkara. Yang pertama adalah al-thayyibu zani, orang yang berzina dalam keadaan sudah menikah. Wan nafsu bin nafs, kemudian membunuh darah sesama muslim. Wattariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah, yang ketiga adalah orang yang murtad meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah umat Islam. Ini adalah tiga perkara yang merupakan hak Islam, yang bisa menghalalkan kembali darah mereka meskipun mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah mengucapkan Muhammadur Rasulullah, sudah menegakkan salat, menunaikan zakat. Kenapa? Karena ada catatan illa bihaqqiha, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan yang bisa membuat mereka dihukum dengan dibunuh. Maka ada hak Islam ini. Dan hadis Ibnu Umar ini adalah hadis yang bisa dikatakan termasuk paling lengkap, hadis versi lengkap yang menunjukkan bahwasanya agar seseorang terlindung harta dan jiwanya, mereka harus mendatangkan empat perkara ini. Dan kalau sampai mereka tidak melakukannya, maka konsekuensinya berat. Karena kalau ada orang yang sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi tidak sholat, maka ini harus dipaksa untuk sholat. Dan kalau mereka adalah sekelompok orang atau komunitas atau kaum yang memiliki kekuatan yang ingin melawan pemerintah muslim, maka mereka harus diperangi. Demikian juga kalau ada orang yang sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat saat ada kewajiban zakat atas dirinya, maka zakat tersebut boleh diambil secara paksa oleh pemerintah muslim. Dan kalau orang tersebut bersama sebuah kaum, sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang punya kekuatan, maka boleh, ya bahkan wajib bagi pemerintah muslim untuk memerangi kaum tersebut kalau mereka tidak mau menunaikan zakat. Karena inilah aturan Islam yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang agung ini. Jadi harus ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ada sebagian riwayat hadis yang tidak menyebutkan kata salat dan zakat ini, sehingga akhirnya sempat menimbulkan perbedaan persepsi di antara para sahabat. Sehingga ketika setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian kaum yang tidak mau menunaikan zakat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berniat untuk memerangi mereka. Namun sebelum memerangi mereka, terjadi diskusi antara beliau dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang bunyinya, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni damahu wa malahu illa bihaqqi. Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalau mereka sudah mengucapkannya, berarti mereka telah melindungi dariku harta dan jiwanya kecuali dengan haknya. Ini adalah hadis riwayat Muslim dari Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau berniat atau bertekad untuk memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat? Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka sudah mengucapkannya, berarti sudah aman kecuali dengan haknya." Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, zakat adalah hak harta yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Maka itu yang aku pahami, dan aku akan memerangi mereka berdasarkan hadis ini. Hal ini menunjukkan bahwasanya baik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu maupun Umar bin Khattab tidak menghafal hadisnya Abdullah bin Umar, sehingga mereka harus berdiskusi. Dan dalam diskusi ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memakai qiyas. Beliau tidak memakai nas, beliau mengatakan bahwasanya zakat adalah hak harta. Kenapa? Karena dalam hadis tersebut tidak disebut menegakkan sholat dan menunaikan zakat secara implisit, secara tersurat, tidak disebutkan. Maka sempat terjadi diskusi antara keduanya, namun akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau bertekad seperti itu dan sudah klarifikasi ini ada dasarnya, maka Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak melihat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sudah melapangkan dada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat, maka aku tahu itulah kebenaran. Beliau mengatakan seperti itu. Kalau seandainya mereka mengetahui riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Umar yang merupakan orang yang lebih junior daripada mereka, maka niscaya tidak perlu ada diskusi yang panjang. Karena dalam riwayat Ibnu Umar ini disebutkan secara lengkap, yaitu bahwasanya syarat untuk bisa terlindung dari pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka harus mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua menunaikan sholat atau menegakkan sholat, dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Jadi syahadat, sholat dan zakat ini harus dilakukan kalau orang ingin selamat dari pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kadang-kadang ada hadis yang tidak diketahui oleh para sahabat senior, namun hadis tersebut justru dihafal oleh para sahabat junior. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam kisah yang lain, ya, beliau didatangi oleh seorang wanita yang sudah tua. Dia adalah seorang nenek yang bertanya tentang apakah dia berhak untuk mendapatkan jatah warisan dari cucunya yang sudah meninggal. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya beliau tidak mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberikan jatah warisan untuk seorang nenek dari peninggalan atau pusaka cucunya. Karena beliau tidak tahu, beliau tidak mendengar, beliau tidak punya ilmu dalam hal itu. Kemudian di saat yang sama ada tiga orang sahabat muda yang bersaksi bahwasanya mereka mendengar dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau memberikan jatah ya, 1/6 untuk seorang nenek dari warisan cucunya. Padahal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling alim, orang yang paling ulama dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Namun beliau tidak menguasai Islam 100%. Ada beberapa ilmu yang tidak sampai kepada beliau. Atau awalnya tidak sampai, baru kemudian beliau mengetahuinya dari para sahabat junior. Itulah Islam. Tidak ada yang menguasai ilmu ini secara lengkap, secara sempurna 100%, kecuali hanya Rasulullah SAW saja. Adapun para sahabat dan juga para ulama, maka mereka mengetahui sebagian ilmu dan tidak mengetahui sebagian yang lain. Makanya kita tidak boleh fanatik buta kepada siapapun, termasuk kepada seorang seperti Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab atau Imam Syafi'i. Dan yang berlaku adalah apa yang dituliskan dan diucapkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibi hadzal qabr. Semua orang itu bisa diambil pendapatnya atau ditinggalkan kecuali hanya pemilik kuburan ini, sambil menunjuk kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis riwayat Abdullah bin Umar ini adalah hadis dengan riwayat yang lengkap ya. Dan di sini ada penyebutan menegakkan sholat dan menunaikan zakat secara implisit, yakni secara tersurat langsung. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya, jadi kalau orang sudah melakukan tiga hal tadi, syahadat, la ilaha Muhammad Rasulullah, kemudian menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka dia telah aman hartanya dan jiwanya, kecuali kalau dia melakukan hal-hal yang membuat dia bisa dihukum dengan dibunuh dalam agama Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Adapun kalau mereka sudah melakukan tiga hal tadi ya, maka secara zahir ya, secara lahir mereka dianggap sebagai muslim. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun hisab mereka itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, artinya di dunia mereka dianggap sebagai muslim. Adapun di akhirat, maka kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka memang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau mereka benar-benar mengimani tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, mereka benar-benar mengimani bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka iman mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sebaliknya kalau mereka tidak mau beriman dalam hati mereka, kalau mereka hanya menunjukkan keimanan secara lahir saja tanpa diiringi dengan keimanan dalam hati, maka inilah kemunafikan. Kita tidak boleh untuk membunuh mereka atau mengambil harta mereka, tapi kita diperintahkan untuk bermuamalah kepada mereka dengan muamalah umat Islam, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga memperlakukan mereka dengan baik di kota Madinah, padahal beliau tahu bahwasanya ada di antara mereka orang-orang munafik, orang-orang yang tidak benar-benar beriman. Mereka menutupi kekufuran mereka, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka juga datang ke masjid, mereka menunaikan zakat, karena itulah aturan Islam. Di sini Nabi Muhammad SAW mengamalkan perintah Tuhannya. Karena ketika beliau mengatakan umirtu an uqatilan nas, yang memerintahkan adalah Tuhan beliau dan Tuhan kita semuanya sebagai umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah membuat syariat untuk Nabi Muhammad SAW bahwasanya barang siapa yang sudah syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka harta dan jiwa mereka aman. Maka itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau taati perintah ini. Maka di kota Madinah mereka dibiarkan untuk hidup. Dibiarkan untuk tinggal bersama umat Islam. Dibiarkan untuk ikut sholat di masjid. Bahkan mereka hadir sholat jamaah. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih. Athqalus sholati alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya' dan sholat subuh. Kenapa? Karena orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang tidak pernah beriman kepada Rasulullah SAW. Tidak pernah mengimani Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kufur kepada keduanya. Tapi mereka takut pedangnya Rasulullah SAW. Ketika beliau sudah berkuasa di kota Madinah, mereka takut. Mereka takut diusir. Mereka takut diperangi oleh Rasulullah SAW. Maka mereka menunjukkan keislaman, tapi menutupi kekufuran mereka. Dan Nabi Muhammad SAW tidak memerangi mereka, padahal beliau tahu ada orang-orang seperti itu di kota Madinah. Bahkan beliau mendapatkan wahyu, dikasih tahu oleh Allah SWT, si fulan, munafik. Tapi inilah aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun sebagai umat Islam juga wajib untuk mengikuti syariat ini. Kita harus melakukan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu menjaga harta dan jiwa orang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Adapun urusan mereka tidak benar-benar beriman, mereka menyembunyikan kekufuran mereka, maka itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah yang akan menghisab mereka kalau mereka tidak benar-benar beriman, kalau mereka tidak benar-benar sholat dengan ikhlas, menunaikan zakat dengan ketulusan, maka mereka akan masuk dalam ancaman firman Allah Subhanahu Wa Taala, innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di lapisan paling bawah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini adalah kandungan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini. Sebuah hadis yang agung yang mengajarkan kepada kita semuanya sebuah kaidah penting dalam Islam yang darinya kita bisa simpulkan beberapa pelajaran. Yang pertama adalah disyariatkannya jihad dan memerangi orang-orang yang belum masuk Islam. Iya, dan ada pengecualian dari hadis ini, yaitu mereka yang tidak mau masuk Islam tapi mereka mau membayar jizyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta yu'tul

kelompok tersebut, orang-orang tersebut, sampai mereka mau memberikan jizyah. Ya, jizyah adalah uang yang dibayarkan, ya, semacam upeti yang dibayarkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mereka tetap dibiarkan tinggal di negeri muslim, ya, dan tetap memeluk agama mereka. Boleh, tapi dengan syarat mereka membayar jizyah. Jadi kalau orang masuk Islam, menegakkan sholat, menunaikan zakat, atau dia tidak memasuk Islam tapi dia membayar jizyah, maka harta dan jiwanya aman. Harta jiwanya atau darahnya tidak boleh ditumpahkan, dan hartanya tidak boleh dirampas atau diambil. Semuanya dilindungi oleh Islam. Yang boleh adalah orang-orang kafir yang memerangi umat Islam dan tidak terikat perjanjian seperti ini. Jadi yang pertama adalah disyariatkannya jihad dalam Islam. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bahwasanya untuk masuk Islam cukup kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, dan didasari dengan keyakinan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak perlu kita harus menjalani keraguan dulu, skeptis dahulu, ya. Tapi cukup kita meyakini kemudian mengucapkan dan mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu cukup sudah membuat kita masuk dalam agama Islam. Jadi itulah gerbang dalam Islam. Kemudian pelajaran yang ketiga, kalau kita sudah melakukan dua hal ini, ya, maka kita dituntut untuk melengkapi dasar iman kita ini dengan menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ini pelajaran yang ketiga. Nah, syahadat, kemudian sholat dan zakat inilah yang membuat kita cukup terlindungi dari pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pembunuhan dalam Islam. Ya, pelajaran yang keempat adalah talazum, ya, atau saling terikat antara dua syahadat. Syahadat la ilaha illallah harus diiringi dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Tidak boleh syahadat yang pertama saja atau yang kedua saja. Kita harus mewujudkan dua hal ini. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah bahwasanya barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti dia telah dianggap muslim, darahnya sudah aman, hartanya sudah aman. Adapun urusan kebenaran imannya ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menghisab mereka di akhirat. Pelajaran yang selanjutnya adalah penetapan hisab di hari kiamat. Jadi hadis ini menunjukkan adanya hisab pada hari kiamat. Maka setiap muslim harus mengimani bahwasanya dunia ini tidak habis begitu saja. Dunia ini tidak selesai begitu saja. Tapi setelah kehidupan dunia ini ada hisab, ada perhitungan untuk apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita kerjakan selama di dunia ini. Kalau kita baik, maka kita akan menikmati kebaikan di akhirat. Dan kalau kita berlaku buruk, maka kita akan memetik buahnya di akhirat kelak. Maka setiap muslim harus mengimani hal ini dan menyiapkan dirinya untuk hisab di akhirat. Ya, kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah tingginya kedudukan sholat dan zakat. Ya, keduanya adalah amal ibadah yang paling penting. Keduanya adalah syiar yang dalam Islam dipilih untuk mengiringi syahadatain. Ya, ini menunjukkan pentingnya dua ibadah yang agung ini. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hal ini adalah bahwasanya barang siapa yang tidak menunaikan sholat atau tidak menunaikan zakat, maka pemerintah Islam boleh memaksa mereka untuk melakukan keduanya. Dan kalau mereka tetap
ngeyel

0: tetap tidak mau melakukan keduanya, sementara mereka memiliki kekuatan, maka boleh bagi pemerintah Islam untuk memerangi mereka. Ya, kemudian di antara pelajaran yang lain adalah makna hakul Islam. Hakul Islam artinya adalah hak Islam. Jadi kalau seandainya ada seorang Muslim yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah menunaikan solat, sudah menunaikan zakat dan menegakkan solat, kemudian dia melakukan dosa yang dalam Islam hukumnya adalah dibunuh, seperti berzina dalam keadaan sudah pernah menikah, atau membunuh sesama Muslim, atau murtad, maka perkara-perkara ini adalah hakul Islam yang membolehkan kembali bagi pemimpin Muslim untuk menumpahkan darah mereka. Ya, ini dalam Islam hukumnya seperti itu. Hukumnya adalah dibunuh. Maka boleh bagi pemerintahan Islam untuk menumpahkan darah mereka yang sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Kenapa? Karena mereka melakukan dosa yang membuat mereka boleh ditumpahkan darahnya, dan inilah yang dimaksud dengan hakul Islam dalam hadis ini. Ya, para pemirsa sekalian, ini adalah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang agung ini. Semoga penjelasan ini bisa menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, mencerahkan dan menginspirasi. Demikian, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin, hafizakallahu ta'ala, yang telah memberikan syarah dan memberikan beberapa faedah dari penjelasan hadis yang terdapat dalam hadis Arba'in yang ke-8. Barakallahu fiik Ustaz. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, untuk memperdalam pembahasan dan bagi Anda yang ingin mengetahui lebih dalam dari faedah-faedah yang termuat dalam hadis yang mulia ini, Anda bisa sampaikan pertanyaan baik secara langsung ataupun pesan singkat. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543, dan pertanyaan pesan singkat seputar hadis yang dibahas Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Dan untuk yang pertama, kami berikan kesempatan via telepon. Silakan di 021-823-6543. Kami berikan kesempatan pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Ya, ahlan. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
2: Hamba Allah dari Jonggol.
1: Ahlan, silakan Pak. Silakan.
2: Bagaimana kalau kita makmum gitu?
1: Nah,
2: dengan tadi itunya dia suka mendengarkan musik gitu.
1: Imamnya ya Pak.
2: Dan memakai celana yang pendek.
1: Baik. Itu saja pertanyaannya Bapak yang ada di Jonggol. Baik, wa iyyak barakallahu fiik, kami sudah bisa memahami pertanyaannya. Baik, silakan Ustaz.
0: Iya, masya Allah, ahlan wa sahlan dari hamba Allah di Bogor, ya, bertanya tentang hukum sholat di belakang imam yang melakukan kefasikan, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti musik atau yang semacamnya. Ya. Masalah ini disebut sebagai masalah sholat di belakang orang yang fasik, yaitu orang yang melakukan maksiat, ya, dan terus-menerus melakukan maksiat tersebut. Ini namanya fasik. Dan imam yang fasik ini adalah imam yang tidak ideal. Makanya dalam kondisi ideal, umat Islam tidak boleh untuk memilih orang yang fasik sebagai imam sholat mereka. Jadi yang berhak untuk dipilih menjadi imam hendaknya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki hafalan Quran yang banyak, bacaan yang baik, yang memiliki pemahaman Islam yang bagus, dan tidak melakukan dosa-dosa yang terus-menerus mereka lakukan seperti yang dicontohkan oleh Bapak penanya tadi. Ini dalam kondisi ideal. Namun, kalau seorang Muslim dihadapkan pada kondisi yang dia tidak bisa memilih di situ, misalnya orang yang sudah dipilih untuk menjadi imam sholat di masjidnya adalah orang yang fasik, atau dia melewati dalam perjalanannya sebuah masjid yang dipimpin oleh seorang yang fasik, maka dia boleh untuk sholat di situ dan sholatnya sah. Jadi dalam keadaan ideal tidak boleh untuk memilih seorang imam yang fasik, dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya sholat di belakang orang fasik tidak sah. Ya. Ini pendapat sebagian ulama, tapi yang lebih sahih, ya, pendapat yang lebih benar adalah bahwasanya sholat di belakang orang yang fasik ini hukumnya sah, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yusalluna lakum, fa in ahsanu falakum wa lahum." Wa in asa'u falakum wa alaihim. Ya, para pemimpin yang fasik itu mengimami kalian, maka kalau mereka mengimami dengan baik, maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Dan kalau mereka buruk dalam sholat mereka, maka kebaikannya untuk kalian dan keburukannya untuk mereka. Nah, hadis ini mengisyaratkan bahwasanya sholat di belakang imam yang fasik itu hukumnya sahih, ya, hukumnya boleh. Dan dahulu para sahabat Rasulullah SAW juga tetap sholat di belakang para pemimpin yang fasik. Ya, namun dalam kondisi ideal hendaknya kita tidak menjadikan mereka sebagai imam, karena keimaman mereka diperselisihkan statusnya oleh para ulama. Demikian, wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khair atas jawabannya, dan demikian pendengar kita yang di Jonggol, semoga jawaban Ustaz memberikan pencerahan dan bermanfaat. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan yang kedua, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dalam pembahasan hadis di 0218236543. Kami angkat kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu siapa, di mana?
3: Dengan Ibu Samina di Cibinong.
1: Ibu, baik. Di Cibinong ya, Bu. Silakan, nah, Ibu Samina.
3: Kedua orang tua saya telah mengajar, mendidik saya tentang ilmu dunia, misalnya menanam, beternak, berdagang. Nah, setelah dia, tapi dia tidak mengajarkan saya untuk, dia mengajarkan soal bisnis ya, tapi tidak mengajarkan saya untuk ilmu akhirat. Tapi amalan itu terus saya jalani sampai sekarang, beternak, menanam, atau berdagang. Nah, bagaimana dengan pahala dengan kedua orang tua saya? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ibu. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz.
0: Mengajarkan agama kepada anak-anak adalah kewajiban para orang tua. Jadi kita sebagai orang tua wajib untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Dan kalau sampai kita tidak mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita, maka berarti kita telah meninggalkan sebuah kewajiban. Dan ilmu agama di sini maksudnya adalah minimal ilmu agama yang wajib-wajib. Nah, kita harus mengajarnya kepada anak-anak kita, karena itu adalah bagian dari amanah, bagian dari pendidikan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Adib auladaka fa innaka mas'ulun anhum." Didiklah anak-anak kalian, karena sesungguhnya kalian bertanggung jawab atas mereka. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ya, setiap dari kalian adalah pemimpin. Dan masing-masing dari kalian itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan orang-orang yang dipimpin. Dan di antara amanah seorang pemimpin adalah menunaikan kewajiban dan mengajarkan paling tidak ilmu-ilmu yang wajib kepada anak-anak. Tidak harus mereka semuanya nyantri, ya, atau belajar di sekolah agama, tidak harus. Tidak masalah mereka mengambil spesialisasi dalam bidang umum, namun paling tidak mereka mempelajari ilmu yang wajib, hal-hal terpenting dalam beragama seperti masalah tauhid, masalah syirik, ya, baik yang besar maupun yang kecil, masalah bid'ah, masalah hal yang diharamkan dalam agama, ya, itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Adapun yang sunnah, maka itu urusannya gampang. Tidak masalah mereka mengambil spesialisasi dalam bidang umum, tapi dimanapun mereka belajar, spesialisasi apapun yang mereka pilih, maka hendaknya mereka tetap memiliki dasar agama yang baik. Jadi, kalau kita muqassir atau tidak memenuhi kewajiban ini, maka kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Dan kalau qaddarullah, ya, orang tua kita dulu mengabaikan aspek ini, ya, tidak memberikan pendidikan agama yang layak untuk kita, maka kita yang harus menuntut ilmu agama itu sendiri. Alhamdulillah pada zaman kita ini sarana untuk bisa belajar agama sangat banyak, ya, sangat variatif. Ya, kita harus berusaha untuk mempelajari ilmu-ilmu agama yang wajib. Seperti perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, menuntut ilmu itu bagus, tapi lihatlah pada apa yang menjadi kewajibanmu dari pagi sampai sore, kemudian lakukan itu. Mulai dari situ. Ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang sunnah. Maka kita yang harus menuntutnya, kita yang harus mencarinya kalau memang dahulu orang tua kita tidak menunaikan kewajibannya untuk memberikan pendidikan agama yang wajib untuk kita. Nah, kemudian tidak lupa untuk memohonkan ampunan kepada mereka atas dosa-dosa mereka, termasuk kesalahan mereka dalam mengabaikan pendidikan agama untuk anak-anak, yaitu tidak membuat mereka keluar dari Islam, ya, tapi kalau benar seperti itu, maka mereka telah mengabaikan sebuah kewajiban dalam pendidikan anak. Maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka atas kesalahan itu. Adapun pendidikan umum yang disebutkan tadi, ya, skill untuk menanam, untuk berdagang dan semacamnya, itu adalah kebaikan yang lain yang telah diberikan oleh orang tua kepada kita. Itu adalah kebaikan yang insya Allah selagi ibu mengambil manfaat dan mengamalkan ilmu tersebut, maka pahalanya akan mengalir kepada orang tua kita. Ya, jadi dari apa yang disampaikan oleh ibu tentang kondisi masa kecilnya, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya ada kebaikan yang telah ditanam oleh kedua orang tua, ya, dan ada juga aspek yang diabaikan oleh mereka, yaitu pendidikan agama, paling tidak yang wajib-wajib. Maka sebagai seorang anak, hendaknya kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita atas ilmu yang telah diberikan, dan kita doakan semoga Allah menerima dari mereka amalan tersebut, yaitu mendidik kita dengan ilmu-ilmu dunia tadi itu. InsyaAllah itu juga memberikan pahala untuk mereka. Adapun yang kurang, maka kita doakan semoga Allah mengampuni kekurangan tersebut. Demikian, wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya, Ustaz. Jazakumullah khair. Dan demikian ibu pendengar kita yang ada di Cibinong, semoga ini bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi ibu dan bagi kita semua. Jazakumullah khair. Kami berikan kesempatan yang ketiga sebelum kami angkat dari pesan singkat. Pertanyaan di 0218236543. Kami angkat kembali. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, akhi, dengan siapa di mana?
4: Saya Nur Haman dari Sambas. Ya, saya ingin bertanya.
1: Baik. Silakan. Silakan, akhi.
4: Apabila selesai sholat, itu selalu dipimpin doanya oleh imam, Ustaz.
1: Nah.
4: Lalu saya itu tidak menyelesaikan zikir, tapi zikir itu saya sambung di rumah. Apakah ini benar saya lakukan, Ustaz?
1: Baik.
4: Mungkin itu saja.
1: Baik, Pak Nur Rahman. Oke, kita akan simak jawabannya. Sekolah khair.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz, silakan.
0: Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah zikir sendiri-sendiri setelah sholat. Ya, dan itu yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau mengangkat suara beliau dengan zikir, tapi beliau tidak memimpin zikir atau doa bersama-sama. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah sholat fardu adalah zikir saja. Kenapa? Karena waktu berdoa yang mustajab adalah saat kita sujud, atau sebelum salam, itu adalah waktu yang mustajab. Maka Nabi Muhammad SAW mencontohkan zikir setelah sholat, ya. Beliau kadang mengeraskan suara beliau dalam zikir, tapi beliau tidak berzikir atau berdoa bersama-sama. Dan kalau ada orang yang melakukan apa yang menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, maka kita bisa mempertimbangkan maslahat mafsadah, ya, kalau seandainya tidak masalah, tidak mencolok, ya, kita zikir sendiri di rumah, maka itu yang terbaik. Dan zikir itu tidak harus dengan duduk di masjid, ya, tapi kita bisa lakukan sambil berjalan. Karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wala tansarifu hatta yusallim." Dan janganlah kalian bubar, ya, kecuali setelah imam selesai sholat. Ini menunjukkan bahwasanya kalau imam sudah selesai sholat, maka kewajiban untuk mengikuti imam itu sudah habis. Begitu salam, maka kita sudah beres urusan kita dengan imam, ya. Dan tidak ada kewajiban untuk ikut zikir, ya, di belakang imam, ya, atau berdoa bersama imam. Sehingga kalau kita buru-buru atau karena pertimbangan tadi kita memilih untuk berzikir di jalan atau berzikir di rumah, maka itu adalah hal-hal yang boleh dan tidak masalah. Alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khair atas jawabannya dan nasihatnya. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan hadis 8 ini, bagaimanakah memberikan sebuah penjelasan dan pemahaman yang baik untuk menunjukkan bahwasanya Islam bukan agama pemaksaan, bukan juga agama yang mengedepankan kekerasan, karena di awal hadis di sini disebutkan bahwasanya Rasul akan memerangi manusia sampai dia bersyahadat. Apakah maknanya bahwasanya Islam didakwahkan secara senjata dan paksaan? Mohon penjelasan dan nasihat dari hadis ini. Barakallahu fiik, jazakallahu khair.
0: Ya, Masya Allah, sebuah pertanyaan yang bagus, ya. Dan ini memang sering ditanyakan orang, ya, kok begitu, kok kesannya memaksa, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din, ya, tidak ada pemaksaan dalam agama. Terus kenapa diperangi, ya? Kita harus melihat masalah ini dari konteks yang lebih luas, ya. Orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, pemerangan ini dalam rangka menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Menyelamatkan mereka dari keabadian dalam neraka di akhirat. Karena kalau mereka sampai meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan masuk neraka, bahkan kekal di dalam neraka. Nah, ini yang ingin dihindarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin menyelamatkan mereka, beliau ingin mengajak mereka ke dalam Islam. Beliau ingin mereka meninggalkan kemusyrikan mereka. Maka beliau mengajak mereka kepada Islam. Karena itulah yang harus beliau sampaikan. Bahwasanya semua orang setelah diutusnya beliau harus beriman kepada beliau. Ini adalah sebuah fakta yang harus beliau sampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, jadi kalau kita melihat apa di belakang dakwah ini, apa di belakang perang ini, kita akan dapatkan bahwasanya ada sesuatu yang indah di sana. Nabi Muhammad SAW ingin menyelamatkan mereka dari api neraka. Itu yang harus kita lihat konteksnya seperti itu. Nah, kemudian beliau juga tidak memaksa. Artinya kalau ada orang-orang yang ingin bertahan di atas agama mereka, maka mereka juga tidak dipaksa. Masih ada pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua adalah mereka membayar jizyah dan mereka akan tetap dibiarkan untuk tinggal di negeri umat Islam. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, di Khaybar, orang-orang Yahudi di sekitar kota Madinah, yang mereka sebenarnya sudah menunggu-nunggu diutusnya akhir zaman di sekitar kota Madinah ini, karena mereka tahu dari kitab-kitab mereka bahwasanya Rasul akhir zaman akan diutus di sebuah tanah yang sifatnya mirip dengan sifat kota Madinah. Namun ketika yang diutus ternyata bukan Bani Israel, bukan orang-orang dari kaum mereka, maka mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka diajak untuk masuk Islam, tapi mereka tidak mau masuk Islam kecuali hanya sedikit. Nabi Muhammad SAW tidak memaksa mereka, tapi ini sekali lagi juga aturan Islam yang harus beliau sampaikan, kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka wajib untuk membayar jizyah. Kalau ingin dibiarkan tinggal di negeri umat Islam. Jadi dengan dua konteks ini, dengan dua penjelasan ini, yang pertama dengan melihat apa di balik perang, apa di balik dakwah, yaitu ingin menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Dan itu adalah kerugian yang paling besar. Karena kalau mereka tidak masuk Islam, mereka akan kekal di dalam neraka. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwasanya tidak ada paksaan, karena masih ada opsi, masih ada pilihan untuk tetap di atas agama mereka, tapi mereka hanya harus membayar jizyah saja. Baru kalau ada orang yang tidak mau yang pertama, ya tidak mau syahadat, tidak mau juga untuk membayar jizyah, dan mereka memilih untuk berperang, maka di sini Islam dibolehkan untuk memerangi mereka. Hanya dalam kondisi yang ketiga ini. Di sini baru ada namanya pemaksaan, di sini baru ada yang namanya memerangi mereka, kalau mereka memang memerangi kita. Adapun kalau mereka tidak mau masuk Islam, tapi mereka mau memenuhi syarat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memberikan jizyah, ya, tidak menyerang umat Islam, ya, damai dan membayar jizyah, maka mereka boleh untuk tinggal di negeri Muslim, dan mereka boleh tetap untuk menjalankan agama mereka. Tidak ada masalah. Jadi tidak ada paksaan, dan ini yang dimaksud dengan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, ya, bukan kebebasan yang mutlak, ya, tapi ada batasan-batasannya, ya. Dan tetap tidak ada pemaksaan untuk memeluk Islam, karena tetap ada opsi untuk bertahan di atas agama mereka, namun cukup mereka membayar jizyah saja, ya. Demikian, wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah. Baik, jazakumullah khair atas jawabannya, dan demikian pendengar yang bertanya, jazakallahu khair wa barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan muatan hadis ini, yaitu adanya zakat, bolehkah mengalokasikan zakat amwal atau zakat harta untuk membantu anak saudara yang tidak mampu, Ustaz? Tidak diberikan kepada orang lain, akan tapi kepada kerabat yang tidak memiliki kemampuan. Jazakumullah khairah.
0: Iya, zakat mal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala peruntukannya. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8 kelompok penerima zakat mal, yaitu orang-orang yang fakir, kemudian miskin, kemudian amil zakat, kemudian mu'alaf. Ya, mu'alaf di sini bukan hanya orang-orang yang baru masuk Islam, tapi juga mereka yang diharapkan masuk Islam. Kemudian hamba sahaya fi sabilillah, yaitu jihad dan pembelian alat-alat perang atau alutsista. Ya. Wabni sabil, dan musafir yang putus atau kehabisan bekal di tengah jalan. Kemudian gharim, orang yang punya utang. Ya, ada 8 kelompok ini yang berhak untuk mendapatkan zakat mal. Ya, dan dari apa yang ditanyakan, maka anak kerabat, ya, yang tidak mampu bisa masuk dalam kategori fakir atau miskin. Atau mungkin kalau dia punya utang juga masuk dalam kategori gharim. Ya. Jadi kalau kondisinya seperti itu, maka dia berhak untuk menerima zakat mal kita. Ya, dan kalau kita memberikan zakat kita kepada kerabat kita, maka berarti kita menunaikan zakat plus. Ya. Dapat pahala zakat, dapat juga pahala silaturrahim. Pahala menyambung kekerabatan dengan sesama kita, dengan kerabat kita. Dan ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan beliau hasung. Ya. Beliau dorong-dorong. Ya. Karena kalau kita melakukan itu, berarti kita mengumpulkan antara zakat dan silaturrahim, dan itu pahalanya lebih besar dibanding kalau kita memberikan zakat kita kepada orang yang jauh, ya. Di mana kita hanya akan mendapatkan pahala zakat saja tanpa pahala silaturrahim. Dengan demikian, jawabannya adalah secara singkat, boleh untuk memberikan zakat mal kepada anak kerabat atau anak saudara yang tidak mampu, dan justru itu lebih baik karena dengan begitu kita mendapatkan pahala zakat dan pahala silaturahim. Nah,
1: jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya, dan selanjutnya kami berikan kesempatan via telepon bagian yang bertanya di line telepon 0218236543. Masih ada waktu yang tersisa, silakan terkait dengan pembelajaran hadis yang ke-8 Anda bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Baik, kami angkat kembali. Baik, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
5: Gus Tanuddin di Solo, Sumatera Barat.
1: Alan Pak, silakan Pak Tanuddin.
5: Begini Ustaz, yang penerima zakat yang disebut fisabilillah itu apa saja Ustaz? Sebab ada yang mengatakan fisabilillah itu pembangunan masjid, dai-dai, anak-anak yang untuk ilmu, guru-guru ngaji, apakah benar itu? Tuan jelaskan Ustaz yang termasuk fisabilillah itu Ustaz.
1: Baik,
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pertanyaannya, silakan Ustaz.
0: Ya. Yang dimaksud dengan fisabilillah adalah jihad dan seputar jihad, yaitu belanja untuk persiapan perang, ya, baik untuk senjata, ya, kendaraan, alutsista dan semacamnya. Ini yang dimaksud dengan fisabilillah. Dan ini yang lebih tepat, ya, karena kalau kita memasukkan semua amalan soleh kepada fisabilillah, maka pembatasan 8 asnaf tadi itu jadi tidak ada artinya lagi. Karena penjelasan tentang asnaf penerima zakat atau kelompok penerima zakat difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat yang bunyinya innamas shadaqatu lil fuqara sampai akhir ayat. Tadi saya sudah bacakan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Ada 8 yang disebutkan di sini dan dimulai oleh Allah dengan firman-Nya innama as-shadaqat, yaitu bahwasanya zakat atau sedekah yang wajib itu hanya diberikan, ya, ada arti hanya innama itu artinya hanya diberikan kepada 8 kelompok ini. Artinya Allah membatasi hanya 8 kelompok ini yang berhak untuk menerima zakat mal atau zakat yang wajib. Nah, kalau kita menafsirkan fisabilillah ini dengan pembangunan sekolah, pembangunan jembatan, dengan pembangunan madrasah, pembangunan pesantren, dengan membiayai ustadz-ustadz, maka semua amal soleh bisa masuk dalam fisabilillah. Semua kebaikan bisa masuk dalam fisabilillah, sehingga akhirnya nanti posnya tidak 8 lagi. Dia akan berubah menjadi banyak sekali, sehingga kemudian makna al-hasr atau pembatasan dalam ayat yang sudah kita sebutkan tadi itu menjadi tidak ada fungsinya lagi, menjadi tidak terbatas lagi, ya. Makanya ini yang lebih hati-hati, meskipun juga ada sebagian ulama yang berpendapat, ya, yang berpendapat bahwasanya fisabilillah lebih umum, lebih luas daripada sekedar jihad dan alat perang, ya. Namun yang lebih kuat, yang lebih hati-hati Allah alam adalah fisabilillah ini artinya adalah jihad dan pembelian alat perang atau alutsista yang masih berhubungan dengan jihad itu sendiri. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, jazakumullah khair atas penjelasannya dan nasihatnya, barakallahu fik. Demikian Bapak yang bertanya di Solak, semoga ini menjadi pencerahan bagi Bapak dan kita semua. Dan pertanyaan Bapak merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Kita harap untuk ikhtitam, silakan Ustaz.
0: Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa mempelajari bersama hadis ke-8 dari rangkaian Arba'in An-Nawawiyah, yang saya harapkan bisa menginspirasi, bisa menambah ilmu kita, ya, dan semoga kita terus semangat untuk mempelajari sisa hadis yang lain, ya, karena alhamdulillah kita sudah merasakan manfaatnya dan masih ada banyak hadis-hadis yang pokok, yang penting untuk kita pelajari bersama agar kita nanti bisa memahami sebenarnya apa itu Islam, ya, melalui hadis-hadis pokok dalam Islam yang sudah dihimpun oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini. Kita berdoa semoga Allah menerima dari kita amal soleh ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Qur'an.

tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fatamorganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya.

0: عَذَابًا.
1: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna inna lamarduduna fil hafirati aidha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidatun fa idahum bisahirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: Hal ataka hadithu Musa, idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa.
0: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

0: yakhsha.
1: Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: عبس وتولى أن جاءه الأعمى.
5: Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
4: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى.
5: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Al-Bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis,

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi.

0: Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian, adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya, lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Ya Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah, karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat. Bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan. Dimasukkan ke dalam daftar hitam. Agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani. Zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Al-Quran.

شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Yeah.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Al-Qur'an.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
5: من جابر رضي الله عنه. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
7: Innamal hayatu dunya la'ibu walahu. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ.
6: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
4: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
5: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
2: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
3: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
2: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
6: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
2: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
7: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Musa radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'u al-layl حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
2: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Untayan.
11: Sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abu'l-As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham, Zainab ridha jikalah Abul As bin Rabi yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam, seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam, menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu, Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashiratakal aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian, tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abul As jauh di luar kota, karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur. Tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada

0: manusia. Apa kata Abul As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah. Meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya. Yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi'? Dia mengatakan, "Sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib. Di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy. Kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abul As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abul As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abul As datang membawa kalung milik Zainab yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rantai ini bukan sembarang rantai. Dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abul As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian, kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abul As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencerita Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah SAW. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam. Andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As. Maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar diantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah. Dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa. Dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu, Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal. Dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu Zainab, setelah Zainab meninggal setahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antar dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: lahum.
1: Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: mudah.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Untaian Mutiara Nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah intisharul qalam. Pena itu akan tersebar. Kalau dulu orang nak nulis itu susah. Bahkan dahulu kita lihat anak-anak muda, mereka kalau tulis itu di tembok-tembok. Mereka mencurahkan isi hatinya di tembok-tembok. Ingatlah, dengan tersebarnya tulisan ini, semua dapat menulis. Dengan handphonenya, dengan tabletnya, dia menulis sekehendak hatinya. Tapi tatkala kita hendak menulis, ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat, yang engkau akan berbahagia tatkala melihat tulisan itu. Tatkala engkau ingin berkomentar, mau kasih komen tuh di jejaring sosial, di mana-mana, sebelum menulis yang akan dibaca oleh manusia dan dicatat oleh malaikat Allah, bertanyalah, kira-kira tulisan ini ada manfaatnya enggak? Kalau tidak, urungkan niatmu menulis. Dan tatkala kita masuk ke Facebook, ke Twitter, kita mendapatkan tulisan-tulisan yang baik, jadilah engkau orang yang memindahkan kebaikan itu kepada orang lain. Jangan biarkan kebaikan itu berhenti di Facebookmu, jangan. Tapi berusaha untuk mengirimkannya ke teman-temanmu, ya. Karena itu termasuk dakwah kita. Kemudian yang selanjutnya, jangan mudah-mudah menebarkan broadcast. Kadangkala kita dapat kiriman berita, informasi dari teman, kita tidak tahu kebenarannya. Banyak orang yang langsung sebarkan kepada orang-orang lain. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi kita termasuk yang menyebarkan kebohongan. Kemudian yang keempat, berhadapan dengan jejaring sosial, media sosial ini, manfaatkanlah untuk menebarkan ilmu. Tunjukkan akhlakmu sebagai seorang muslim. Tunjukkan dirimu, identitasmu sebagai seorang muslim. Yang seorang muslim itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, beretikalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tatkala ada orang yang mencelamu di Facebook, menjelek-jelekkan dirimu, bersabarlah. Kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mat ibnu Adam انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam 3 hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
0: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: الله berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka.

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati." Muttafaqun alaih.
4: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat

0: derajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
3: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: عند الغبار بعض الناس وأئمة المساجد جمع المغرب والعشاء، هل هناك شروط لجمع الصلوات في غير المطر؟
6: ما ورد أنه يجمع لأجل الغبار، إنما الذي ورد الجمع فيه ثلاث حالات: إما في السفر، وإما في المرض، وإما في حالة المطر بين المغرب والعشاء، أو حالة الدحض والطين الذي يكون في الطريق إلى المسجد. هذه الأحوال يجمع، الأحوال الثلاث. أما الغبار ما ورد أنه يجمع من أجله. نعم،
5: أحسن الله إليكم.
7: Ketika musim debu, sebagian orang dan imam masjid menjamak salat antara maghrib dengan isya. Apakah ada syarat-syarat tertentu mengenai bolehnya menjamak salat di selain karena hujan? Kemudian Syekh menjawab, tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak salat dikarenakan musim debu. Yang diperbolehkan menjamak itu hanya ada pada tiga keadaan. Yang pertama, ketika safar. Yang kedua, karena sakit atau karena turunnya hujan, boleh untuk menjamak antara maghrib dan isya. Atau ketika jalan ke masjidnya becek dan berlumpur. Keadaan-keadaan yang seperti ini diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjamak, yaitu pada tiga keadaan tadi. Adapun ketika musim debu, maka tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak dikarenakan sebab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
2: Radio Roja.
8: Lidzakirina wadzakira.
9: Idha'atul Qur'anil Karim.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan untuk kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dapat bersua kembali di saluran tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Radio Roja. Salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan awal pertemuan kita ini di edisi pagi, kami akan hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA, Amalul Qulub, dari bab Taubat. Semoga bermanfaat kajian ini. Kita akan murojaah kembali, dan kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, mendapatkan berbagai kemudahan dan pertolongan dalam rangka berubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan bekal perjalanan kita menuju negeri akhirat, negeri yang kekal abadi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah azza wa jal atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menuntut ilmu dengan berbagai media dan sarana yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini. Alhamdulillah, awalan wa akhira, wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak salawat untuk Nabi yang mulia, terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah, Sayyidul Ayyam, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada.
5: Sesungguhnya dalam perjalanan hidup ini, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, pada dasarnya kita sedang melakukan sebuah safar, perjalanan menuju negeri akhir. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan bekal, dan bekal yang paling utama adalah taqwa, dan semua hal itu dibangun di atas ketulusan hati dan jiwa. Telah dijelaskan sebelumnya tahapan-tahapan yang harus diperhatikan. Tahapan yang pertama, seorang hamba hendaklah sadar, bangun dari kelalaian, sadar. Kemudian setelah dia memiliki kesadaran, dia akan berpikir. Dengan berpikir, dia akan memiliki pengetahuan apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditinggalkan, bagaimana sarana untuk mewujudkan kebaikan, dan sarana untuk meninggalkan kejahatan. Kemudian dia memiliki azam untuk berbuat, kemudian melakukan. Lalu dia menjalani hidup ini dalam rangka berubah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam perjalanan hidup tersebut, dia harus selalu muhasabah, mengintrospeksi diri. Sebagaimana yang pernah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, di antara tingkatan ubudiyah adalah muhasabah. Kita introspeksi diri kita. Dengan demikian kita akan mengetahui sisi-sisi kelebihan, sisi-sisi kekurangan. Kelebihan dipertahankan dan ditingkatkan. Kekurangan, kesalahan, kekurangan dilengkapi. Kesalahan diperbaiki, ya, sehingga kita akan termotivasi untuk terus beramal. Dan begitu kita melakukan muhasabah, pasti akan menghasilkan satu kesimpulan bahwa kita ini sungguh berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Di hadapan kita ada ancaman. Karena kita ternyata lebih banyak, lebih dominan yang negatif pada diri kita daripada positif. Sehingga kita memiliki kesadaran dan sadar siapa diri kita. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tatkala seorang hamba telah melakukan muhasabah, maka muhasabah tersebut akan melahirkan satu ubudiyah yang ini menyertai kehidupan kita. Dari pertama, sedang dalam perjalanan sampai akhir perjalanan nantinya, kita akhiri dengan datangnya kematian, maka tingkatan yang selanjutnya, ubudiyah yang selanjutnya setelah muhasabah, yaitu at-taubah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu dari tingkatan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang telah melakukan muhasabah, dia akan mengetahui kekurangan-kekurangan, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya. Maka lahirlah ubudiyah yang selanjutnya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila tidak bertaubat, dia akan celaka dan sengsara. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa manzilatut taubah awwalul nazil wa awsatuha wa akhiruha." Kedudukan taubah, tingkatan taubat yang merupakan satu tingkatan ubudiyah ibadah kepada Allah, ini adalah awwalul manazil, awal dari fase kehidupan seseorang. Wa awsatuha, dan pertengahannya, kemudian wa akhiruha, dan akhir dari perjalanan hidupnya. Artinya apa? Bahwa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala salah satu ubudiyah yang senantiasa menyertai kehidupan seorang hamba selama hayat di kandung badan. Dia membutuhkan taubat dari awal perjalanan hidupnya, di pertengahan jalan dalam rangka mengarungi kehidupan dunia ini, dan sampai akhir kehidupannya yang diakhiri dengan datangnya ajal kematian, maka perjalanan hidup senantiasa disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana saja dia pergi, kemana saja dia berpindah, maka senantiasa at-taubah ilallah, bertaubat kepada Allah, menyertai hidupnya. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim dalam ungkapan yang lain, beliau mengatakan, "Fattaubatu hiya bidayatul abdi wa nihayatu." Taubat tersebut adalah awal dari perjalanan hidup seorang hamba dan akhir dari kehidupannya. Beliau melanjutkan, "Wa hajatuhu ilaiha fin nihayati dhuriyah kama anna hajatahu ilaiha fil bidayati kadzalik." Kebutuhan hamba kepada taubat, kebutuhan seseorang kepada taubat merupakan perkara yang sangat urgent. Kebutuhan primernya, kebutuhan yang darurat. Sebagaimana, ya, yang demikian itu adalah kebutuhan di awal perjalanan hidupnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, kenapa kita harus bertaubat? Apa dalilnya? Adakah ayat yang menjelaskan urgensi taubat? Kenapa ini harus menyertai kehidupan kita dari awal sampai akhir, bahkan dalam segala kondisi dan keadaan? Beliau menyebutkan sebagian ayat dan hadis yang menjelaskan urgensi taubat. Dan sebelum saya menyampaikan sebagian ayat dan hadis yang disebutkan beliau, kita semua harus sadar dan kita memaklumi bahwa kita adalah hamba yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Ini poin pertama yang harus kita akui. Ini adalah buah dari muhasabah kita. Ya. Bahwa kita adalah hamba yang banyak melakukan kesalahan dan dosa. Begitu yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'ina tawwab. Seluruh anak cucu Adam, seluruh manusia, khata, yang selalu ya, melakukan kesalahan, bukan hanya sekali atau dua kali, selalu khata, yang menunjukkan istimrar, khata, selalu berbuat kesalahan, dan banyak melakukan hal itu. Karena kalau selalu melakukan kejahatan, kejelekan, dosa, pastilah akan banyak dosa dan ya kemaksiatannya. Dan tapi kata Rasulullah SAW, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik manusia melakukan kesalahan, melakukan dosa adalah orang-orang yang bertaubat. Ikhwatul iman, para fi rahimakumullah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan hanya ada dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dijelaskan oleh Allah sebagaimana dinukil Imam Nuqayyim rahimahullah. Waqad qala Allah taala, وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dalam surat An-Nur ayat 31. Yang artinya, dan bertaubatlah kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang selamat. Ta'allakum tuflihun. Ya. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah memberikan penjelasan dan mengomentari ayat ini. Penjelasan yang perlu menjadi renungan kita. Kata beliau, hadil ayat fi suratin madaniyah. Ayat ini merupakan ayat yang diturunkan setelah hijrah. Ya, di fase Al-Madinah. Bukan ayat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Jadi ayat surah An-Nur, surah Madaniyah. Surah Madaniyah tentunya setelah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, dan di sanalah para sahabat kaum Muhajirin wal Ansar, ya, orang-orang yang beriman, manusia yang terbaik. Ya, kuntum khaira ummatin rajat linnas. Ini adalah manusia yang terbaik yang dilahirkan, ya, untuk manusia. Pujian Allah Subhanahu wa taala pada para sahabat. Dan Rasul juga mengatakan khairun nasi qarni, alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum, sebaik-baik generasi atau kurun atau kurun. Kemudian yang mengikuti, kemudian setelahnya. Ya. Jadi para sahabat yang ahlul iman, ahlul taqwa, ahlul ibadah, ahlul ilm, seluruh kebaikan yang ada pada diri mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk bertaubat. Dan kita maklumi setelah perjalanan perjuangan hidup mereka bersama Rasul, bada imanihim wa sabrihim wa hijratihim wa jihadihim, kata Imam Ibn Qayyim, setelah keimanan mereka, kesabaran mereka, dan hijrah mereka bersama Rasulullah SAW, dan jihad yang mereka ikuti bersama Rasulullah SAW, mereka lakukan bersama Rasulullah SAW, Allah perintahkan mereka untuk bertaubat. Allah perintahkan mereka untuk bertaubat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengkaitkan dengan taubat tersebut al-falah. Hal ini menjelaskan bahwa Imam Ibnu Qayyim ada korelasi yang sangat kuat antara sebab dan akibat. Sebab adalah taubat dan akibatnya adalah keberuntungan. Sehingga kesimpulannya, seseorang yang bertaubat kepada Allah, pastilah dia mendapatkan keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan. Karena Allah menyebutkan la'alla, itu harapan. Dan la'alla dalam firman Allah, itu suatu kepastian. Harapan yang mengandung kepastian. Ya, pastilah dia itu beruntung. Dan ini juga, dari satu sisi memberikan satu pemahaman kepada kita, bahwa sesungguhnya, orang yang mengharapkan keberuntungan dan keselamatan yang hakiki ya adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ingin selamat, yang berharap keselamatan itu adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Adapun orang yang tidak bertaubat kepada Allah, tenggelam dalam kemaksiatan, dosa, kejahatan, maka sesungguhnya dia tidaklah orang-orang yang berharap kebaikan keselamatan. Ini dalam surat An-Nur ayat 31. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, tiada jalan untuk selamat kecuali dengan bertaubat. Tiada jalan untuk bahagia ya, kecuali dengan bertaubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubat kalian seluruhnya orang beriman kepada Allah. Kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Ini ayat yang pertama. Yang menjelaskan kedudukan taubat dan urgensi taubat dalam kehidupan seorang hamba. Di antara ayat yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Qala subhanahu wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun. Ya. Barang siapa yang tidak bertaubat, ya, barang siapa yang tidak bertaubat, wa man lam yatub, siapa saja. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, faulaika humuz zalimun. Mereka lah orang-orang yang zalim. Mereka lah orang yang berbuat kezaliman. Ya. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, faqasmal ibada ila ta'ib wa zalim. Dalam ayat ini, Allah membagi manusia kepada dua golongan. Yang pertama, ta'ibin, orang yang bertaubat. Dan yang kedua, orang yang zalim. Beliau menambahkan, وَمَا ثَمَّ قِسْمٌ ثَالِثٌ أَلْبَتَّةَ. Tidak ada golongan yang ketiga selain mereka. Hanya ada dua golongan. Yang bertaubat dan yang zalim. Ya. وَأَوْقَى إِسْمَ الظَّالِمْ عَلَى مَنْ لَمْ يَتُبْ. Dan Allah ya, memberikan nama atau sifat kezaliman kepada mereka yang tidak bertaubat. Wala adzalama minhu, kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada yang lebih zalim dari orang yang tidak bertaubat. Kenapa? Lijahlihi bi rabbihi wa bi haqqihi wa bi aibi nafsihi wa afati amali. Ini dua penyebab. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang tidak bertaubat. Kenapa demikian? Karena dua hal. Karena kejahilan dia terhadap ya Allah, Rabbnya, dan pada hak-hak Allah yang wajib tunaikan. Untuk mentaati Allah, melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Jadi orang yang tidak bertobat, orang yang paling zalim dan paling jahil. Terhadap apa? Jahil kepada Allah. Dan setiap pelaku dosa pada hakikatnya orang jahil. Wala adzlama minhu, kata Imam Nuh. Tidak ada orang yang lebih zalim dari orang-orang yang tidak bertaubat. Nah, kenapa? Karena dia orang yang paling jahil. Karena kejahilannya terhadap Allah, terhadap Rabb yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha mulia. Wa bihaqqihi, dan hak Allah. Dia tidak mengetahui hak Allah yang wajib ditaati. Yang wajib disanakan. Berubudiyah kepada Allah, melakukan ketaatan. Oleh hak Allah yang wajib ditunaikan. Kemudian yang kedua, wa bi'aibi nafsihi wa afati amali, dan kekurangan dirinya serta kejelekan amalannya. Ini orang yang tidak mengetahui tentang dirinya sendiri. Dengan ungkapan lain mungkin bisa kita istilahkan, orang yang tidak mengetahui eksistensi dirinya. Orang tidak sadar terhadap dirinya. Berarti dia memiliki berbagai ya kedudukan atau gelar akademik yang tinggi, atau mungkin ditokohkan oleh masyarakat, yang dielohkan oleh masyarakat, yang dikultuskan. Tapi selama dia tidak bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya dia adalah orang yang zalim. Kena kejahilan terhadap hak Allah, dan serta ya kejahilan terhadap dirinya sendiri, kekurangan dirinya, serta kejelekan amalan-amalannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah. Fa wallahi inni la atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah." Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Demi Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah di setiap hari lebih dari 70 kali. Ini siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW. Beliau menyatakan bahwa ibadah taubat ini beliau lakukan dalam setiap hari lebih dari 70 kali. Ya, lebih dari 70 kali. Dan siapa beliau alaihi salatu wassalam? Orang yang paling berilmu, orang yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah. Ya, inni wallahi la'alamukum wa akhshakum lillah. Begitu kata Rasulullah SAW. Itu dengan riwayat, inna a'lamakum wa akhshakum lillahi ana. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, aku adalah orang yang paling ilmu dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Itu Rasulullah SAW. Maka beliau melakukan, ini menjadikan taubat sebagai rutinitas harian beliau. Jadi amalan taubah, bertaubat kepada Allah, merupakan rutinitas harian. Atau dengan ungkapan lain mungkin bisa kita katakan, tiada hari tanpa taubat. Tiada hari tanpa taubat. Itu rutinitas yang menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah jamin keselamatannya, yang Allah ampuni dosa, faghfarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Yang dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Dan beliau dibimbing oleh Allah. Dan jamin jika seandainya ada kesalahan yang muncul dari beliau, tentu dalam dosa-dosa yang kecil yang tidak berkaitan dengan risalah dan kenabian, dan sebagai manusia basyar, tapi langsung diperbaiki oleh Allah, dibenarkan atau diluruskan oleh Allah. Dan itu pun Allah mengatakan, "Faghfarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Artinya semua dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasul kita alaihi salatu wassalam. Kemudian lihat bagaimana kondisi beliau dalam bertaubat kepada Allah. Kata beliau, inni wal fawallahi, beliau bersumpah, fawallahi, demi Allah, inni la atubu, lagi dengan huruf lam yang dikenal dengan harfu ta'kid, yang mempertegas makna, yang memperkuat pernyataan. La atubu, demi Allah, ini sumpah beliau, tentunya mengandung makna penegasan makna, memperkuat pernyataan. Fawallah, demi Allah, inni, ditambah lagi inni, sesungguhnya, inna, harfu ta'kid lagi di sini, ya, ada dia ini, huruf atau kalimat yang mengandung makna mempertegas dan memperkuat pernyataan. Fawallahi inni la atubu, demi Allah, ya sungguh aku bertaubat kepada Allah, fi kulli fil yaumi akthar 70 marrah. Silakan baca hadis ini berulang kali, kemudian introspeksi diri kita. Yang tiada jaminan dosa kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah, dan kepastian setiap kita memastikan, pasti yakin dia banyak melakukan dosa, dan juga kepastian bahwa kita ini sangat sedikit amalannya. Ini kondisi kita. Kemudian bertanyalah kepada diri kita, berapa kali saya bertaubat dalam satu hari? Bahkan berapa kali saya bertaubat dalam kehidupan ini yang telah saya jalani, mulai dari saya balik sampai saat ini. Di antara manusia, ada orang-orang yang senantiasa tenggelam dalam maksiat dan dosa. Dia belum sadar, masih mabuk syahwat, tenggelam dalam kelalaian, mabuk syahwat, nafsu, belum mendapatkan hidayah untuk bertaubat. Dalam sebagian hadis, Ibnu Umar menyebutkan, inna la'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi majlisin wahid akthar min 100 marra an yaqul aw 100 marra yaqul Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka at-tawwabur rahim. Ibnu Umar mengatakan, kami menghitung-hitung, perhatikan, menghitung bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis, bukan satu hari, satu majlis, beliau mengucapkan 100 kali doa permohonan untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ighfirli, ampuni dosa-dosa. Wa tub alayya, dan terima tobat. Innaka antal ghafur rahim. Sungguh engkau adalah yang Maha Al-Ghafur, pengampun dan rahim, Maha penyayang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Maka sudah sepantasnya kita yang berlumuran dengan dosa, bergelimang dengan kemaksiatan, yang banyak kekurangan dan begitu banyak kemalasan kita dalam beribadah, maka sudah seyogyanya, sepantasnya kita yang harus lebih banyak bertaubat, beristighfar setiap hari dan setiap majlis-majlis yang kita hadiri. Ikhwatul iman, rahimakumullah. Dan bila seorang bertaubat kepada Allah, tentunya akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ada syarat taubat yang perlu diketahui dan harus dilaksanakan, dipenuhi. Tapi sebelum hal itu, beliau ya memberikan, ya, mengajak kita untuk merenungi dan berusaha mengkorelasikan antara makna hidayah yang selalu kita panjatkan, kita memohon kepada Allah dalam setiap salat, tak kurang 17 kali sehari semalam, 17 rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Beliau memberikan kepada kita sebuah penjelasan yang harus menjadi ya perhatian kita semua. Beliau menjelaskan bahwa manakala taubat tersebut itu adalah rujuk al-abdi ilallah, kembalinya seorang hamba kepada Allah. Dan kata beliau, mufaraqatuhu limaghdub lisiratil maghdubi alaihim, dan meninggalkan jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Dalam firman Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan, ada dua jalan kesesatan, orang yang dimurkai oleh Allah, berilmu tapi tidak diamalkan. Jalan orang-orang yang sesat, beramal tanpa ilmu. Ya, itulah pola hidup, prinsip hidup, ya, konsep hidup.

عليهم ولا الضالين. يعني demikian itu kata beliau, la yahsul illa bihidayatillahi lahu ila siratil mustaqim. Yang demikian itu tidak akan terrealisasi kecuali bila Allah menunjuki hamba tadi kepada siratul mustaqim. Dan petunjuk tersebut, wala tahsul hidayatuhu, dan petunjuk tersebut tidak akan terrealisasi juga, ya didapatkan, illa bi'anatihi wa tauhidi, kecuali bila Allah menolong hamba tadi, dan hamba tadi mentauhidkan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu inilah tauhid pada Allah, iyyaka nasta'in inilah pertolongan Allah kepada hamba. Sehingga kata beliau, surah Al-Fatihah ini betul-betul mencakup makna yang disampaikan tadi dengan cakupan yang komprehensif, yang begitu indah sekali. Sehingga barang siapa yang betul-betul memberikan perhatian yang serius di dalam memahami surah Al-Fatihah, sehingga dia memiliki pengetahuan, tentang Al-Fatihah dan apa yang terkandung di dalamnya dari berbagai hikmah dan pelajaran, maka kata beliau, membaca Al-Fatihah tidak cukup hanya begitu saja, tanpa disertai, diiringi dan disertai dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya apa yang kita panjatkan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, memohon hidayah, maka sungguhnya hidayah tersebut tidak akan terrealisasi untuk kita kecuali bila disertai dengan selalu bertaubat kepada Allah. Ya, bertaubat dari berbagai dosa, bertaubat dari berbagai kejahatan dan kesesatan yang terkandung dalam dua jalan kesesatan tadi. Yang dalam dua jalan kesesatan tadi yaitu orang yang berilmu tapi tidak diamalkan, orang yang beramal tanpa ilmu, dimurkai dan sesat. Ya, boleh-boleh melanjutkan, fa innal hidayata tamma ila siratil mustaqim la takunu ma'al jahli bidhunub. Sesungguhnya hidayah yang sempurna kepada siratul mustaqim tidaklah terwujud, terrealisasi, terlaksana bersama kejahilan dengan dosa. Jadi artinya apa? Bila seseorang tidak mengetahui tentang dosa dan kesalahannya, maka pasti tidak akan bertaubat. Karena dia merasa dirinya orang yang baik, orang yang soleh. Ya, maka kata beliau, dia belum mendapatkan hidayah yang sempurna. Hidayah yang sempurna itu akan didapatkan bila seorang itu sadar, ya, dan tahu tentang dosa dan kesalahannya, dan sadar bahwa dia itu banyak melakukan kesalahan dan dosa. Begitu juga kata beliau, tidak akan didapatkan hidayah secara sempurna kalau dia terus-menerus dalam berbuat dosa. Ya. Dan ini tentunya, ya, efek dari karena dia tidak mengetahui dosanya sehingga terus-menerus berbuat dosa, nggak sadar, mengira orang yang baik, mengira telah berbuat kebaikan, tapi ternyata dia berbuat kejahatan dan kesalahan. Maka yang pertama kata beliau, ya, yaitu yang tidak mengetahui tentang dosanya, maka ini adalah kejahilan yang bertentangan dengan mengetahui petunjuk. Sementara yang kedua, yang terus-menerus berbuat dosa, ini adalah, ya, ghayyun, penyimpangan, ya, kesesatan, ya, yunafi qasdahu wa iradatahu, yang bertentangan dengan niat dan keinginannya yang baik. Jadi ada dua hal dalam diri kita. Ada keilmuan, pengetahuan, dan ada keinginan. Ini dua hal harus selalu dijaga. Ilmunya harus benar, dan iradanya, keinginan harus tulus dan baik. Nah, orang yang tidak mengenal dosa kebermasalahan dalam sisi keilmuannya, dan orang yang tidak meninggalkan dosa, maka bermasalah dari sisi keinginan dan maksud, karena selalu melakukan dosa.
tidak ada keinginan untuk

0: untuk meninggalkan. Dan keduanya itu adalah kesesatan yang nyata. Dan hidayah yang sempurna adalah dengan mengetahui kebenaran dan melaksanakannya. Mengetahui kejahatan dan meninggalkannya. Itulah al-hidayah ammah. Hidayah, afwan, itulah hidayah tamah yang sempurna yang terkandung dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena hakikat hidayah, ma'rifatul haqq wal amalu bihi. Mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran, dan mengamalkan. Maka kesesatan kebalikan dari dua hal tadi, yaitu jahil terhadap kebaikan, termasuk jahil terhadap dosanya, ya, karena kejahatan, ya, lawan dari kebaikan, maka dia tidak mengetahui bagaimana akan meninggalkan, kemudian terus-terus dalam berbuat dosa, tidak ada keinginan untuk meninggalkan. Maka ada pengetahuan, ada keinginan, ada ilmu, ada iradah. Ilmu dengan al-haq, kemudian keinginan untuk mengamalkan. Itulah hidayah yang sesungguhnya. Ya. Oleh karena itu kata beliau, wala tashihhu at-taubatu illa ba'da ma'rifati adh-dhanbi wal i'tiraf bihi. Talab at-takhallus min su'i 'awaqibihi. Maka tidaklah sah taubat tersebut kecuali setelah mengetahui dosa, kemudian mengakui itu suatu kesalahan. Ya, itu suatu kesalahan. Kemudian dia berusaha untuk, ya, menyelamatkan diri at-takhallus, ya, min su'i akibatihi, dari, ya, akibat, ya, kejelekan, ya, akibat dari perbuatan dosanya tersebut. Dia berusaha untuk menyelamatkan diri dari hal itu. Naam. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, kesengsaraan, ya, diri seseorang bila dia tidak mengenal al-haq dan tidak mengenal dosa dan kesalahan. Begitu juga tidak ada usaha untuk menyelamatkan diri dari dosa, sehingga terus-menerus dalam kesalahan dan dosa tersebut. Sehingga tidak akan ada usaha untuk beramal. Itulah orang yang sesat, orang yang celaka. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai seluruh orang beriman, ya, bertaubatlah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Dan mari kita berusaha mengkorelasikan antara hidayah tadi. Kita selalu mohon hidayah kepada Allah. Tapi sudahkah kita memahami hakikat hidayah? Hakikat hidayah adalah mengenal kebenaran. Mengenal hak. Ya. Dan mengamalkannya. Mengenal kejahatan dan meninggalkannya. Dan merupakan kejahatanlah dosa. Ya. Maka ikhwatal iman, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak memilih seorang hamba dan membiarkan dirinya sendiri berjalan di permukaan bumi ini melakukan tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia akan celaka. Maka tatkala Allah tidak membimbing hamba untuk bertaubat, pasti dia celaka, pasti binasa, sengsara. Ya. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala membimbingnya, memberikan pengetahuan tentang kebenaran dan kekuatan untuk mengamalkannya, memberikan pengetahuan tentang kejahatan dan kekuatan untuk meninggalkannya, maka itulah sesungguhnya makna taufiqum minallahi subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan di sini ungkapan yang sangat bagus sekali, ya, tentang hakikat dari at-taufiq. Yang lawannya adalah al-khudlan. Kita sering memohon kepada Allah, sering mendengar permohonan, ya, di setiap penghujung, ya, khutbah atau ceramah, wabillahi taufiq wa hidayah, kan begitu. Ya Allah, berikanlah taufiq dan hidayah kepada kami. Apa itu taufiq? Ya, sudahkah kita memaklumi, mengetahui hakikat taufiq dan lawan dari kalimat taufiq itu khudlan? Kata beliau, waqad ajma' al-arifuna billahi ta'ala ala anna al-khudlan, orang-orang yang arifuna billah, memiliki pengetahuan yang benar kepada Allah, orang-orang yang berilmu, ya, memiliki ma'rifah kepada Allah, yang mengetahui tentang keagungan, kebesaran Allah, ya, ini orang arifuna billah. Dan tentunya lahir dari pengetahuan terseorang yang memiliki ibadah. Nah, mereka sepakat dalam mendefinisikan khudlan dan juga at-tawfiq. Kata mereka, al-khudlan, kata Imam Ibn Qayyim, ayyukhalliyallahu baynaka wa bayna nafsik. Wa at-tawfiq alla yakilka Allahu ila nafsik. Ya. Kata beliau, ulama al-arifuna billah, ahli ma'rifah billah azza wa jalla, sepakat bahwa al-khudlan maksudnya adalah Allah yukhalli bainaka wa bainaka, Allah membiarkan, ya, antara bainak, antara anda dan dirimu sendiri, dibiarkan oleh Allah. Itu namanya khudlan. Artinya apa? Ya udah, tidak dipedulikan oleh Allah, dibiarkan, terserah mau berbuat apa saja, kejahatan, kemaksiatan, dibiarkan oleh Allah. Tidak dibimbing oleh Allah. Tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dhalik. Na'udzubillah min dhalik. Sementara at-tawfiq, alla yakilakallahu ila nafsik. At-tawfiq, billahi at-tawfiq hidayah. Ya Allah, berikan hidayah dan taufiq kepada kami. Kan begitu. Apa itu taufiq? Ya. Kata beliau, alla yakilakallahu ila nafsik. Imam Bukhari menjelaskan, menukil perkataan ahli ma'rifah billah azza wa jal, bahwa Allah tidak, ya, menyerahkan dirimu, membiarkan dirimu kepada dirimu sendiri. Ya. Allah tidak membiarkan dirimu kepada dirimu sendiri. Allah tidak membiarkan kamu kepada dirimu sendiri. Tidak menyerahkan dirimu atau menyerahkan kamu kepada dirimu sendiri. Inilah makna taufiq. Artinya apa? Selalu mendapatkan pertolongan, kemudahan, dan bimbingan dari Allah. Ya. Ikhwatal iman, fa rahimakumullah. Sesungguhnya, akan menjelaskan oleh beliau, menukil ijma', ya, ahli ma'rifah billah azza wa jal, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk diucapkan setiap pagi dan sore hari. Di pagi dan di petang hari, untuk membaca doa yang di dalamnya terkandung permohonan untuk mendapatkan taufik dan diselamatkan dari khudlan. Apa itu doanya? InsyaAllah para pemirsa dan para pendengar sudah menghafal doa tersebut dan sudah banyak mempraktikkan. Tapi perlu kembali kita merenungi, ya, kalau mengucapkan, menghadirkan maknanya dalam diri kita, dan pun ada perenungan agar semakin mantap dan kita semakin yakin tentang kebutuhan kita kepada taufik Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Setiap pagi dan petang hari. Zikir pagi dan petang hari Rasul mengatakan, ya, dan doanya, ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarafat ain. Torfataan itu satu kedipan. Ya, tuh torfah. Apa artinya? Ya ayu ya qayyum. Ini bertawassul dengan nama Allah. Ini tawassul yang benar. Ya hayu ya qayyum. Ya Allah yang maha hidup. Al-qayyum yang berdiri sendiri dan yang mengatur urusan hambanya. Baik. Ini dua nama yang agung dari asmaul husna. Bahkan disebutkan sebagai ya a'zamu isma'illah, dua nama yang paling agung di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi rahmatika astaghits, aku beristighatsah, memohon pertolongan dengan rahmat-Mu ya Allah. Pertolongan itu apa? Ada perbedaan antara istighatsah dengan isti'anah. Istighatsah itu biasanya, ya, pertolongan, memohon pertolongan untuk menghadapi berbagai ancaman dan kesulitan. Ya, seorang hamba tahu ini, dia dalam ancaman, dalam bahaya. Ya, pagi dan petang hari, berbagai ancaman ya, di sekitarnya. Maka dia butuhkan pertolongan kepada Allah. Ya, butuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau isti'anah itu biasanya dalam hal kebaikan, untuk melaksanakan kebaikan. Makanya Allah ya dalam surah Al-Fatihah menyebutkan setelah beribadah, permohonan atau pernyataan beribadah kepada Allah dengan menggunakan ya istilah isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ibadah kebaikan yang kita butuhkan pertolongan untuk melakukannya. Adapun dalam menghadapi ancaman ya dalam kondisi yang genting, menghadapi ancaman dan kesulitan, maka di sini kalimatnya digunakan istighatsah. Maka tatkala Rasul di perang Badar, bagaimana ya ancaman yang beliau hadapi dan jumlah yang tidak sebanding ya, kekuatan tidak sebanding secara fisik dan persenjataan dan amunisi tidak sebanding, maka Rasul istighatsah kepada Allah, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Dan ingatlah tatkala memohon pertolongan untuk perlindungan ya kepada kalian, maka Allah mengabulkan doa kalian, memberikan pertolongan dan melindungi kalian. Diutus malaikat untuk ya membantu ya kan pertolongan pada kaum muslimin. Nah, kita menghadapi ancaman dalam hidup ini, maka butuh pertolongan Allah untuk menyelamatkan kita dari berbagai ancaman tersebut. Kalau tidak, kita akan celaka. Ya. Ya, ancaman tadi dibiarkan oleh Allah, tidak diperbaiki urusan kita. Kita memohon pertolongan untuk memperbaiki urusan kita. Birahmatika astaghis. Aku beristighatsah dengan rahmat, memohon pertolongan. Ya, dalam menghadapi berbagai rintangan, kesulitan dan hambatan dengan rahmat. Ini adalah istighatsah, tawassul dengan nama dan sifat Allah. Kemudian kita memohon kepada Allah, aslih li sya'ni kullah. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki ya Allah, sya'ni kull. Apa itu artinya sya'ni kullah? Seluruh urusanku ya Allah. Seluruh urusanku ya Allah. Seluruh perkaraku ya Allah. Urusan dunia dan akhiratku. Keluarga, harta, ya. Dan semuanya. Anak. Perbaiki ya Allah. Ibadku ya Allah. Asli li sya'ni kullah. Perbaiki seluruh urusanku. Duniaku. Agama. Bagaimana dalam hadis lain, ya. Allahumma aslih li sya'ni. Allahumma aslih li dini. Wa dunyaya. Wa ahli wa ma'ali. Perbaiki. Ya Allah. Agamaku. Duniaku. Hartaku, keluargaku. Aslih li sya'ni kullah. Kemudian, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wala takilni nafsi, ya, tarfata ain. Jangan serahkan aku, ya Allah, kepada diriku. Kendati hanya dalam durasi sekejap atau sekedip, satu kedipan. Ya. Bagaimana kalau seandainya bermenit-menit, berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, Allah biarkan diri kita sendiri. Na'udzubillah min dalik. Ya Allah, ya Rahman, aslih syu'unana kullah. Hayu kayyum rahmatika nasta'is. Aslih syu'unana kullah. Wa la takilna ila anfusina turfat. Maka siapa yang akan bahagia, siapa yang akan selamat, jika Allah membiarkan dirinya sendiri tanpa diberikan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tatkala seorang tidak bertawakal kepada Allah, maka Allah sedang dalam membiarkan dia tidak kembali kepada Allah. Mungkinkah akan selamat? Tidak akan mungkin. Pasti ada kecelakaan yang ada di hadapan dirinya, di hadapan matanya, kesengsaraan, kecelakaan, kenistaan, kehinaan, ya. Dan seluruh makna yang bertalian dengan makna kegagalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua dan memberikan pertolongan kepada kita untuk melakukan amal kebajikan dan meninggalkan kejahatan. serta menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertobat dalam setiap kondisi dan keadaan. Allahumma amin.
1: Kemudian, Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan satu catatan yang perlu menjadi perhatian kita semua. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, yang berikrar untuk taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Seorang mukmin yang sejati itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak akan pernah dia merasakan kelezatan yang sempurna dalam dosa itu. Tidak akan pernah selamanya seorang mukmin merasakan adanya kelezatan dalam berbuat dosa. Ungkapan Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, wal mu'min la tatimmu lahu ladzatuhu bi ma'siyatihi abada. Seorang mukmin itu tidak akan pernah merasakan kenikmatan dan kelezatan dalam berbuat dosa. Tidak akan pernah bergembira. Wala yakmul biha farahuhu, tidak akan sempurna kegembiraannya. Bahkan kata beliau, jika dia berbuat dosa, dia melakukan kesalahan, maka senantiasa kesedihan, ya, kebimbangan, kekhawatiran yang menyertai dirinya. Itulah seorang mukmin. Dan kita memaklumi bahwa tidak seorang pun yang selamat dari dosa dan kesalahan. Tapi seorang mukmin tatkala terjerumus ke dalam dosa karena godaan syaitan dan syahwat nafsu, ya, yang mendorong untuk berbuat dosa tersebut, maka senantiasa di hatinya ada kesedihan, kekhawatiran. Naam, dia tidak akan pernah merasa nikmat, gembira dan senang berbuat dosa. Ya. Maka tatkala ada seorang bergembira dan senang berbuat dosa, tatkala berbuat dosa dan merasakan kelezatan dalam berbuat dosa dan maksiat, ini perlu dipertanyakan tentang keimanannya. Akan tapi faktanya, ya, banyak yang berbuat kesalahan dan dosa dan merasa nyaman dan senang melakukan hal itu. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Lakinna sukra syahwati yahjubuhu anis syu'uri bihi. Akan tapi mabuk dosa, mabuk nafsu, ya, syahwat, itulah yang menghilangkan, ya, kepekaan dia dalam merasakan, ya, atau merasakan perasaan yang tadi diutarakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena seorang telah, ya, mabuk dosa, maksiat, syahwat, ya, sehingga membuat hatinya tidak merasa lagi. Ya. Padahal dia dalam kondisi bahaya dan ancaman yang begitu, ya, dahsyat, yang akan memporak-porandakan hati dan jiwanya. Maka apabila kata beliau, wa mata khala qalbu min hadzal huzn, dan apabila hatinya kosong dari kesedihan, artinya tidak ada kesedihan di hatinya tatkala berbuat dosa, maka kata beliau, dan bahkan dia, ya, senang dan bergembira dengan berbuat dosa tatkala berbuat dosa, kata beliau, fal yattahim imanahu, hendaklah dia mengkores cek, ya, dan hendaklah dia menuduh keimanannya. Apa maksudnya? Bahwa ada masalah dalam iman, ada permasalahan yang perlu dikritisi, ya, diragukan dalam keimanannya, diragukan keimanannya. وَلْيَبْكِ عَلَى مَوْتِ قَلْبِهِ, dan hendaklah dia menangis atas kematian hatinya. Naam, tapi banyak yang di zaman sekarang ini secara khusus, ya, dengan dimudahkan sarana dan dia berbuat dosa, dunia maya, apalagi dunia nyata, apalagi dunia maya, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maka sebagian, bahkan banyak, merasa senang, gembira, ya, tatkala berbuat dosa dan kesalahan. Ya. Tidak ada di hatinya kesedihan sedikit pun. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, falyattahim imanah. Ya. Hendaklah dia mencurigai keimanannya. Berarti ada masalah dengan iman. Apakah imannya masih ada dalam hatinya? Apakah masih ada kehidupan dalam hatinya? Kata Imam Ibnu Qayyim, falyabki ala mauti qalbih. Hendaklah dia menangis atas kematian hatinya. Hendaklah dia menangis karena hati yang telah mati. Itulah sesungguhnya kematian yang hakiki. Nah, matinya hati. Wal-iyazu billah. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang mati. Banyak manusia yang hidup fisiknya, jasadnya. Dia berjalan, dia makan dan minum, dia bergerak. Fisiknya masih hidup. Tapi betapa banyak yang telah mati hatinya. Wal-iyazu billah. Inilah al-mautul haqiqi, kematian yang sesungguhnya. Kematian di dunia sebelum kematian jasad dan fisiknya. Dan itu pula yang diungkapkan sebagian para ulama, itulah mayat yang berjalan. Kendati fisiknya masih hidup, dia berjalan tapi pada hakikat dia mayit. Mayat tidak sadar. Hati dan jiwanya telah mati. Fa innahu law kana hayyan la ahzanahu irtikabuhu lidzambi. Seandainya masih ada kehidupan di dalam hati, maka sungguh perbuatan dosa itu menyebabkan kesedihan bagi dirinya. Dan hal yang sulit, wa ghazahu wa sa'uba alayhi, suatu yang berat dan sulit baginya. Wa la hassa qalbu al-qalbu bidal, maka tentunya hati akan merasakan hal itu. Maka bila tidak ada lagi ya perasaan tentang hal itu, maka apa yang ingin dilakukan? Ya, karena sesungguhnya mayat tidak akan lagi merasakan ya nyeri dan kesakitan tatkala dagingnya ditusuk atau dipotong-potong. Karena telah mati, tidak lagi perasa. Tidak lagi kehidupan. Waliyazu billah. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, permasalahan ini kata Imam Ibnu Qayyim, hanya sedikit orang-orang, segelintir manusia yang sadar terhadap poin yang penting ini. Wa hadhihi nuqta min adz-dzamb atau fi dzambi qalla man yahtadi ilai, sedikit yang sadar ya. Dan dosa demi dosa yang dilakukan, kejahatan demi kejahatan yang dikerjakan, itu sedikit demi sedikit ya, terus menerus akan membunuh hati, menjadikan hati menjadi hitam kelam, bagaikan lembaran putih yang bersih kemudian terkena bintikan-bintikan, noda-noda hitam yang terus menerus bila bertambah, maka lembaran putih tadi, kertas putih tadi akan menjadi kotor, ternodai, hitam, kelam. Maka tidak terlihat lagi warna putih di sana. Itulah perumpamaan hati dalam kebeningan, ketulusan, kesuciannya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah. Ini perkara kata beliau yang sangat mengkhawatirkan. Wahia maudiun makhufun jiddan, ini perkara yang sangat mengkhawatirkan. Ya, akan menjerumuskan ke dalam kebinasaan, mutaramin ilal halak illam yutadarak bithalathati asya. Akan menjerumuskan ke dalam kehancuran, kebinasaan, kesengsaraan jika tidak segera ya dilakukan perbaikan ya. Jika tidak segera diperbaiki dengan tiga cara kata beliau. Ya. Yang pertama, khaufun minal muwafat alaihi qabla taubah.